0: Nama saya Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
3: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dolar, Pak.
4: Sing Dolar. Itu ya. Saksi, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Priyosantoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isargas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
7: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
7: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
7: Saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
7: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
10: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
11: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
13: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
12: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
17: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
17: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat.
9: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
16: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya, supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya, makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
9: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
9: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
18: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
9: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
20: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
21: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Leung Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
2: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Leung Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tarif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
3: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
1: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
4: Under the leadership of President Promoto,
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dari kawasan jalan di Penogoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, tidak terlalu dingin lah ya, lumayan kota Bandung tidak sedingin pagi tadi, tapi masih di suhu 19 derajat, naik dikit lah ya. Tadi subuh begitu sampai 17 derajat, kemudian siang sedikit 18 dan sekarang 19 derajat, tapi sudah ada matahari. Untuk Anda yang memang masih ada luang waktu, kayaknya jemur dulu, berjemur motonggong begitu ya untuk menghangatkan tubuh Anda, atau mungkin Anda kerja siang hari ini, jadi bisa lah ya untuk sekedar cari keringat, jalan-jalan atau jogging-jogging tipis-tipis untuk tetap menggerakkan badan, berolahraga supaya tidak kaku, badannya tidak beku bahkan ya, apalagi sampai hatinya ikut beku begitu. Aduh, jangan sampai. 40 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan informasi-informasi yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami juga nanti akan sampaikan pendengar informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan, dan juga Anda pendengar bisa sampaikan apapun yang terjadi di sekitar Anda di 7200-996-727-5551 ataupun melalui WhatsApp kami, untuk kami hubungi Anda di 0811-220-9760.
1: Bandung pagi ini.

0: Ya, mendengar informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas, kami juga tunggu informasinya dari Anda. Seperti yang disampaikan beberapa warga Kota Bandung dalam Infor Warga berikut ini.
1: Info Warga.
0: Untuk mengetahui seperti apa situasi lalu lintas pagi hari ini, kemeriahannya seperti apa, bersama warga Kota Bandung kami hadirkan informasinya, dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kak Zota yang akan menyampaikan situasi terkini di wilayah Jalan Supratman. Kak Zota, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Kabar baik ya pagi hari ini ya?
2: Kabar baik, Kak.
0: Luar biasa, semangat sekali. Di seputaran Jalan Supratman biasa, itu kan ada beberapa sekolah ya. Macet gak sih pagi hari ini? Soalnya agak lengang di jalan di Penogoro.
2: Ya, betul, Kak. Jadi pagi hari ini ya, udaranya benar-benar sejuk banget nih untuk ukuran Bandung ya, Kak ya. Jadi benar-benar dingin, tapi juga ada matahari yang menyinari, tapi dia tidak menyinari.

0: Dari kawasan Jalan di Penogoro nomor 61 Bandung, pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Cimahi, Jawa Barat ini sedang gencar untuk menertibkan para pedagang kaki lima dan parkir liar. Tentunya langkah penertiban PKL hingga parkir liar ini diambil karena masih banyak pelanggaran peraturan daerah atau perda Kota Cimahi, terutama terkait fungsi jalan dan trotoar. Mengupas hal tersebut, Pro 1 pendengar sudah terhubung bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasatpol PP Kota Cimahi, M. Samsul Ma'arif.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Samsul pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat.
0: Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana situasi terkini pasca ditertibkan PKL dan parkir liar di beberapa ruas wilayah di Kota Cimahi sendiri, Pak Samsul?
2: Pas penertiban yang sudah kemarin dilakukan, memang ada beberapa titik yang menjadi konsultasi kami untuk tetap mereka itu tertib dan disiplin mengikuti mematuhi arahan dari kami sebagai dan bapak ini. Dan beberapa hari kemarin kami melakukan evaluasi, memang ada beberapa titik yang PKL itu sudah mulai tertib, sudah mulai patuh, tapi ada juga beberapa titik yang mereka nampaknya masih coba-coba begitu untuk melakukan pelanggaran perda. Tapi hari ini pun kami tetap akan melakukan evaluasi dan juga penertiban kembali di titik-titik yang memang kami anggap itu belum clear dari dagang kaki lima. Demikian.
0: Artinya sebelum ditertibkan ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pedagang kaki lima dan parkir liar begitu, atau mungkin langsung ditindaklanjuti atau seperti apa nih Pak Samsul?
2: Sebetulnya kalau sosialisasi sudah kita lakukan sejak lama, sudah sangat sering kami lakukan. Bahkan kami itu ada kegiatan patroli rutin yang ditingkatkan atau PRID. PRID ini juga sebagai sarana atau media untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat PKL atau pelanggar perda untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Cimahi, dalam hal ini Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi. Jadi kalau sekarang kita berbicara peringatan, itu sudah kami lakukan sejak lama, Bu. Dan sejak lama. Nah, ketika sekarang ini mereka masih juga melanggar, bukan mereka tidak tahu itu melanggar. Mereka sudah tahu.

0: itu melanggar, tapi mereka ini kan berada pada kelompok yang merasa apa ya, merasa bahwa mereka tuh mencari nafkah dan apa tempatnya itu tidak ada lagi yang mereka bisa lakukan kecuali di tempat-tempat yang tadi dilarang. Jadi sekarang ini kami mau melakukan dengan pola kami datang, kemudian kami langsung melakukan pengamanan barang bukti pelanggaran kadernya yang kami catat, dan mereka harus mengambil itu di Mapes Cimanggu 1 dan Mapes Cimanggu untuk kami berikan arahan kembali, dan mereka menandatangani pernyataan untuk tidak berjualan lagi. Pun begitu, mereka juga masih tetap ada yang melanggar dengan alasan tadi bahwa kami ini mencari nafkah, cari untuk cari uang dan sebagainya, dan kami tidak pernah melanggar mereka. Kami tidak pernah melarang mereka untuk berjualan, tapi yang kami larang itu mereka berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Demikian, Bu.
1: Ya, di wilayah mana saja nih, Pak Samsul, wilayah-wilayah prioritas untuk ditertibkan PKL-nya?
0: Tentunya untuk wilayah-wilayah atau titik-titik rawan di Kota Cimahi ini ada beberapa. Dan kami prioritaskan di beberapa titik seperti di kawasan Cimindi, Jalan Maharmu Penjara, kemudian sepanjang jalan ini dari mulai batas kota sampai dengan perbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat di Kota Cimahi, kemudian juga di Kabupaten Alun-Alun Cimahi, termasuk juga Jalan Gandang Wijaya yang saat ini kami terus-terusan melakukan penertiban. Jadi saya sampaikan kepada personil satu dan mantan itu tidak lelah dan tidak bosan untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menertibkan, karena 560 ribu warga masyarakat Cimahi menginginkan Cimahi itu tertib dan nyaman untuk masyarakat bisa beraktivitas, baik itu di fasilitas umum, di trotoar ataupun di jalan yang digunakan oleh para pengguna jalan lainnya.
1: Baik, Pak Samsul, tadi disebutkan beberapa wilayah yang memang harus menjadi prioritas untuk penertiban PKL di wilayah Gandawijaya dan hal sebagainya. Ada nggak titik-titik yang memang tempat untuk PKL bisa berjualan di situ? Ada beberapa wilayah, ditentukan wilayahnya kah untuk di Kota Cimahi sendiri supaya warga, supaya para pelaku usaha dalam hal ini pedagang kaki lima juga mendapat diberikan ruang tempat untuk berjualan, begitu Pak Samsul?
0: Untuk tempat relokasi, memang Kota Cimahi ini karena kota kecil, Bu, kami agak kesulitan memang untuk mencarikan atau menempatkan para PKL ini di tempat relokasi. Tapi kalau alternatif itu kami memiliki beberapa titik yang bisa dijadikan untuk tempat relokasi, namun kendala yang mereka sampaikan itu adalah karena jarak yang jauh dari tempat mereka sekarang berjualan. Nah, seperti misalkan di Pasar Cimindi, itu masih ada beberapa lapak atau lahan yang untuk bisa berjualan ke pameran, ataupun misalnya di Pasar Antri Baru, ataupun di Pasar Atas. Nah, selama ini mereka beralasan bahwa terlalu jauh dari tempat mereka biasa berjualan, dan mereka sudah punya
1: langganan.
0: Betul, langganan. Termasuk juga di RSUD Cibabat itu yang di depan pagar, itu juga kami sudah koordinasi dengan RSUD untuk minta sedikit saja lahan di dalam untuk ditempatkan para PKL itu. Walaupun tidak misalkan ini PKL jumlahnya 20, tambahkan, kemudian tempatnya hanya 10, kami tetap akan melakukan itu. Karena apa? Tugas kami ini satu orang adalah melakukan penyelenggaraan perda dan menyelenggarakan tidum dan transmas. Bukan untuk menata dan memberdayakan PKL, karena itu ada dinas APD terkait yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan itu. Demikian, Bu.
1: Baik, yang pasti kapasitas dari Satpol PP dalam hal ini adalah menertibkan supaya warga masyarakat di Kota Cimahi juga merasa kembali nyaman dan dapat menggunakan fasilitas umum sebagaimana mestinya, begitu ya?
0: Betul, Bu, betul.
1: Baik, terakhir mungkin ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini, Pak Samsul?
0: Yang pertama kami sampaikan kepada khususnya untuk masyarakat PKL, kami tidak pernah menganggap PKL itu musuh kami, karena PKL itu pun adalah salah satu wujud dari kewajiban masyarakat untuk mencari nafkah. Yang tidak diperbolehkan ini adalah PKL yang berjualan, baik itu di trotoar, di bahu jalan, atau ruang milik jalan, dan fasilitas umum lainnya yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi masyarakat PKL silakan. Kalau misalkan yang berjualan, berjualanlah di tempat yang diperbolehkan. Kalaupun misalkan tidak ada, silakan untuk kerjasama dengan pemilik lahan dengan cara sewa. Insya Allah dengan cara sewa, itu nanti tidak akan mengurangi rezeki yang nanti Allah berikan kepada mereka, karena mereka pun berjualannya halal. Berjualannya halal, tapi tempatnya tidak benar, insya Allah itu nanti tidak bagus atau tidak halal. Untuk masyarakat, masyarakat secara umum, kami mohon dari Satpol PP Damkar Kota Cimahi untuk tidak membeli, ya, untuk tidak berbelanja pada tempat-tempat atau PKL-PKL yang dilarang berjualan di situ. Karena PKL tidak semuanya melanggar. Seperti misalkan saya sampaikan, seperti tukang tahu bulat, tukang jupa-jupa yang keliling, itu kan mereka juga PKL, itu mereka mobile. Dan mereka tidak kami tertibkan. Yang kami tertibkan adalah PKL yang maka. Jadi kepada masyarakat, untuk tidak melakukan transaksi jual-beli ataupun berbelanja, membeli sesuatu di PKL yang melanggar peraturan daerah. Mungkin dua pesan itu untuk masyarakat PKL dan juga untuk masyarakat secara umum, sehingga tugas-tugas kami di Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi ini bisa terwujud untuk menciptakan Cimahi yang tertib, yang nyaman untuk masyarakat Kota Cimahi. Demikian.
1: Baik, Pak Samsul, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Tentunya mudah-mudahan apapun yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini juga disupport oleh warga masyarakatnya untuk bisa menjadikan Kota Cimahi gelis deui, begitu ya, tidak semrawut, dan tentunya kenyamanan juga akan dirasa oleh warga Kota Cimahi juga. Hatur nuhun, Pak Samsul, dan untuk waktunya sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, dan selamat pagi.
0: Hatur nuhun, Ibu, hatur nuhun.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kasatpol PP Kota Cimahi, M. Samsul Ma'arif.
2: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang resmi dibuka Senin 13 Juli kemarin, ini untuk memastikan kegiatan belajar lancar, berjalan lancar begitu. Sekda Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain turun ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan MPLS di dua sekolah, yaitu di SD Negeri 001 Merdeka dan SMP Negeri 5 Bandung. Dalam kunjungannya, pendengar, di hadapan siswa baru, orang tua dan para guru, Iskandar memberikan ucapan selamat sekaligus menyampaikan harapan agar momen ini menjadi langkah yang positif begitu. Dan Iskandar juga menjelaskan konsep MPLS saat ini sudah jauh berbeda dan sangat kontras jika dibanding dengan masa lalu begitu. Jika dahulu masa orientasi siswa atau MOS identik dengan istilah ospek, perpeloncoan atau pembinaan yang keras, kini pendekatan yang digunakan dalam MPLS wajib berbasis kebahagiaan dan kenyamanan untuk menjaga kesehatan mental siswa. Saat meninjau SMP Negeri 5 Bandung, ia juga menjelaskan dan menegaskan perubahan konsep ini agar tidak ada lagi tekanan psikologis bagi siswa baru.
1: Bandung pagi ini.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Informasi pertama, Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol akan diperbaiki. Selama masa perbaikan, akses lalu lintas jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ditutup sementara mulai 3 Agustus 2026. Perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri bakal dilakukan oleh PT Jasa Marga. Informasi selanjutnya. Aksi pencurian dengan modus menyamar sebagai petugas PLN terjadi di sebuah ruko kawasan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Selasa 14 Juli 2026 pagi. Korban merupakan seorang perempuan berusia 67 tahun. Anak korban, Krisman, menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 7.39 menit ketika seorang pria yang mengaku sebagai petugas PLN datang dan meminta korban keluar rumah dengan dalih akan mengubah jalur listrik. Saat perhatian korban dialihkan keluar rumah, seorang pelaku lainnya masuk ke dalam rumah dan membongkar lemari di dua lantai. Pelaku mengambil uang tunai, buku tabungan, serta sejumlah barang berharga.

Informasi terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah bersiap menghadirkan pengalaman wisata religi gaya baru. Salah satu langkah konkretnya adalah menetapkan Masjid At-Tohir di Kota Depok sebagai salah satu daya tarik wisata religi utama di Jawa Barat. Tidak hanya masjid, area peristirahatan di jalan tol, tepatnya res area kilometer 88 tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta, juga akan ditata khusus agar menjadi destinasi yang mendukung konsep ini. Dan untuk mewujudkan wisata religi gaya baru tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah pembenahan dan fasilitas yang terstandarisasi.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Ya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya malian.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Oding.
1: Si Oding tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Oding datang tuh. Oding, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Oding, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Oding, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Oding tidak mau ngangkut sampah. Oding, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Oding selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar, bubar.
0: Ya, bubar, mangga.
4: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
2: Cakep.
1: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kembali hadir pendengar dalam program Halo RRI. Kami tampung aduan dan keluhan juga informasi yang Anda dapatkan berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda pun bisa menyampaikan aduan Anda kepada kami dengan cara menyampaikan pesan suara ke nomor 0811-220-9760. Seperti yang aduan warga, salah satu warga kota Cimahi yang masuk ke Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan keberatannya warga Cimahi dengan adanya beberapa warga di komplek rumah yang cukup sering membakar sampah dengan situasi seperti ini. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi, Dr. Gigi Khanifah Listiarini, MHM.
5: Bandung pagi ini.
6: Bu Khanifah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik Bu Kadis pagi hari ini?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah. Izin Bu Kadis, ada aduan warga kota Cimahi yang merasa keberatan salah satu warganya atau beberapa warga di komplek di salah satu komplek di perumahan ini ada yang masih sering bakar-bakar sampah begitu. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, Bu Kadis berkenan menyimak kami sampaikan ya. Aduannya.
8: Ya. Halo RRI, saya Iwan, warga Cimahi. Beberapa warga di komplek rumah saya cukup sering membakar sampah. Selain berdampak menyebabkan polusi udara, juga takut dikhawatirkan terjadi kebakaran. Apa yang harus dilakukan? Saya harus melapor kemana? Kami takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih.
6: Hatur nuhun Kang Iwan, salah satu warga. Mungkin ini tidak disebutkan kompleknya di mana karena cukup banyak begitu ya Bu Kadis komplek di wilayah Kota Cimahi sendiri. Menanggapi hal ini Bu Kadis.
7: Ini Pak Iwan atas aduannya. Jadi memang kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar sampahnya karena tadi sudah Pak Iwan dikatakan juga banyak apa kemudaratannya atau bahayanya terhadap pembakaran sampah itu baik untuk kesehatan maupun lingkungan sekitarnya. Jadi kalau ada orang yang membakar sampah silakan ini bisa disampaikan ke RT RW dan juga kelurahan. Nanti kelurahan bisa menindaklanjuti. Kalau tidak, nanti pasti kelurahan akan masuk juga ke Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga kalau jelas alamatnya di mana, seperti apa, kami akan menurunkan tim dari penaatan hukum lingkungan. Jadi kami punya bidang khusus yang khusus menangani adanya aduan-aduan masyarakat. Mm-hmm. Jadi tidak hanya aduan dari pabrik, tapi aduan tentang pengolahan sampah, pembakaran sampah ini juga menjadi salah satu concern kami untuk bisa menindaklanjuti. Jadi bisa silahkan mau menggunakan IG juga ada, kita terbuka, atau mungkin mau pakai pan lapornya Cimahi, atau mungkin yang supaya lebih berjenjang dan nanti penanganannya lebih detail, itu bisa disampaikan berjenjang ke RT RW, kemudian ditembuskan ke kelurahan. Nah, nanti kelurahan akan lebih tahu lagi situasinya, begitu. Lalu nanti tembuskan juga ke kami, sehingga kami nanti akan turun bersama-sama dengan kelurahan untuk menangani hal ini, Pak Iwan.
6: Mm-hmm. Baik, sebetulnya Bu Kadis, ada regulasi tertentu kah berkaitan dengan pembakaran sampah dan hal sebagainya? Bahkan mungkin ada ketentuan untuk sanksi bagi mereka yang buandel tetap buang sampah, tetap bakar sampah di lingkungan pemukiman, Bu Kadis? Yes.
7: Aturannya sebenarnya sudah sangat jelas di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, khususnya di Pasal 29 Ayat 1 Huruf G, mengatakan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas furan dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun, dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi, dan paksaan pemerintah. Tetapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan. Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
6: Termasuk mungkin mendapat sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri.
7: Oh, ya? Iya, sanksi sosial itu paling ampuh, dan itu biasanya tanpa ada tindakan, tanpa ada satu prosedur yang panjang, begitu langsung bisa dilakukan. Kan kita kalau membakar di lingkungan kita, kita bisa menegur, kok itu lingkungan kita kok, misalnya seperti itu ya, di halaman kita atau mungkin di rumah sebelah, ya kita tinggal menegur mereka kan selesai sebetulnya. Jadi kalau menunggu kami yang harus turun, takutnya tambah melebar. Kita sesama manusia, sesama tetangga, kita berkehidupan yang baik di masyarakat, mari kita saling mengingatkan kepada warga. Sebenarnya itu langkah yang paling mudah sebetulnya. Nah, baru kalau bandel tadi kata Teh Widi, ya udah terpaksa kita nanti turun dengan aparat yang ada, seperti itu.
6: Baik, terakhir Bu Kadis, ada informasi atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga Kota Cimahi dalam hal ini?
7: Oke, kami tidak bosan-bosan untuk mengajak masyarakat, mari kita sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran tentang pembakaran sampah, tegur dulu mereka. Nah, kalau sudah tidak bisa, silakan nanti diteruskan seperti tadi prosedur yang sudah kami kemukakan. Jadi intinya adalah, hayu mulai peduli lingkungan sekitar dengan stop bakar sampah. Pengelolaan sampah yang baik adalah kunci agar lingkungan tetap sehat bagi masyarakat semuanya.
6: Baik, Bu Kadis, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menanggapi aduan warga masyarakat yang menyampaikan keberatannya karena di komplek perumahannya ada beberapa warga yang tetap kekeh membakar sampah di lingkungan pemukiman. Mudah-mudahan ini juga menjadi edukasi tersendiri dan masyarakat juga sadar dengan sendirinya bahwa ternyata membakar sampah ini merugikan sekitar juga, tidak hanya merugikan diri sendiri. Hatur nuhun Bu Kadis untuk waktununya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Hatur nuhun, selamat pagi.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dr. Gigi Hanifah Listiarini, MH. FM.
5: Bandung pagi ini.
0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
9: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, kembali masuk aduan warga kota Bandung, utamanya di wilayah Holis, yang khawatir dengan seringnya terjadi pembakaran sampah di lahan kosong sekitar rumah yang dikhawatirkan terjadi kebakaran. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Adli Al-Afwan Izwar, SSTP MTRAP.
0: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adli, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak Adli.
2: Adli, selamat pagi juga.
1: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Kabid, masuk aduan salah satu warga di wilayah Holis Kota Bandung yang masuk ke Pro 1 RRI Bandung dalam Halo RRI berkaitan dengan kekhawatiran sering ada yang bakar sampah di lahan kosong sekitar rumahnya. Ini khawatir takut terjadi kebakaran di mana cuaca sedang terik-teriknya begitu. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya. Pak Kabid berkenan menyimak, kami sampaikan aduannya terlebih dahulu.
3: Halo RRI, saya Tirman, warga Holis, Kota Bandung. Di dekat rumah saya ada lahan kosong yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah. Kalau sudah bertumpuk, dibakar warga. Saya khawatir kebablasan terjadi kebakaran, karena lahan kosong tersebut banyak alang-alang. Apa yang harus saya lakukan dan harus melapor kepada siapa? Terima kasih RRI.
1: Baik, hatur nuhun Pak Tinman di wilayah Holis. Menanggapi hal tersebut, Pak Kabid, silakan ditanggapi.
2: Iya, baik deh. Jadi memang melihat dari data kejadian yang masuk ke Dinas Pemadam Kebakaran, sejak memasuki musim kemarau ini mulai terjadi peningkatan kebakaran lahan kosong, kebakaran untuk alang-alang dan tumpukan sampah. Jadi memang peningkatannya signifikan di bulan Juli ini. Kita ada 10 kejadian dibandingkan dari bulan Januari sampai dengan Juni, jadi Juli ada 10 kejadian. Salah satu pemicunya faktor pendukungnya tentu saja cuaca yang kita musim kemarau. Nah, oleh karena itu, ketika musim kemarau ini vegetasi mulai kering, kan? Jadi mereka seperti kertas, sedikit saja ada api, ya itu bisa langsung merambat menjadi kebakaran besar. Kali memang laporan dari masyarakat biasanya diawali dengan pembakaran sampah, buang-buang kotor sembarangan, dan apabila selesai membakar sesuatu, itu merasa apinya sudah padam, padahal apinya belum mati, masih ada bara gitu teh. Itu satu menjadi penyebabnya. Dan memang kita menanggapi fenomena itu, kita sedang berkoordinasi dengan teman-teman relawan pemadam kebakaran. Kita akan membuat program sigap kemarau teh dengan memberdayakan seluruh alat pemadam yang sudah terbentuk di satu kelurahan. Tentu saja tujuan utamanya untuk melakukan pengawasan khususnya untuk lahan-lahan kosong, alang-alang ataupun tempat pembuangan sampah. Dan ini tentu saja kita berharap masyarakat untuk mengurangi intensitas pembakaran sampah, atau kalaupun memang harus melakukan pembakaran, minimal apinya betul-betul dipastikan padam deh. Seperti itu.
1: Baik, tentunya juga ada aturan-aturan tertentu. Apakah memang masyarakat boleh di mana tempat yang, karena kalau berbicara tentang pembakaran entah itu dedaunan, sampah dan hal sebagainya, kurang baik juga untuk kondisi kesehatan, betul, pemukiman dan hal sebagainya. Ya, apa yang harus deh, apa yang harus warga masyarakat lakukan ketika memang sampah mulai menumpuk dan lain hal sebagainya? Memilah sampah itu sudah ada bagiannya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Artinya dari supaya tidak terjadi kebakaran begitu, apa yang harus masyarakat lakukan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran, mengingat tadi dikatakan oleh Pak Kabid ini ada 10 kejadian untuk di bulan Juli saja begitu ya, dan agak riskan nih kalau masyarakatnya teledor-teledor terus. Wah, agak bahaya juga nih, boleh dikatakan bahaya begitu Pak Kabid.
2: Iya, betul. Betul sekali. Ya, jadi saran dari saya yang selalu saya sampaikan pada masyarakat, pada warga, yang pertama tentu saja jangan membakar sampah di lahan kosong ya. Jangan membuang gedung rokok sembarangan. Dan yang pasti mungkin bisa kita membersihkan rumput atau lalang yang sudah kering di sekitar ruang lingkungan. Kalaupun memang adanya terjadi pembakaran-pembakaran, itu tidak merambat. Jadi kita ada mengisolasi gitu. Walaupun kami sangat tidak sarankan untuk melakukan pembakaran. Jadi kalau baiknya memang kita seperti melakukan ada namanya buffer zone gitu. Jadi ada satu zona yang bisa memutus perambatan gitu.
1: Baik, terakhir mungkin Pak Kabid ada pesan, himbauan atau mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung khususnya di wilayah Kota Bandung berkaitan dengan cuaca, kondisi cuaca yang sudah masuk ke musim kemarau, kemudian juga ini kita masuk juga ke krisis siaga bencana, krisis air bersih, kekeringan begitu, ini apa yang harus masyarakat lakukan? Silakan Pak Kabid.
2: Baik, terima kasih. Saya tentu ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung, mari sama-sama menjaga lingkungan. Kalau ingin membersihkan halaman, jangan dibersihkan dengan api, karena api itu tidak pernah memilih rumah siapa yang akan dibakar. Api hanya mencari apa yang bisa dibakar. Dan saya titip satu kalimat sederhana, jangan biarkan kebiasaan yang memilih pembakaran sampah berubah menjadi musibah 5 jam memadamkan kebakaran. Karena mencegah selalu lebih murah, lebih mudah, lebih baik daripada memadamkan. Begitu Pak Helen Teh.
1: Baik.
2: Untuk warga pendengar RRI seluruh Kota Bandung.
1: Baik, Pak Kabid hatur nuhun untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga berkenan untuk menanggapi aduan warga masyarakat yang dengan kekhawatirannya berkaitan dengan situasi yang terik, kemudian masih ada warga yang bakar-bakar sampah begitu. Terima kasih, sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas Pak Kabid, selamat pagi.
2: Ya, nuhun deh.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Adli Al-Afwan Izwar, SSTP MTR-AP.
0: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97 juga mana FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar Halo RRI, kali ini akan diakhiri dengan laporan reporter kami dari wilayah Subang berkaitan dengan masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang melalui Kades Cikadu Herman menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di desanya. Informasi selengkapnya bersama reporter Ruslan Effendi. Ruslan, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Ruslan.
1: Antusiasme masyarakat Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang terhadap pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sangat tinggi. Sebagai wujud dukungan, warga bersedia menukar gulingnya lahan milik pemerintah desa dengan lahan milik warga masyarakat. Karena lahan desa dinilai kurang strategis dan tidak memenuhi syarat. Kepala Desa Cikadu, Herman, kepada RRI mengatakan banyak warga yang menanyakan kapan KDKMP akan mulai dioperasikan. Hal itu menunjukkan besarnya harapan masyarakat agar koperasi segera berfungsi untuk kegiatan ekonomi desa. Menurut Herman, dukungan warga muncul karena warga memahami tujuan KDKMP yang disampaikan Presiden Prabowo untuk kemandirian ekonomi berbasis desa. Lokasi di Desa Cikadu yang jauh dari kota membuat warga menilai koperasi akan sangat membantu dalam menjual hasil bumi dan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Berikut pernyataan Kepala Desa Cikadu Herman kepada RRI.
2: Dan akan terwujud dengan fasilitas seperti ini karena kami di desa jauh ke kota.
3: Makanya di sana juga kan kebanyakan warga Bapak itu mata pencaharian bertani. Artinya ini nanti hasil pertanian ini akan dikelola oleh KDKMP itu sendiri.
2: Ya, itu yang menurut kami antusias banget di warga desa kami karena 95% itu warga masyarakat kami bertani gitu ya. Baik tani sawah, tani pekebun, itu kalau misalkan mau itu ke pasar itu sangat jauh. Dengan adanya KDMP, warga masyarakat menunggu-nunggu nih.
3: Ya.
1: Atas nama warga, Kepala Desa menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas program KDKMP. Ia juga mengapresiasi jajaran TNI yang telah mendampingi sejak awal perencanaan pencarian lahan hingga pembangunan koperasi di Desa Cikadu hingga selesai sampai saat ini. Dengan dukungan masyarakat dan sinergi pemerintah desa serta TNI, KDKMP Desa Cikadu diharapkan segera beroperasi. Kehadiran koperasi ini ditargetkan menjadi pusat kegiatan ekonomi warga dan penguatan ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan dan kembali ke studio.
0: Ruslan Effendi mengakhiri laporannya sekaligus mengakhiri juga program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani undur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: masih bersama kami?
1: Masih Kang Alan.
0: Oke, baik. Nih Bu Vika, ada yang sudah pada bertanya, ada TVB di Buah Batu ya. Kalau remaja ini sudah telanjur masuk ke lingkungan yang negatif, apa masih bisa berubah? Nah, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan itu apa?
1: Ya, insya Allah masih kan, karena secara fitrah ya, manusia dia akan memilih hubungan baik sebetulnya. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah keluarga itu harus menjadi teman dari anak tersebut gitu. Terus kemudian menggali apa sih yang kemudian menjadi alasan dia ikut di hal-hal yang buruk itu. Biasanya mereka ingin ada pengakuan dari temannya gitu, dan misalnya jadi kondisi di rumahnya misalnya ya belum support untuk mendengar aspirasi-aspirasi mereka, maka orang tua harus masuk ke tersebut untuk bisa jadi teman diskusi, jadi teman bicara gitu ya, dan kemudian hadirkan juga circle baru yang itu bisa menjadi pengganti circle lamanya gitu. Meskipun sebetulnya ini akan juga sulit ya prosesnya, karena ketika orang tua itu masuk itu berasa diintervensi sampai apa nggak boleh ini nggak boleh itu, kita harus cari lingkungan yang baru juga dihadirkan sama orang tuanya, ini akan jadi PR sebetulnya gitu. Jadi tetap harus dicoba dengan cara yang smooth mungkin gitu ya, agar anak tidak merasa betul-betul hanya merasa diperintah gitu, dialihkan pergaulannya, nggak boleh dengan yang itu, harus dengan yang ini aja gitu. Kalau preferensi orang tua biasanya ini cenderung menolak juga, tapi tetap bisa dikenalkan dan kemudian diperlihatkan bahwasanya lingkungan yang dipilihkan oleh orang tua juga tidak buruk gitu. Itu kan.
0: Baik.

0: Ya, kemudian juga ada Kang Supriyadi di Bandung. Kadang orang tua tuh melarang berteman dengan seseorang tanpa menjelaskan alasannya. Nah, bagaimana sebaiknya komunikasi antara orang tua dan remaja soal memilih pergaulan ini, Bu?
1: Jelas tadi di awal disampaikan bahwasannya harus ada sebetulnya penanaman nilai yang baik dan buruk itu di keluarga seperti apa. Dan ini yang kemudian perlu untuk difahami oleh anak dari keluarganya dengan proses diskusi yang sangat begitu. Karena anak-anak zaman sekarang itu sangat canggih ya, pemahaman terhadap informasi itu sangat banyak sehingga mereka juga mampu memilih dan memilih gitu. Tapi ketika orang tua lebih hadir sebagai temannya ya, khususnya remaja, jadi kita perlu memposisikan si anak itu sebagai teman kita, teman diskusi gitu, apa yang mereka sedang seru-serunya bicarakan, orang tua juga perlu masuk begitu. Nah, dari sana nanti kita bisa memberikan nilai-nilai yang mana sih yang baik, mana sih yang buruk gitu. Dan nanti ketika misalnya orang tua melarang untuk tidak boleh bergaul dengan orang tersebut, orang tua perlu untuk memberikan alasan kenapa tidak boleh, alasannya seperti apa gitu. Dan memang tidak bisa sekali jadi, tapi harus berproses, harus bisa memperlihatkan ya, bisa dikatakan faktanya, buruknya itu seperti apa, dampaknya akan bagaimana. Mungkin anak akan mengatakan bahwa, enggak kok teman aku enggak kayak gitu. Tapi kemudian misalnya orang tua sudah melihat lebih jauh, teman itu tidak cukup baik untuk posisinya, maka harus terus persuasi dan kemudian diberikan gambaran lebih lanjut dampaknya itu seperti apa gitu. Jadi memang ngobrol sih kan untuk bisa mencegah anak untuk tidak terlibat di lingkungan-lingkungan yang tidak baik.
0: Oke, ya. Dan juga ada selanjutnya Teh Intan di Ujung Berung. Menurut Ibu Vika, apakah lingkungan positif itu harus selalu ikut komunitas ya, atau cukup punya teman-teman yang saling mendukung? Tapi kita nggak bisa kontrol hal itu. Bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang orang tua?
1: Komunitas itu salah satu saja sebetulnya, karena karakteristik remaja itu memang hidup komunal. Mereka butuh pengakuan sebetulnya kan gitu. Makanya mereka cenderung ada geng-geng gitu ya, berkelompok begitu. Itu alamnya demikian gitu. Nah, tidak harus ada komunitas, tapi ketika komunitas ini ada, ini akan menjadi lingkungan pendukung, karena komunitas itu cenderung punya kegiatan-kegiatan begitu yang itu tuh kegiatannya diarahkan kepada arah tertentu, misalnya edukasi, terus kemudian pemberian kajian gitu. Itu yang akan membuat remaja itu punya aktivitas spesifik begitu. Kalau misalkan hanya berteman 1-2 saja, itu sebetulnya bisa juga, hanya perlu dipastikan temannya anak-anak itu juga punya lingkungan yang positif, dalam arti keluarganya positif, lingkungan sekolahnya juga positif, misalnya organisasi di sekolahnya juga positif gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi penting gitu. Kalau misalkan tidak dimasukkan ke dalam komunitas tertentu, sebenarnya tidak jadi masalah, asal nih teman-temannya juga baik. Tapi ya itu tadi, alaminya remaja itu memang punya kegiatan komunal, apakah itu kan ekskulsa atau komunitas yang hobi dia sukai, itu seperti itu kan.
0: Baik. Kemudian Bu, kalau kita memahami karakter Gen Z saat ini gitu Bu, ya, apa hal yang mungkin juga orang tua sekarang fahami seperti itu?
1: Gen Z itu digital native sang alam, jadi orang tua juga harus aware terhadap kondisi digital. Apa yang lagi hype di dunia maya itu orang tua harus tahu juga, dan itu bisa jadi entry point untuk orang tua itu masuk dan ngobrol. Mungkin bagi orang tua tidak asik ya ngebahas yang kayak gitu, tapi itu bisa menjadi poin yang menyenangkan nantinya untuk didiskusikan, meskipun mungkin secara umum ASEAN parents itu tidak cukup mudah untuk berdiskusi dengan remaja ya gitu. Nah, ini menjadi penting, kenapa? Karena harus informasi itu sangat banyak di dunia maya yang itu diakses oleh remaja. Dan kebayang ketika misalnya remaja itu tidak punya filter dari orang tua, yang dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan baik atau benar, ini akan menjadikan pemaja itu punya standar tersendiri kan gitu, dan jadi mereka akan menilai segala sesuatu itu dari POV-nya mereka sendiri. Dia bisa berbilang misalnya lawan orang tua ada kata temen saya ini begini gitu, temen bukan kata orang tua mah udah nggak seru dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi yang harus diperoleh pada itu demikian, dan kemudian dengan preferensi yang dimiliki oleh remaja itu, Gen Z itu sangat bisa sekali mengungkapkan perasaannya kan, saya nggak mau, saya mau gitu. Mungkin beda dengan generasinya pengalaman atau generasinya saya gitu ya, yang kalau misalnya disuruh sama orang tua kan cenderungnya misalnya seperti itu. Itu jadi sekarang mereka lebih mudah mengekspresikannya, jadi orang tua betul-betul harus mendampingi tepat sekali, tidak menurut saya ya, tapi bagaimana belajar memahami anak dengan ya diskusi masuk. Mungkin juga menghadirkan sisi empati yang mencoba untuk mengerti posisi anakku seperti apa di zaman sekarang, dan kemudian kita memahaminya, berteman dengan anak itu menjadi satu hal yang sangat penting.
0: Oke, baik. Kemudian Bu Vika, komunitas remaja anti gaul bebas ini seperti apa sih program-programnya, mungkin boleh diceritakan, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi juga para bunda-bunda di rumah.
1: Ya, baik. Jadi komunitas remaja anti gaul bebas ini sebetulnya komunitas yang khususnya ditujukan untuk akhwat gitu, remaja-remaja muslim perempuan, yang biasanya kami mengadakan acara kajian keislaman dan juga kajian-kajian yang lainnya, misalnya outbound, outing gitu ya, kami juga melakukan hal seperti itu. Targetnya kami sebetulnya ingin mengumpulkan adik-adik remaja, khususnya juga aktivis remaja, untuk punya kegiatan yang punya value lebih gitu dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya. Jadi kami mengkombinkan value Islam dengan kegiatan-kegiatan yang fun untuk remaja gitu, sehingga remaja tahu nanti kedepannya kalau misalnya ada hal-hal misalnya buruk di luar sana, itu bisa untuk tidak diikuti gitu. Targetnya adalah memang tidak terjebak kepada pergaulan-pergaulan bebas seperti adanya free text, terus kemudian narkoba, itu kami konsen di sana. Sebelumnya kami juga dari beberapa tahun yang lalu sudah melakukan kampanye edukasi ke sekolah-sekolah untuk agar remaja tidak terjebak kepada gaul bebas, dan di tahun ini insya Allah kami juga akan melakukan kampanye edukasi terkait dengan narkoba ini, khususnya terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan yang cukup marak di awal tahun kami lihat cukup sekolah-sekolah itu. Jadi untuk preventif bagi remaja.
0: Baik, ini adalah Tehnova di Karangnunggal ya. Assalamualaikum Kak Alan dan juga Ibu Vika, selamat siang.
1: Ya.
0: Maaf mau nanya ini tuh ya, remaja kan mudah terpengaruh dengan yang namanya lingkungan atau pergaulan. Itu gimana caranya membentengi remaja agar tidak mudah terpengaruh dengan yang namanya lingkungan? Karena yang namanya lingkungan kan tidak bisa dikontrol. Kadang di anaknya harus dikontrol. Wah, ini harus memupuk hal apa untuk remaja?
1: Iya. Panjang mungkinnya tadi sedikit banyak sering dibahas di awal sesi sampai juga sekarang. Lagi-lagi Bu, yang perlu kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai agama kita, terus kemudian nilai-nilai moral yang ada di keluarga dan juga di lingkungan masyarakat gitu. Nah, sehingga dengan itu mereka punya standar tersendiri nih. Caranya gimana dengan anak, mungkin kalau ngobrol dengan orang tua ini seperti vertikal ya, kayak disuruh-suruh, dilarang gitu. Yang dirasakan anak itu seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu punya dan harus menyempatkan, mungkinnya juga seluruh orang tua itu me time dengan anak gitu ya, ngedate dengan anak misalnya, dengan makanya nanti ngobrol ibunya, terus kemudian dengan ayahnya juga demikian begitu. Jadi dari sanalah sebetulnya nanti value itu bisa dimasukkan. Jadi safety-nya tidak tegang begitu ya, ngobrol berdua dengan orang tua gitu, kayak diceramahin gitu, itu akan mungkin cukup menyebalkan, mungkinnya tidak menyenangkan bagi remaja itu. Tapi ketika dalam suasana fun, terus kemudian diperlihatkan kepada anak misalnya pergi kemana, ada kejadian seperti apa, mereka diberikan insight, nah itu akan menjadi satu hal yang menurut saya cukup menyenangkan gitu. Nah kalau di komunitas Nanti kalau remaja anti lulus ini kami biasanya menghadirkan kajian atau edukasi diawali dengan bedah fakta dulu. Kami gambarkan kepada mereka, mereka juga mengindra fakta itu, baru kemudian kita sampaikan bahwa yang itu tidak baik, bagaimana value Islam yang sebenarnya, dan kemudian bagaimana mereka pun menjadi orang-orang yang bisa ngajak temennya untuk tidak terjebak dalam hal-hal buruk itu, dan juga sebenarnya mengkaji Islam, karena itu value banget sih sebetulnya yang akan bisa membentengi mereka dari hal-hal buruk.
0: Baik ya, baik. Kemudian juga tadi selain juga menjauhi pergaulan bebas, kegiatan positif yang bisa menjadi wadah ya bagi remaja untuk mengembangkan potensi mereka. Menurut Bu Pika, seberapa penting juga ini peran orang tua, kemudian sekolah, masyarakat untuk juga menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja yang juga faham gitu terkait dengan perkembangan remaja dari setiap sesinya seperti itu, Bu Pika?
1: Iya, banget Kang Alan. Jadi penting sekali mereka tidak tunggu di satu ruang ya kan, remaja itu di sekolah aja atau misalnya di rumah aja, enggak, tapi justru lingkungan hidup secara komunal ini dimanapun mereka berada itu menjadi penting. Betul, sekolah sangat penting, ibu gurunya iya, bapak gurunya iya, di rumah apalagi lingkungan pertemanan juga, dan sebetulnya kan mungkin dalam perpuk negara pun ini menjadi satu hal yang harus bisa mengkondisikan remaja untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk begitu. Jadi semua sektor, semua lini itu punya peran besar dalam mengawal remaja untuk mereka bisa percaya dengan identitasnya yang baik itu seperti apa, kemudian mereka bisa mengeluarkan potensinya untuk berdaya dan kemudian untuk berkarya gitu. Jadi lingkungan itu support sekali, menjadi poin yang sangat besar yang tidak bisa dilepaskan juga dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan. Jadi dua-duanya kolaborasi dan kombinasi untuk bisa membentuk remaja yang keren itu seperti apa.
0: Oke. Baik ya. Kemudian terakhir mungkin Bu Vika boleh disampaikan pesan mungkin untuk para remaja agar juga berani memilih lingkungan yang positif, dan kemudian juga pesan untuk orang tua yang juga bagaimana bukan hanya memilih lingkungan tapi juga membentengi dari dalam gitu ya terkait psikis ataupun juga mental anaknya dalam memilih lingkungan. Mangga.
1: Ya, baik. Untuk para remaja, adik-adik, lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang tidak membuat kita terjebak kepada hal-hal buruk tentunya. Hal buruk itu seperti apa? Ya, saat ini misalnya yang mengajak kepada pergaulan bebas, akan punya narkoba, gitu ya, tidak patuh kepada orang tua, itu yang seperti itu. Maka hal yang seperti itu atau teman yang seperti itu tuh harus dihindari. Begitu. Gimana cara menghindarinya? Adik-adik sangat bisa untuk mengeluarkan kata tidak atau say no begitu ya. Harus berani gitu. Insya Allah kalaupun misalnya memang dijauhi sama satu orang, kita masih punya teman yang lain. Itu untuk adik-adik. Dan kemudian kalau dari Kak Fika ya, mencoba untuk menyampaikan bahwa kita punya perkuat diri dengan value Islam, karena kalau misalnya kita punya value Islam, itu yang akan membuat kita itu pede. Terima kita bilang enggak terhadap hal buruk. Itu untuk adik-adik remaja. Untuk para orang tua, sama juga kurang lebih sebetulnya menanamkan value Islam di dalam diri anak, terus kemudian juga menanamkan nilai-nilai moral di keluarga, gitu ya, dan kemudian jadi teman ngobrol di bapak ibu itu menjadi penting, karena ketika anak itu punya teman ngobrol di rumah, dalam hal ini orang tuanya, dan tangki cintanya dipenuhi oleh orang tuanya, maka anak itu cenderung akan terlepas dari lingkungan luar, karena mereka tidak lagi perlu mencari validasi dari orang-orang luar, karena orang rumahnya sudah bisa memenuhi itu. Sehingga bapak ibu kalian perlu untuk meluangkan waktu untuk ngedate dengan anak, untuk ngobrol dengan anak, untuk bisa menanamkan pemahaman-pemahaman baik di anak, dan itu cara terbaik untuk melindungi kita ya. Kalau misalnya sebagai seorang muslim, jelas kita perlu untuk menanamkan value Islam itu menjadi satu hal yang kuat sebagai way of life-nya mereka, POC-nya mereka, sehingga mereka mampu secara mandiri nantinya memisahkan yang buruk itu untuk dihindari, yang baik itu untuk diikuti.
0: Oke, baik tentunya. Bu Vika, terima kasih atas waktunya dan ilmunya.
1: Sama-sama.
0: Ini benar-benar bisa menambah referensi tentunya untuk para orang tua di rumah ya. Dan tentunya saya selalu Bu Vika, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Pak
0: Ben. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami ya mengenai remaja berkarya, remaja berdaya, memilih lingkungan positif untuk masa depan bersama pembina komunitas remaja anti gaul bebas, Ibu Vika Apriani, Eskep Nurse MM.
2: Bandung siang ini.

0: Mal, bukannya itu Dika?
1: Mana?
0: Itu tuh.
1: Iya, Mal, itu dia.
0: Kok kurus ya dia sekarang?
1: Kata teman-teman sih, dia pakai narkoba.
0: Gila, padahal dulu dia yang paling sering ngingetin kita loh.
1: Katanya cuman buat ngilangin stres, malah nyeret dia sejauh ini.
2: Bro, lu harus coba juga.
0: Dika, cukup, hentikan. Itu bukan solusi, tapi pelarian.
1: Sadar Dika, kamu ini masih muda, masih bisa lepas dari jeratan narkoba.
2: Gua nyaman bro, enak bro.
1: Sudah Dika, berhentilah sebelum kamu terlambat.
3: Narkoba, secara pelan-pelan akan menghancurkan kehidupan. Jangan coba-coba.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada dari Olo Umpan 1-2, berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Perusahaan Udara,

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi,

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya, improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar, usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gurung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluang untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya yang keluar, saya bawa atlet. Kalahnya apa-apaan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2, makanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua KONI dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung siang ini. Terima kasih Anda masih membersamai kami. Ada Tehnopa di Karangnunggal. Tehnopa, jangan lupa makan ya. Udah jam-jam segini mah jam-jam menjelang memilih makan siang nampaknya. Kalau Alan lagi makan apa ya? Sayuran. Muah-muahan. Dan kalau Alan sana tuh lagi ini ya, lagi mengurangi yang namanya nasi. Bukan mengurangi ya, bukan tidak makan nasi, tapi lebih ke mengurangi gitu ya, nasi putih gitu. Karena diganti pakai nasi merah. Jadi memang ternyata mengurangi konsumsi nasi ini, pendengar, itu bisa menurunkan berat badan secara efektif. Jadi mengontrol kadar gula darah itu menjaga energi itu tetap stabil. Karena kalau kebanyakan malah ngantuk gitu ya. Kebiasaan ini juga yang memang bisa mengurangi risiko diabetes tipe 2 dan membuat perut terasa tidak mudah lapar karena tubuh membakar cadangan lemaknya. Jadi ternyata ada beberapa manfaat dari mengurangi porsi nasi, pendengar. Pertama adalah penurunan berat badan. Jadi nasi itu kayak akan karbohidrat sederhana. Menguranginya itu akan memangkas asupan kalori harian sehingga tubuh beralih membakar lemak cadangannya. Selain itu pun juga gula darah kita akan lebih stabil. Bahwa mengurangi nasi putih itu bisa menstabilkan glukosa darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Karena insulin tugasnya memecah gula dalam darah. Selain itu yang lain rasanya juga, kalau porsi nasinya diganti dengan sayuran, buah-buahan atau karbohidrat, itu tuh lebih sehat dalam pencernaan kita sehingga bisa meningkatkan dan mencegah sembelit. Selain itu pun juga lonjakan gula darah yang ekstrim, pendengar, setelah makan nasi dengan porsi yang banyak itu sering menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba atau sugar crash ya. Dan untuk menguranginya itu akan membuat energi jadi lebih stabil sepanjang hari. Apakah Anda juga termasuk yang juga sudah mengurangi nasi atau habak welan gitu ya? Ini penting mah warg gitu ya. Kalau Alan warg juga, tapi diganti, ditambahin banyak proteinnya ketimbang banyak karbohidratnya. Kalau Anda ada referensi makan siang ke hari ini, coba kasih tahu ke Alan 0811 220 9760.

akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

97,6 FM Rawasatu RRI Bandung kan informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.

0: menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau ya. Kami sudah terhubung di sini.
1: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah, kemudian lansia daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, PPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh. Itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Terdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya. E-nya, nyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.

biasanya kalau sudah mulai jam-jam segini bawaan teh ngantuk, makanya biasanya jarang kelewat ngopi gitu ya. Tapi ini pendengar ya, menurut Dr. Roni Meritianto Santoso SPJP Subska Ika Viha itu membeberkan waktu terbaik untuk mengkonsumsi kopi agar efek samping kafein ini tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dia mengatakan ada hal yang memang perlu diperhatikan. Meminum kopi pada waktu-waktu yang menurutnya itu kurang tepat gitu ya, atau misalkan minum kopi gitu ya sebelum jam 2 siang. Nah, jadi ketika meminum kopi pada waktu tersebut itu menurutnya juga sudah diterapkan oleh para generasi terdahulu. Jadi menurut Dr. Roni ini gitu ya, dia mengatakan ada studi yang menganjurkan minum kopi itu sebelum jam 2 siang baiknya. Begitu. Nah, waktu tersebut ternyata direkomendasikan karena mengurangi resiko tidak beraturnya irama jantung maupun juga pola tidur. Menurutnya, kafein dalam kopi itu mengandung namanya simpatomimetik yang meningkatkan efek saraf simpatik sehingga jantung kita lebih berdebar-debar. Jadi menurutnya, batas konsumsi kafein yang terbilang masih aman adalah di bawah 50 mg per hari atau sekitar 1-2 cangkir kopi. Menurutnya hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat bukanlah dampak buruk dari banyaknya jumlah kopi yang dikonsumsi, melainkan komponen yang ditambahkan di dalamnya. Jadi menyoroti bahwa masa kini banyak meminum kopi dengan menambahkan creamer gitu ya, susu gitu, atau gula dalam takaran yang berlebihan. Nah, kalaupun mengkonsumsi kopi dalam bentuk latte, Roni menilai susu yang digunakan bukanlah susu oat ataupun juga rendah lemak. Nah, Dr. Roni itu sendiri memilih untuk mengkonsumsi dalam bentuk americano kalau dianggap lebih sehat gitu untuk dinikmati, walaupun pahit gitu ya. Tapi mungkin harus terbiasa meminum hal yang pahit-pahit ya, biar menghadapi pahitnya hidup aman. Udah terbiasa. Nah, jadi menurutnya bahwa terdapat dua waktu terbaik untuk menikmati kopi, yaitu sekitar pukul 9.30 atau sampai 11.30 pagi. Studi juga menunjukkan bahwa hormon kortisol, ini hormon kortisol, hormon stres yang bertanggung jawab atas kewaspadaan, mulai meningkat secara alami pada jam-jam awal pagi, mencapai puncaknya tepat sekitar waktu kita terbangun. Nah, kadar kortisol tersebut akhirnya menurun seiring berjalannya pagi, dan orang mungkin merasa kurang waspada. Itu bisa jadi waktu yang tepat untuk menikmati secangkir minuman berkafein. Namun menunda konsumsi kopi hingga setelah sarapan juga bisa menjadi langkah cerdas karena beberapa orang dapat mengalami ketidaknyamanan pencernaan ketika mereka minum kopi saat perut kosong. Jadi waktu yang baik adalah sekitar pukul 12 siang hingga 3 sore, di mana banyak orang mengalami penurunan energi beberapa jam setelah makan. Penurunan energi setelah makan siang ini adalah fenomena umum yang juga dikenal sebagai kantuk pasca makan. Nah, ada kan yang suka makan, beres makan tiba-tiba tunduh. Jadi secangkir kopi di tengah sore hari itu juga untuk tepat untuk meningkatkan kewaspadaan dan fokus mental saat menyelesaikan pekerjaan. Meski demikian, terdapat kemungkinan bahwa secangkir kopi di sore hari mungkin tidak cocok untuk semua orang. Ya, jika seseorang punya toleransi kafein yang rendah, hal itu tuh mungkin bisa berdampak lebih besar pada waktu tidur. Jadi memang dianjurkan adalah minum kopi itu baiknya sebelum jam 2 siang. Nah, jadi cocok nih masih jam segini untuk Anda bisa ngopi, pendengar ya. Ngopi dulu atau ngopi gitu supaya tidak panik, supaya tidak tunduhan gitu ya, di kopian dulu sambil menemani Anda di Bandung siang ini ya. Alan Albana masih akan juga menemani hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung ya, dan ini ada hal yang menarik juga pendengar, kalau tadi kita berbicara mengenai kopi gitu ya. Selain kopi mungkin apa irisannya ya, teh gitu ya. Selain minum teh apa, jamu kali ya. Nah, ini terkait dengan jamu. Ini ada pembukaan gerai minuman herbal jamu ya, House Borneo di kota Kinabalu. Ini menandai kehadiran jamu dari Indonesia di negeri Sabah, Malaysia. Di mana Menteri Pertanian, Perikanan, dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jafar, ya, didampingi Konsul Jenderal Republik Indonesia di kota Kinabalu, Norman Effendi, meresmikan pembukaan gerai. Ya, di mana menurut keterangan pers Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kota Kinabalu, ada sebuah kehadiran gerai itu mendukung sebuah promosi minuman khas Nusantara kepada masyarakat Sabah. Keberadaan gerai minuman herbal itu menurut KJRI Kota Kinabalu itu mendukung penguatan diplomasi budaya dan ekonomi Indonesia melalui jamu, yang ini sudah tentunya masuk dalam daftar warisan budaya tak benda kemanusiaan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Pada tahun 2023 itu memasukkan budaya kesehatan jamu ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Jadi jamu itu ternyata bukan sekadar minuman tradisional, melainkan bagian dari sebuah identitas budaya Indonesia yang mencerminkan kearifan lokal, gaya hidup sehat, dan kekayaan biodiversitas Nusantara. Dan tentunya juga di mana KJRI di Kota Kinabalu tuh berharap kehadiran jamu itu bisa menjadi jembatan yang mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Sabah melalui budaya, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Dia menyampaikan bahwa KJRI Kota Kinabalu itu terus mendorong promosi produk-produk unggulan Indonesia ya di Sabah, antara lain melalui fasilitas kemitraan pelaku usaha, pengembangan rantai pasok rempah, pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dan serta inovasi produk berbasis ekonomi kreatif. Ya, jadi ada namanya Jamu House Borneo, itu merupakan usaha yang juga dibangun oleh seorang pengusaha asal Sabah yang tertarik dengan jamu Indonesia. Gerai dan konsep kafe jamu ini modern, termasuk menyajikan beragam minuman berbahan rempah Nusantara menggunakan resep otentik dari Indonesia. Selain menikmati minuman siap saji, konsumen juga bisa merasakan pengalaman meracik kombinasi bahan jamu sesuai kebutuhan dan preferensi mereka di gerai tersebut. Ya, kalau di Bandung juga ada nih minuman-minuman rempah yang memang konsepnya seperti kafe gitu ya pendengar ya. Jadi ala-ala ngopi kafe, tapi itu tuh jamu.

0: Webinar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Dan saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa meng-virus orang tertarik gitu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Tes kemampuan akademik merupakan program pendukung target capaian siswa. Dinas Perhubungan Kota Bandung mengoperasikan 4 bus sekolah gratis. Warta Jabar Siang, Rabu 15 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Bandung memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di seluruh jenjang TK, SD, dan SMP berlangsung secara humanis, inklusif, serta memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum pelaksanaan MPLS dimulai. Salah satunya melalui kegiatan Zoom meeting yang dilakukan hampir 3.000 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik. Dalam kegiatan tersebut, Distrik menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten, mulai dari psikolog, Ketua Himpunan Psikolog Indonesia, hingga Umi Odet selaku Ketua Komunitas Peduli Anak. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh sekolah mengenai pelaksanaan MPLS yang ramah anak dan bebas dari praktik perundungan maupun juga kekerasan. Selain menekankan pendekatan yang humanis, Distrik juga menginstruksikan seluruh kepala sekolah, baik di tingkat TK, SD maupun SMP, agar memberikan perhatian khusus kepada para peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan MPLS. Asep menjelaskan kebutuhan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus telah dipetakan di sejumlah sekolah. Menurutnya, setiap sekolah telah memiliki mekanisme pendampingan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa. Ia menambahkan distrik akan terus memperkuat sistem pendataan dan layanan melalui koordinasi dengan berbagai instansi termasuk Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Disdukcapil, sehingga seluruh peserta didik dapat terdata dengan baik dan memperoleh layanan pendidikan yang sesuai. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 resmi digelar di sejumlah SMP di Kabupaten Subang. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dan mengenal lingkungan sekolah. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
2: Antusiasme mewarnai masa pengenalan lingkungan sekolah di SMPN 1 Subang. Salah satu peserta didik baru, Alifa Sudrajat, mengaku senang mengikuti MPLS karena bisa mendapatkan teman baru, guru baru, dan pengalaman baru.
3: Sama minta tanda tangan ke teman-teman sama ke OSIS.
4: Main senam berapa yang dimainin?
3: Kayak tebak-tebak.
2: Selama MPLS, para siswa diajak mengenal budaya sekolah, tata tertib, dan lingkungan belajar secara menyeluruh. Tujuannya agar siswa baru dapat beradaptasi lebih cepat dengan suasana SMP. Bagi Alipa, pengalaman paling berkesan adalah sholat berjamaah bersama teman dan guru, serta mengikuti senam dan game tebak-tebakan. Kegiatan tersebut dinilai mampu membangun kekompakan antar siswa. Sementara itu, di SMPN 1 Serang Panjang, Kabupaten Subang, MPLS tahun ajaran 2026-2027 digelar selama 5 hari. Seluruh peserta didik baru mengikuti kegiatan untuk mengenal lingkungan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Tujuan MPLS tahun ini adalah agar peserta didik benar-benar mengenal sekolah, teman baru, guru, kelas, dan mata pelajaran. Dengan pengenalan tersebut, siswa diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat selama 3 tahun belajar di SMP 1 Serang Panjang. Menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Serang Panjang, Tatang Rohana, peserta didik baru cukup mengenakan seragam putih merah tanpa atribut tambahan. Selama MPLS, peserta hanya diwajibkan memakai name tag berisi nama dan asal sekolah.
5: Bahwa mendidik anak itu bukan hanya tugas sekolah, tapi merupakan tugas sekolah mengganti antara sekolahnya. Itu sebabnya orang tua dihadirkan.
2: Melalui MPLS ini, SMPN 1 Serang Panjang ingin menjadi sarana yang mendukung peserta didik berprestasi dan berkembang menjadi pribadi matang. Pihak sekolah berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa.
1: Tes kemampuan akademik merupakan program pendukung target capaian siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri. Berikut disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 6 Garut untuk kelulusan siswa 12 tahun ajaran 2026-2027 menargetkan 50 orang bisa masuk dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB di sejumlah perguruan tinggi negeri terkemuka di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Menyikapi hal itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Garut ME Suhartono mengatakan, untuk mencapai target tersebut, maka siswa diharuskan mengikuti program tes kemampuan akademik atau TKA, yaitu asesmen standar nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dirancang untuk mengukur dan memetakan capaian akademik siswa secara objektif, adil, dan terukur. Ia menyampaikan untuk TKA tersebut, maka diperlukan tambahan pembelajaran bagi siswa dengan dukungan dari orang tua.
7: Nah, TKA ini, hasil TKA sangat menentukan tentang kelanjutan anak. Jadi walaupun nilai rapotnya bagus, kalau TKA-nya salah pilih, habis lulus tuh ke SPMB-nya. Jadi nanti saya akan panggil orang tua. Jadi anak-anak kan udah milih program. Kalau program mata pelajarannya kan udah ya. Nah, kelas 3 itu dari kelas 11. Nah, sekarang dari program mata pelajaran itu nanti TKA-nya mereka harus ngambil mata pelajaran apa. Nah, itu. Supaya, nah, ngambil mata pelajaran apa, mau lanjut kemana?
6: Ia mengatakan siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu yang melanjutkan ke perguruan tinggi sekitar 30%, namun tahun ini mengalami peningkatan menjadi 50%. Menurutnya, pihaknya optimis bahwa orang tua siswa akan memberikan dukungan terhadap program TKA tersebut guna masa depan anaknya agar bisa masuk perguruan tinggi favorit. Sementara itu, salah seorang orang tua siswa, Rudiawan, mengatakan dirinya setuju dengan program TKA tersebut sebagai bagian dari persiapan masuk perguruan tinggi favorit yang selalu menjadi sebuah harapan bagi setiap orang tua siswa yang anaknya berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi.
1: Selanjutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengoperasikan 4 bus sekolah gratis untuk melayani rute padat pelajar. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Perhubungan di Kota Bandung kembali mengoperasikan layanan bus sekolah gratis untuk membantu mobilitas pelajar menuju sekolah. Saat ini 4 unit bus sekolah beroperasi setiap hari melayani sejumlah rute yang dipadati siswa SMP dan SMA. Kepala Dinas Perhubungan di Kota Bandung, Nastian Sitadi, mengatakan layanan bus sekolah gratis tetap menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan akses transportasi bagi para pelajar sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ia menjelaskan 4 bus yang masih beroperasi melayani rute Ciberem, Cibiru, dan Antapani di Pati Ukur. Sementara 2 unit bus lainnya belum dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan berat dan masih menunggu penanganan lebih lanjut. Meski jumlah armada berkurang, Nastian memastikan pelayanan bus sekolah tetap berjalan lancar. Rute yang dilayani dipilih karena melewati banyak sekolah, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan transportasi pelajar setiap hari.
9: Kita juga memberdayakan 4 kendaraan bus sekolah itu, ya. Koridornya kan sudah jelas tuh, dari Ciberem ke Cibiru, dari Antapani ke Pati Ukur itu. Jadi itu bus sekolah itu bus gratis itu yang kita siapkan. Memang sudah setiap hari operasional itu yang 4 itu. Jadi yang 2 rusak, ya rusak berat. Jadi yang 4 itu yang operasional. Iya, lancar. Karena sekolah itu banyak ke situ kan, ada SMP, SMA. Tinggal lihat aja.
8: Di Subkota Bandung berharap keberadaan bus sekolah gratis dapat terus dimanfaatkan masyarakat, khususnya para pelajar sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Selain membantu siswa berangkat ke sekolah, lain ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jam sibuk akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi untuk pengantar anak sekolah.
1: Informasi lainnya, pendengar, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan 2026 di Jawa Barat seiring banyaknya masukan yang diterima melalui reses 3 DPRD Jawa Barat. Wildan Pratomo melaporkan.
10: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya seiringan dengan banyaknya masukan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui reses 3 yang disampaikan DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna yang digelar siang ini. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Herman mengatakan berbagai infrastruktur penunjang untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan menjadi prioritas yang akan terus dibangun dan diutamakan mengingat hal tersebut memiliki banyak dampak positif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia pun meminta masyarakat untuk senantiasa bersabar menanti berbagai pembangunan yang saat ini tengah dilakukan dan terus menjadi prioritas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
11: Enam kan sekarang sedang berjalan ya, dan salah satu fokus kami, fokus Pak Gubernur dan Pemda Provinsi Jawa Barat tentu infrastruktur jalan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga irigasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pokoknya terkait pelayanan dasar itu diprioritaskan. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana progres ya, jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi kan relatif sebagian besar sudah mulus ya, karena kalau jalannya mantap, ekonominya kan lancar.
10: Ia pun berharap ke depan berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Jawa Barat istimewa.
1: Polres Cianjur sudah mengantongi identitas orang yang memberangkatkan pekerjaan migran Indonesia yang bernama Ai Juwariah asal Kecamatan Ciranjang secara unprosedural atau ilegal. Yan Sofian melaporkan.
12: Terkait pekerja migran PMI asal Ciranjang, Ibu Ai dengan keberangkatan secara unprosedural dan saat ini sudah kembali ke Cianjur. Namun Polres Cianjur selaku aparat penegak hukum maka hadir. Oleh karena itu menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko sudah mendapat data identitas orang yang akan dimintai pertanggungjawaban.
13: Sekarang tugas kami selaku aparatur penegak hukum untuk paling tidak hukum hadir. Bismillahirrahmanirrahim, semoga hukum tegak. Kami sudah mendapatkan orang, data identitas orang yang sekira pantas untuk kami mintai pertanggungjawaban. Mohon doa dari semuanya, semoga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar dan untuk menjadi pembelajaran kepada siapapun yang akan memberangkatkan, turut serta memberangkatkan, terutama PMI ke luar negeri secara non-prosedural atau un-prosedural untuk tidak kembali melakukan perbuatannya atau tidak melakukan perbuatannya.
12: Selain itu, upaya preventif dan preventif adalah yang utama. Ibu Ai akan diusulkan untuk dijadikan duta, menceritakan kepada siapapun tidak seindah kenyataan. Gajinya bisa dibilang agak tinggi, akan tetapi resiko pekerjaan, perbedaan budaya, dan lainnya tidak sebanding.
13: Ibu Ai ini akan kami jadikan duta untuk menceritakan kepada siapapun cerita tidak seindah kenyataannya. Gajinya ya mungkin jika dibandingkan dengan rata taraf besaran di Indonesia mungkin agak tinggi, akan tetapi resiko pekerjaan, resiko budaya, perbedaan budaya sampai dengan resiko yang lain itu tidak sebanding.
12: Oleh karena itu, dengan pekerjaan yang berjam-jam tidak ada empati, tidak ada istirahat, perbedaan budaya, perlakuan, sikap, hal-hal seperti itu. Dan tentunya akan ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi. Jangan sampai ada korban lagi PMI dari Cianjur yang dialami Ai Juwariah.
1: Selanjutnya, pendengar, Polres Tasikmalaya menangkap pelaku curanmor lintas provinsi dan berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor hasil curian pelaku selama 2 bulan. Nova Nugraha melaporkan.
14: Satreskrim Polres Tasikmalaya menangkap DS, pelaku pencurian kendaraan bermotor, dan O, warga Cikalong, penadah barang curian. Sedangkan pelaku lainnya C, warga Cilacap, berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Kasatreskrim Polres Tasikmalaya, AKP Heru Samsul Bahri mengatakan, dari tangan pelaku, pihaknya berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor hasil curian. Motor tersebut diamankan dari berbagai TKP yang merupakan hasil curian para pelaku selama 2 bulan.
15: Lakukan pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor lintas provinsi. Kebetulan kami nangkep pelaku curanmor yang pelakunya 2 orang asal dari Cilacap, Jawa Tengah, yang satu atas nama DS, yang satu atas nama C, umur 50 tahun, DPO.
14: Sementara itu, pelaku sendiri merupakan jaringan curanmor lintas provinsi yang kerap beroperasi di sejumlah wilayah termasuk Tasikmalaya. Dalam melakukan aksinya, Heru mengatakan pelaku merusak kunci kendaraan yang terparkir di rumah dan membawa kabur kendaraan. Sedangkan dalam melakukan aksinya, pelaku ini hanya butuh waktu 5 menit untuk membawa kabur motor korban.
15: Kendaraan terparkir di pekarangan rumah, dia masuk ke pekarangan dan merusak kunci kendaraan dan dibawa lari.
14: Atas perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ancaman hukuman untuk pelaku 7 tahun penjara dan untuk penadha 4 tahun penjara.
1: Baik pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat Pak Adeng, seorang pengemudi ojek pengkolan di Bandung Barat yang berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yang akan disampaikan Marliawan Yusuf.
16: Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, seorang lelaki tua bernama Pak Adeng sudah duduk di atas motor tuanya di sebuah pengkolan kecil di salah satu desa di Kabupaten Bandung.

wajahnya menyimpan keriput yang dalam, tanah waktu yang panjang, dan kehidupan yang tidak selalu ramah. Warga sekitar memanggilnya Pak Ading Ojek, namanya jarang disebut, tetapi keberadaannya selalu diingat. Pasalnya sejak tahun 1995, ia setia dengan motor tuanya dan mangkal di pengkolan, tidak jauh dari tempat tinggalnya, yang hidup bersama istri dan 5 orang anaknya. Pengkolan desa itu ramai dilewati warga dan kendaraan tua ataupun mobil dari berbagai merek. Kadang anak sekolah yang terburu-buru, kadang pekerja kantoran yang membawa kendaraan pribadi, sehingga jarang sekali warga yang memanfaatkan tukang ojek. Namun Pak Ading Ojek tidak pernah mengeluh. Ia duduk, menunggu, dan menyapa siapa saja yang lewat dengan senyum tipis. Pak Ading berucap, sekarang sudah jarang sekali orang yang naik ojek di pangkalan, karena setiap warga, bahkan anak kecil pun, sudah bisa mengendarai motor sendiri. Katanya pelan, suaranya kalah oleh bising kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Kondisi sekarang ditambah ojek online telah mengambil sebagian besar penumpangnya. Tetapi Pak Ading Ojek tetap setia di tempat yang sama, seperti tiang listrik di sudut jalan, diam namun dibutuhkan. Usianya sudah melewati 60 lebih. Motor yang ia kendarai adalah teman setianya sejak belasan tahun lalu, entah sudah berapa kali diservis tambah sulam. Baginya motor itu bukan sekedar alat mencari nafkah, melainkan saksi hidup, mengantar orang bekerja, mengantar anak sekolah, bahkan pernah mengantar orang sakit ke puskesmas. Kadang sehari hanya dapat satu penumpang, kadang tidak sama sekali, namun Pak Ading Ojek tetap datang di tempat yang sama. Menurutnya mangkal di pengkolan, ia merasa masih berguna bagi masyarakat, walaupun tidak ada yang mengakuinya. Warga sekitar mengenalnya sebagai orang yang sabar. Ia tidak pernah mematok harga, hanya menerima seikhlasnya. Beberapa pelanggan lama masih setia, terutama mereka yang tak akrab dengan aplikasi dan ponsel pintar. Bagi mereka, Pak Ading Ojek bukan sekedar pengemudi, tetapi juga teman bicara di perjalanan pendek. Menjelang sore, matahari condong ke barat. Pak Ading menyalakan motornya, bersiap pulang. Jika hari itu rezeki sepi, ia hanya tersenyum kecil. Besok pagi ia akan kembali ke pengkolan yang sama. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan serba digital, Pak Ading Ojek adalah pengingat bahwa ada kehidupan yang berjalan pelan namun penuh keteguhan. Selama masih ada pengkolan dan jalan kecil yang perlu dilalui, ia akan tetap menunggu di sana dengan penuh harapan.

sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kaguyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Sudah masuk di 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Sok atuh di WhatsAppkeun ke Alan ya di 0811-220-9760 atau mau telepon boleh. Telepon dulu aja ya. Di 727-8978 Hayu. Sudah dibuka teleponnya. Nah, gedingan di siapa ini tuh ya? 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Kang One kumaha damang?
1: Alhamdulillah rada iya.
0: Alah, kenapa?
1: Rada keserang pinten itu.
0: Alah, kala keserang naon itu?
1: Emplu.
0: Aduh, emplu gini ya. Ya halo do tarik gitu nya.
1: Halo do wi di luar sih nanti
0: teh. Di mana?
1: Duka wi beberes di pengker gitu tah. Kebulan.
0: Aduh, iya. Kebulan sekali kayak nama batuk-batuk.
1: Ya ada. Kayak di bumi kada beberes di pengker.
0: Gitu ya. Siap. Kamu nih kamu namanya meni awis tepang itu.
1: Aduh, awis teh biasa we, tu kemana tu berkelana.
0: Aduh, berkelana.
1: Kang Alan kemana menyerah awis tepang gitu sah.
0: Eh, ayo wae.
1: Wih, enjing-enjing hungkul.
0: Entah siang, ayah. Serah siang.
1: Ngupi enjing-enjing, ayah. Ya, alhamdulillah. Ayah. Kerasa angkat keluar, gitu.
0: Enjing-enjing, enjing, segala
1: macam. Biasanya sok di canak, HPG, gitu. Biasanya sok ngupingkan di luar, gitu.
0: Di luar. Dan
1: kemari-kemariman itu ke canak, HPG.
0: Uluh, gini kan. Salat, ah, kangen, pada lagu naon, cina kangen,
1: eh. Eh
0: tahu ya empat mata bicara.
1: Untuk selami nih kayak empat mata ada terselami
0: ya. Alah atau biasa noongan wae sama mata aja noong gitu
1: nya. Ya Danielian SW RRI 02 ya.
0: Oh nya gitu.
1: Nya kamari-kamari mah.
0: Tapi tak ya SW gitu aduh. Baru udah kemana itu ya. Empat mata boleh. Sangat spesialin buat siapa?
1: Kang Alan
0: lah, dipayun sarang
1: sahaya.
0: Itu sarang Mbak Dinda, Mbak Dinda.
1: Sarang Mbak Dinda, ya. Siang wes, mugi-mugi pada sehat sadayana lah.
0: Amin. Hatur nuhun amin.
1: Terus ke Tetiawati ogenya di Paliwetan, terus di Apino oge sang Ibu Renina. Terus ke Basa Fitri, Tenois oge. Terus ke Tenada, Ratu Engang. Terus ke Ibu Mujianti, ke Neng Bunga, ke Dede Insi, ke Neng Saudaranya, atau ke Ratu Engang, terus ke Kang Mansur, ke Kang Ahmad, ke Pak Helvi, ke Kang Uung Asgar, Kang Opik, Kang Asep Sanding, terus ke Palis Kaler, ke Kang Wawan Cimalaka, ke Sadayana Lelahnya, terus di Garut, di Subang Sadayana Lelah. Oke, di Bandung sadayana. Mugi-mugi sing sarehat sadayana.
0: Amin.
1: Atur nuhun kalan penampilan
0: waktosna ya. Sami-sami.
1: Dikantunlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onai. Kang Onai di Sumedang. Selanjutnya ada Teh Nado 100% Indonesia. Eh, mana? Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Sehat, Nada?
2: Alhamdulillah sesuatu.
0: Alhamdulillah. Nuju naon?
2: Pangalan tadi pangalan siaran lagi pagi enggak?
0: Aku enggak. Aku
2: saya jam. Saya enggak masuk karena enggak ada RRI-nya.
0: Oh iya. Aku.
2: Katanya saya kalau ada pasti masuk ke Pak Ustadz. Kalau enggak ada yang enggak bisa masuk.
0: Oh iya.
2: Iya begitu.
0: Hari apa? Sekarang hari Rabu ya. Sudah tidak ingat di bumi alam. Oh, enggak tahu tadi tuh ada ya. Tadi tuh ada bola sih si pagi-pagi tuh enggak tahu tah. Ah, ya sana mah nya. Pen ada? Mau lagu apa?
2: Mau lagunya dari Raja aja deh lah.
0: Yakin. Yakinkan cintamu kepadaku. Oke. Saya tuh dispesialin buat siapa?
2: Pertanggalan ganteng duluan, semoga saya terlalu penyempurna banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti. Garut. Engkang Uung Asgar, Teh Nois, Mbak Sapitri, Carmilla, Teh Om, Kang Mansur, barusan Kang Onai, Teh Tiawati, Mas Herdi, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi sob?
2: Itu tuh yang Kang Sep Seheab. Ayah Apino sama Ibu Reninya. Ah, sadaya nawelah.
0: Boleh.
2: Spesialnya mah always just syukur you aja deh.
0: Terima kasih.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanada. Aduh. Ramai sekali ini Alan, kangen sekali dengan Anda pendengar ya. Para pendengar ya, sip siang sana. Selain itu juga ada Ratu Engang juga ya, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia merdeka.
0: Oh, merdeka. Wih, jelas pisan ieu namanya. Saya ieu mah kuotana sigana.
3: Iya dong. Iya, WP-na keur bagus ya
0: mah. Pantes bengras kieu atuh Ratu Engang teh bengras.
3: Bengras atuh.
0: Kumaha tuh nuju naon ieu teh? Jam sakieu?
3: Menuju istirahat.
0: Aduh, cocoknya.
3: Terus masak, aduh, terus beres. Katubruk ku Kang Mansur, katubruk ku Nada Dolar. Aku teh iya teh lagi balap sama Neng Lila.
0: Balap naon? Aduh,
3: Neng Lila teh hayu. Iya, balap. Hayu cenah orang masuk ke Pro 1 kata Neng Lila teh hayu pas balapan teh. Oh, teteh katubruk ku Kang Mansur sarua abi ge katubruk ku Nada Dolar sekarang Neng Lila katubruk ku aku.
0: Eta Neng Lila atau matak tong di Lila Lila gitu tuh.
3: Neng Lila ada budak leutik atau eta mah.
0: Deung geuyeuh. Aduh. Sok atuh palela
3: geurang. Jadi aku masukna ke WA da ieu da katubrukan we Neng Lila nanti masuk ke seluler.
0: Nya. Sok atuh palela gunaon.
3: Laguna naon nya? Laguna teh.
0: Naon sok atuh? Ada apa?
3: Alama dari Rizky Febrian.
0: Oh, Rizky Febrian.
3: Ya, itu.
0: Kalau ada sumur di ladang, ya.
3: Boleh kita menumpang mandi.
0: Begitu.
3: Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi.
0: Aduh, diteruskan.
3: Manuk tuyul cangkurileung, manuk piit. Mie HP tong di alaan, culang cileng teboga duit. Eta pulsa HP eboh pulsaan.
0: Tong nyindir gitu atau tong nyindir? Aduh. Oke, di spesialin buat siapa nih alamatnya?
3: Buat Neng Lila, Nada Dolar, Neng Lila, Nada Dolar, Kang Maksur, Teh Mujianti, satu lagi teh.
0: Siapa?
3: Sapitri. Ibu Maherani, iya. Api Eno, Mujianti, Enkarti, tah. Yang orang Subang, Enkarti.
0: Teh Tiawati, Sumedang mah.
3: Teh. Buat Teh Tiawati, Ibu Reni, Api Eno, Carmilla, sama Nada Dolar, Kang Mansur, siapa itu sama Nada Teh?
0: Siapa Kang Onai? Mas Herdi?
3: Aki Letik, Kang Onai, Kang Asep, terus Pak Sutaryat, Abah Jenggot, semuanya ada deh. Yang lagi pada dengerin Bang Nasrul, Bang Edo, Bang Leman, Teh Nais, Basa Fitri, sama Basa Kar, semuanya aja yang lagi pada dengerin ya. Di 100% Indonesia.
0: Okay.
3: Spesial nama buat yang lagi siaran si Ganteng Kalem. Buat apa beli sakoteng kalau tidak pakai gula?
0: Terus?
3: Buat apa Pak Haji Adan ganteng kalau hatinya bercabang dua?
0: Aduh.
3: Aku kan 100% Indonesia merdeka. Sok umilih langsung. Makasih.
0: Sama-sama ya. Ntar tayang, aduh. Capek isi serian. Ya, ada siapa lagi? Ada Mas Sapitri. Satu lagi ya, kita putarin lagunya. 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bager kan lama nggak mendua.
0: Enggak dong ya.
4: Iya, pokoknya Mas Soleh gitu.
0: Amin. Mas Fitri, mau lagu apa nih?
4: Simfoni yang indah dari Once.
0: Simfoni, oke. Okay. Spesialnya buat siapa ini lagunya?
4: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati, yang ramah. Buat Teteh cantik perawat, semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
4: Terus buat Kang Rana, semoga lekas sembuh, katanya lagi sakit.
0: Betul, lagi sakit Rana Teteh.
4: Iya, semoga lekas sembuh. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Noisa Nugolis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Bu Reni, Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mujianti, Kang Asep Baru, Kang Asep Subang, Kang Onai, Butiawati, Mas Herdi, Kang Ajat, Kang Uung, Kang Umar, buat Anu Kasep Sahaya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Karsel juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, terus buat Teh Lin, buat Dedein Sineng Bunga dan semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat. Kang Alan ditemenin sama siapa?
0: Sama Mbak Dinda, Ritene Mbak Dinda.
4: Iya, buat Mbak Dinda ya, semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih Kang Alan.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk anak pendengar dimanapun berada ya. Nanti Alan bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk, telepon-telepon yang sudah masuk juga, lagu-lagunya sudah Alan siapin. So, jangan dulu kemana-mana, Anda pendengar masih bersama kami.

Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
6: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho.
7: Cakep.
6: Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
8: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RR Bandung, informasi dan inspirasi. Alan bakal baca dulu WhatsApp-WhatsApp sudah masuk ya. Ini kayak banyak sekali yang harus dibacakan. Ada pemujian di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, 100% Indonesia. Siang Mas Alan Rix, lagunya Lingkaran dari Astrid. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Enis, Teh Tiawati, Mbak Sapitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Enggang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Une, Kang Mansur, Rapi Eno, Bungkus Napaher. Didikumkan saja deh buat semuanya, spesial buat Mas Alan All Crew. Semoga selalu diberikan kesehatan. Makasih. Amin. Hatur nuhun. Terima kasih. Ya, ada juga siapa ini? Ada Kang Ning di Sumedang ya. Siang RRI lagunya Niji yang bosan. Salamnya buat yang lagi dengerin RRI aja. Hatur nuhun. Sami-sami. Niji yang bosan yang mana ya? Nanti Alan coba cari ya. Terus siapa lagi? Assalamualaikum. Halo. Akang, saya Deden dari Garut. Halo Kang Deden. Kang Deden Amizar ya, request lagunya Kasih Putih versi Andin ya. Salam buat Kang Alan dan semua pendengar Pro 1 RRI. Terima kasih. Hatur nuhun Kang Deden. Terus juga ada Adri di Sumedang. Siang Kang Alan, lagunya Pingkan Mambo yang Jenuh. Hatur nuhun. Siap. Ada Kang Adi juga. Siang RRI, lagunya Teri Kepingan Hati. Salamnya buat teman-teman kerja aja, Gugun, Anjar, Novi dan semuanya aja di play ya Kak ya. Siap. Nah, kemudian juga ada Kang Asep Sanding ya. Siang Kang Alan ya, Kang Asep di Garut. Salam untuk Tessa Fitri, Teh Nada, Pino, Ratu Enggang, Kang Onai dan semua aja, lagunya dari Haifa yang Pelangi. Siap. Ada siapa lagi sudah masuk? Siang Alan dipilih lagunya Ika Putri Menangis. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, buat Alan hatur nuhun. WA-nya sudah dibacakan. Semoga sehat selalu. Amin. Sami-sami ya. Ada Kang Ung di Cibatu, Garut ya. Assalamualaikum. Siang Kang Alan. Waalaikumsalam. Siang juga sarang Teh Dinda juga ya. Kang Uung di Asgar Cibatu, Garut. Hayong laguna Umar Bakri dari Iwan Fales. Saturun Kang Alan. Salamnya buat Bumi Janti, Teh Nado, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Bu Neis, Bu Reni, Kang Ahmad, Kang Mansur, Apino, Kang Onai. Spesial buat Kang Alan sarang Teh Dinda yang lagi tugas. Sehat selalu. Amin. Aturun, aturun ya. Oke, apa nih? Bang Alan ada pantun katanya dari Teh Nada. Minum teh Sebaskom, cakep. Jalan-jalan naik beca terus dari Semarang ke Jakarta. Teo Om, Bang Alan gak akan mendua karena Bang Alan orangnya setia. Setia teh singkatan ya, setiap tikungan ada. Hurui, hurui, hurui, hurui. Oke, ada juga Teh Nopa ya. Kang Alan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang pengen lagunya Dua Cincin dari Hello. Salamnya buat semua seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Spesialnya buat Kang Alan yang lagi tugas. Semoga selalu berikan kesehatan bagi selalu hidupnya. 100% Indonesia Merdeka. Terima kasih. Sama-sama ya. Dan turun Kang Alan diputerin ya, didengerin kan ya. Dengan seni hidup itu indah ya. Betul. Dengan ilmu hidup itu mudah ya. Oke, untuk Anda juga pendengar dimanapun berada, ditunggu ya. Lagu-lagunya sudah Alan siapkan juga untuk Anda. So, jangan dulu kemana-mana. Tetap bersama kami di 100% Indonesia. Dan ini ada yang ingin lagunya Astrid dengan Lingkaran. Ya udah, Alan spesial untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung. 100% Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia, Terry dengan kepingan hati ya. Aduh, hati berkeping-keping gitu ya. Masih aja diharapin. Anjing mencoba, terima kasih juga untuk Anda pendengar di mana pun berada, masih di 100% Indonesia. Ada Kang Asep di Subang ya. Assalamualaikum, RRI Pro 1 Bandung, request lagunya Pas Band Romeo and Juliet atau Ruhon ya, Pro 1 and Crew semuanya. Sami-sami, masih ada waktu ini buat telepon? Ada, boleh sok atuh teleponnya 0227278978. Ini banyak banget soalnya yang WhatsApp, jadi Alan antriin. Apa itu antriin? Langsung ya digeberkeun. Mau telepon boleh di 0227278978. Terus tadi ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk juga. Ada yang pengen lagunya Hi-Fi dengan Pelangi. Aduh. Ini tuh tadi tuh diminta sama Kang Uung gitu ya. Bukan Kang Uung, Umar Bakri, Deng. Ada. Oh, Kang Asep Sanding. Di Garut ya. Pokoknya ini tuh spesial untuk Tessa Fitri, Tenada, Pino. Ya, terus ada Ratu Engang, Kang Onai, dan semuanya aja. Hi-Fi, Pelanginya udah ini ya, alam putarin. Tapi ada yang sudah masuk juga, 100% Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, tak keningan lebatnya.
1: Selamat siang, akhirnya masuk juga.
0: Akhirnya masuk juga,
1: aduh. Walaupun detik-detik terakhir.
0: Detik-detik terakhir ya, Pih ya.
1: Ya,
0: alhamdulillah.
1: Biasa lagi di pinggir jalan. Dan ada ibu-ibu lagi di sini.
0: Oh gitu.
1: Lagi membuat tagor.
0: Alah, cocok kita mah di bontengan deh gini ya.
1: Ini mah batagor jadul, aduh. Legend ini mah.
0: Tata no. Anu penasaran abi mah adalah batagornya Pino, ya mah kudu nyobaan ya pasti. Iya.
1: Ini mah pokoknya lain-lain yang lain mah masih baru-baru ini mah jadul.
0: Aduh, batagor jadul teh. Ya. Sangat tuh mau lagu apa, Api?
1: Alah, lagunya mah ikutan aja
0: yang spesialnya buat siapa nih?
1: Buat yang Haji sama demenin sama siapa?
0: Sama Mbak Dinda.
1: Oh, Mbak Dinda, selamat siang.
0: Dan Teh Winnie. Oh, keur ngopi naon teh Teh Winnie eta teu bagi-bagi eta teh. Aduh, gede payu teh keur ngaropi naon gitu tuh. Aduh, ngopian cilok.
1: Kirim salam lah tehnya.
0: Sok atuh mangga.
1: Mantu tehnya. Teh Nado, Teh Ratu Engang, Mbak Sapitri ya. Teh Tiawati juga Mbak Sang Onai, Mbak Mantu, Bung Kusna ya. Kemudian si Teh Nova, terus itu tuh Mbak Sekar ya tuh. Buat yang di Cimalaka ya Sang Iwan itu. Pokoknya buat semuanya aja, ini ada yang beli juga nih, aduh.
0: Sok atau siap?
1: Lasten ini dulu ya.
0: Makanya
1: dikukin aja lah.
0: Siap.
1: Spesialnya buat gue ini aja di rumah.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Duh, di sini saya lagi panas.
0: Kamangnya, kemadeu, siap.
1: Aduh, hatur nuhun pisan Kang Alan.
0: Sami-sami.
1: Acak, tengok hapun seninya. Oh, acar itu ayah Kang Asepnya, Kang Asep Saning, Asep Subang. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Ya api, no ya di detik-detik terakhir. Ya gak apa-apa. Alhamdulillah dulu lagu-lagu yang belum masuk ya. Untuk Anda pendengar, jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami. And Hi-Fi dengan Pelangi.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

Lagu Kenangan Terindah adalah lagu utama Samsons di album Naluri Lelaki yang dirilis pada Januari 2006. Lagu berdurasi 4 menit 7 detik ini diciptakan oleh Irfan dan Bams. Ketika awal diluncurkan, lagu ini langsung meledak di pasaran. Hal itu dibuktikan dengan menduduki posisi ke-1 di banyak acara musik yang ada di televisi dan radio, termasuk di chart MTV Ambul. Kenangan Terindah merupakan salah satu lagu paling fenomenal dan hit sepanjang masa yang sukses mengantar

Kan terindah dari Samson. Jadi bang, ternyata ya sejatinya manusia tuh akan dikenang adalah hal-hal yang bikin sakit hati atau enggak kenangan-kenangan yang bikin seneng gitu ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar, mohon maaf ya ada beberapa lagu yang belum Alan bisa puterin ya di playlist Alan karena ada yang lama banget gitu ya, aduh tidak bisa terputar, jadi mohon dimaafkan. Tapi mau diganti boleh di WA-in aja lagi ya. Benar, diganti sama Dewa aja Lan, yang air mata boleh ada. Soalnya kalau yang sakit itu air mata, yang enak itu air maca. Macanya apa? Maca lalu. Aduh, tergeperis, tergantung deng. Ada Teti Wati juga. Aduh, Teti Wati kemana aja? Assalamualaikum Kang Alan, selamat siang. Teti ingin lagunya dari Nizi, jangan lupakan. Kirim salamnya buat semua pendengar RI aja, spesial untuk Kang Alan. Terima kasih Kang Alan, selalu sehat selalu, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teti, nyekam mana? Cita iya teh orang Sumedang teh yang menghilang. Teti Wati teh. Nizi jangan pernah lupakan aku, jangan ada. Oke, udah Alan siapin juga ya. Untuk Anda juga Alan ucapin terima kasih banyak. Tadi yang sudah WhatsApp banyak sekali, Teh Tiawati hatur nuhun. Kemudian juga Kela, ya Teh Saha. Ya, tidak ada namenya, tidak. Oh, Reja, Kang Reja hatur nuhun. Terus juga Mbak Safitri, Kang Andi di Sumedang, Kang Asep di Subang. Terima kasih juga Teh Nopa di Karangnunggal, Teh Nado, Kang Uung, Kang Asep Sanding, Ratu Engang, Kang Adi, Kang Adri juga terima kasih. Terus juga Kang Deden di Garut, Ibu Mujianti. Terus ada yang sudah telepon ya. Ada Kang Onai, Teh Nado, ada Mbak Safitri gitu, Ratu Engang. Dan untuk Anda Pino juga, dan Bu Reni dimanapun berada, terima kasih hatur nuhun sudah WhatsApp juga ya. Nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Alam pun juga akan ngobrol. Ini mah ngobrol.

ngobrol gitu ya, mengenai literasi untuk semua. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Digantinya Dewa Air Mata.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Karinformasi dan Inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Dan kita akan membahas mengenai literasi untuk semua ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, boleh sekali nanti Anda bisa bertanya, bisa berpartisipasi juga, mau ngobrol boleh gitu ya, mau tanya boleh, mau ngasih tanggapannya boleh. Anda boleh WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau ke line telepon kami ya di 0227275551 atau 0227200996. Nanti ada Mbak Dinda yang akan angkat telepon Anda ya. Dan kalau kita berbicara mengenai literasi untuk semua, wah, kan kalau kemarin ada literasi digital, ada literasi finansial, kalau ini literasi untuk semua, ini apa dan bagaimana maksudnya? Di studio kami, kami hadirkan juga pendengar, ada penerjemah ahli pertama, ada Kak Nabila Nur Fitria SS. Selamat sore Kak Nabila.
1: Selamat sore Kang Alan.
0: Kak Nabila, ini kalau berbicara literasi untuk semua, ini apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan literasi untuk semua itu?
1: Sebenarnya literasi untuk semua itu mungkin orang-orang bakal lebih paham kalau dengan istilah literasi inklusif. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan membicarakan tentang literasi sendiri kan biasanya orang-orang mengartikan itu dengan kemampuan membaca dan menulis. Mm. Sementara cakupan literasi itu sebenarnya lebih luas dari itu gitu. Literasi itu sebenarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memperoleh informasi, kemudian memahami informasi, mengolahnya, kemudian menggunakannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu kalau untuk literasi inklusif sendiri, bagaimana kegiatan, layanan, dan bahan literasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan berbeda dalam memperoleh informasi.
0: Oke. Terus ini Kak Nabila ini apa namanya, boleh diceritain juga gimana sih hingga akhirnya ditempatkan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat? Artinya juga bawa sebagai seorang penerjemah ahli pertama gitu ya. Yeah. Kemudian secara tidak langsung menjadi seseorang yang juga harus campaign terkait literasi gitu.
1: Saya kan di Balai Bahasa sebagai penerjemah ahli pertama. Uh-huh. Ada di tim kerja penerjemahan. Uh-huh. Nah, kemudian di tim kerja penerjemahan itu kami punya satu program tahunan. Uh-huh. Yang dinamakan Sayembara Penulisan Anak Cerita Dwi Bahasa. Uh-huh. Hasilnya itu merupakan buku-buku cerita anak Dwi Bahasa, bahasa daerah dan Indonesia, yang nantinya dicetak dan kemudian di sebarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, terutama yang ada di Bandung.
0: Oke. Ya, kemudian juga ini boleh cerita sedikit nih, sebagai seseorang yang akhirnya ketika nyemplung gitu ya, katakanlah ya, di Balai Bahasa gitu, ataupun juga ketika berbicara mengenai berbagai hal terkait dengan keliterasian gitu. Tapi sebelum tadi kan dibahas ada beberapa program-program ya. Mm. Ketika program literasi. Mm. Terus tadi apa ya, Dwi Bahasa itu
1: Daerah Indonesia.
0: Nah, itu gitu ya. Yang Alan mungkin penasaran adalah ketika berbagai program membuat sebuah program ini, kemudian apa yang menjadi sebuah titik akhirnya program itu dilangsungkan gitu. Jadi ketika membuat sebuah program berarti kan ada sebuah acuan-acuan nih. Kemudian si program itu dihadirkan. Apa?
1: Oke. Kalau untuk program dari tim kerja penerjemahan sendiri yang saya bahas tadi, mm-hmm, itu karena tujuan kami ingin menyediakan bahan-bahan buku cerita anak untuk anak-anak yang ada di Jawa Barat. Dan kenapa Dwi Bahasa? Karena kami tidak hanya ingin menghadirkan bacaan, tetapi juga pengetahuan mengenai pengetahuan mengenai
0: Terkait
1: budaya yang ada di Jawa Barat. Jadi kan Jawa Barat luas, ada Bahasanya sendiri ada Sunda, kemudian ada Melayu Betawi, sama Jawa dialek Cirebon Dermayu.
0: Oh iya, perbatasan ya.
1: Iya, betul. Jadi kami ingin mengeksplor itu dan mengenalkan kepada anak-anak di Jawa Barat bahwa bahasanya itu tidak hanya bahasa Sunda, tetapi juga ada bahasa lainnya.
0: Oke, ini tadi berbicara mengenai literasi inklusi. Berarti kan bukan hanya berkaitan dengan penyandang disabilitas saja gitu ya, tetapi lebih luasnya tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua orang tuh bisa memperoleh akses informasinya. Ini seperti apa?
1: Betul, literasi inklusif sebenarnya pada dasarnya itu upaya untuk memastikan bahwa semua masyarakat tidak terkecuali, tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh informasi. Nah, kemudian dalam konteks kebahasaan dan literasi sendiri, itu menjadi sangat penting karena bahasa merupakan pintu masuk seseorang untuk memahami dunia. Jadi ketika seseorang memahami hambatan dalam mengalami hambatan dalam akses bahasa, tentu akan berdampak juga pada kesempatan mereka untuk memperoleh informasi tersebut.
0: Oke. Nah, untuk Anda juga mendengar, boleh sekali nanti bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau Anda juga boleh nanti telepon juga ke kami ya di 0227275551. Kemudian Teh, kalau kita loncat sedikit ya, ketika berbicara mengenai lembaga kebahasaan ya, artinya tentunya juga masyarakat ingin mengetahui juga bagaimana sih peran Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ini untuk mendukung pengembangan literasi masyarakat. Kira-kira program-program yang selama ini udah dilakuin nih dari Balai Bahasa, khususnya berkaitan dengan literasi dan penyediaan bahan bacaan gitu ya, itu apa Teh?
1: Tadi kan sudah membahas tentang sayembara. Nah, kebetulan tahun lalu itu sayembara kami hanya mengadakan untuk bahasa Sunda dan Indonesia. Kemudian tahun ini diperluas menjadi 3 bahasa tadi, bahasa Sunda, Melayu Betawi, dan juga Jawa dialek Cirebon Dermayu. Nah, melalui kegiatan ini Balai Bahasa memberikan ruang bagi para penulis untuk menghasilkan karya cerita anak yang tidak hanya menarik secara isi, tapi juga memperkenalkan kekayaan bahasa, bahasa daerah dan bahasa Indonesia kepada masyarakat, khususnya anak-anak.
0: Oke, itu ya. Dan tentu juga untuk Anda boleh pendengar ya, Anda bisa ikut juga ngobrol, berbincang bersama kami. Anda bisa WhatsApp kami 0811-220-9760. Kita akan rehat dulu gitu ya.
1: Oke.
0: Dan juga untuk Anda pendengar, jadul kemana-mana, tetap bersama kami di Bandung Sore Ini, edisi Indonesia Cerdas.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Bandung sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, dan kita masih membahas mengenai literasi untuk semua. Nah, ini salah satu inovasi yang kemudian juga dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat adalah menghadirkan aplikasi Kado Ceria. Ini apa Kado Ceria itu? Mungkin boleh dijelaskan nih ya. Ternyata Mbak Nabila ini dari Jogja. Itu ya. Mbak Nabila nih, Mbak Nabila. Boleh dijelaskan sebenarnya Kado Ceria itu bagaimana sih awal mula pengembangannya kemudian hadir?
2: Oke. Nah, Kado Ceria sendiri itu merupakan salah satu inovasi Balai Bahasa Jawa Barat dalam mengembangkan bahan bacaan anak agar lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui teknologi digital. Nah, untuk konsepnya sendiri sebenarnya dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Sementara untuk pengembangan dan pembuatan aplikasinya itu, kami berkolaborasi dengan mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Bandung yang dari jurusan Teknologi Informasi untuk membuat aplikasi ini. Nah, tujuannya sendiri untuk bahwa buku cerita anak yang sudah dihasilkan ini memiliki potensi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Jadi kami membuat Kado Ceria untuk dalam bentuk digital agar masyarakat di luar Jawa Barat pun bisa mengakses cerita-cerita yang cerita-cerita dari hasil sayembara buku cerita anak tadi. Gitu.
1: Oke. Berarti ini adalah salah satu program hasil kolaborasi antara bidang kebahasaan dengan teknologi.
2: Betul. Jadi literasi saat ini kan karena memang sudah teknologi semua, jadi kami berpikir bahwa bidang bahasa dan sastra perlu terus beradaptasi agar karya-karya yang dihasilkan dapat mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, melalui kolaborasi tersebut, kami mencoba menggabungkan kekuatan dari dua bidang, yaitu bahasa dan teknologi. Balai Bahasa memiliki bahan literasi berupa cerita anak, kemudian mahasiswa bidang teknologi informasi sendiri memiliki kemampuan untuk mengembangkan media digital. Nah, hasilnya adalah sebuah aplikasi yang tidak hanya menyajikan teks cerita, tetapi juga memberikan pengalaman belajar dan membaca yang lebih beragam dengan audio dan juga objek interaktif. Begitu.
1: Oke. Baik. Kemudian, Mbak Nabila, kalau kita tadi bahwa Kado Ceria ini dilengkapi juga dengan fitur-fitur teknologi di dalamnya, ini ada fitur apa saja yang kemudian dihadirkan antara tadi ke bidang kebahasaan kemudian disatukan dengan teknologi? Ada berbagai fitur apa saja yang di dalamnya?
2: Oke, untuk fiturnya sendiri pertama-tama nanti kalau misalkan masuk ke aplikasinya, nanti ada berbagai logo. Yang pertama yaitu logo Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kemudian yang terakhir ada logo HD dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke pemilihan bahasa. Untuk sekarang pemilihan bahasanya hanya terdiri dari bahasa Sunda dan Indonesia, tapi untuk kedepannya kami akan berusaha mengembangkan untuk menambahkan bahasa daerahnya menjadi tiga tadi, yaitu Melayu Betawi, Sunda, dan Jawa dialek Cirebon Dermayu. Nah, kemudian dari pemilihan bahasa itu bisa dipilih antara Sunda dan Indonesia. Nanti kalau setelah dipilih akan muncul bukunya, kemudian bisa didengarkan audionya dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia tergantung pemilihan tadi. Nah, kemudian di halamannya itu ada objek interaktifnya juga. Jadi ada beberapa objek yang ketika dipencet itu bisa terdengar audio nama benda tersebut dalam bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Begitu. Nah, untuk fitur audionya sendiri kami berpikir bahwa fitur audio ini bisa bermanfaat untuk penyandang tunanetra karena karena mereka tidak bisa membaca, jadi kami berpikir bahwa dengan adanya audio ini mereka tetap bisa menikmati buku-buku cerita anak dari hasil tim kerja penerjemahan melalui audio yang tersedia gitu.
1: Oke, berarti karena tadi adalah literasi inklusi seperti itu ya, jadi semua terlayani. Oke, ini jadi satu produk literasi yang ternyata bisa memberikan manfaat bagi beberapa kelompok pengguna yang berbeda juga. Ini mulai dari anak-anak, penyandang tunanetra hingga pembelajar BIPA juga bisa ya, ini.
2: Betul. Jadi untuk mengajar BIPA sendiri, untuk yang tingkat awal, karena bahasa dan kosakata yang digunakan di sini itu masih dasar. Jadi bagi pelajar BIPA tingkat awal, mereka masih bisa memahami isi dari buku cerita anak tersebut. Kemudian selain belajar bahasa Indonesianya, mereka juga bisa memahami dari sisi kebudayaan yang terkandung dalam cerita anak tersebut. Gitu.
1: Oke, kemudian kalau kita melihat dari sisi tim kerja penerjemahan Balai Bahasa gitu ya di Provinsi Jawa Barat, program ini adakah keterkaitan yang memang menarik ya? Selama ini masyarakat mungkin mengenal penerjemahan hanya sebagai kegiatan, kita taunya adalah ini ya, Google Translate gitu. Yang penting dipindahin bahasanya gitu ke bahasa lain. Namun apakah penerjemahan juga punya kaitan dengan upaya membangun literasi yang inklusif juga, Teh?
2: Bisa, karena pada dasarnya penerjemahan itu adalah upaya untuk membuka akses terhadap informasi dari satu bentuk bahasa ke bentuk bahasa lainnya. Nah, ketika kita menerjemahkan cerita anak dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, misalnya tujuan utamanya adalah agar cerita tersebut dapat dipahami oleh pembaca yang lebih luas. Namun dalam konteks yang lebih besar, konsep penerjemahan juga dapat dimaknai sebagai upaya menjembatani berbagai bentuk komunikasi. Contohnya adalah sebuah cerita anak yang awalnya hanya dalam bentuk cetak, kemudian diubah, dikembangkan menjadi bentuk audio. Nah, itu juga merupakan bentuk transformasi agar pesan dalam cerita dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang berbeda dan juga lebih luas, begitu.
1: Bu, artinya bahwa katakanlah penerjemahan ini punya berbagai peran yang begitu sangat luas gitu ya di masyarakat. Peran apa saja?
2: Perannya sendiri pada saat ini, karena tantangan kita bukan hanya bagaimana menghasilkan informasi, tapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut dapat diterima oleh semua orang. Jadi bahasa adalah hak setiap manusia. Karena itu setiap upaya yang membuat informasi lebih mudah dipahami dan diakses merupakan bagian dari pembangunan literasi, begitu.
1: Oke ya. Nah, untuk Anda juga pendengar boleh ya, bisa di WhatsApp-kan saja. Ini ada Mas Teo dari Magelang. Ini dari Magelang beneran ini. Mas Teo. Sore Persatu Bandung, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, inovasi apa yang paling gitu ya. Paling apa, Badinda? Coba. Badinda. Itu paling apa? Agak tutup. Ya, inovasi apa yang paling efektif untuk mengajak orang tua atau keluarga untuk turut serta membangun budaya literasi di lingkungan rumah, katanya gitu. Jadi inovasi yang paling efektif nih untuk ngajak orang tua atau keluarga untuk membangun budaya literasi di lingkungan rumah, apakah mungkin dihadirkan bacaan-bacaan yang menarik, relatable mungkin dengan anak-anaknya, atau relatable dengan oma-opanya mungkin, seperti itu. Apa yang kemudian bisa dilakukan?
2: Mungkin kalau untuk orang tua bisa mulai dari dibacakan cerita. Jadi daripada para orang tua tersebut disuruh untuk membaca, mungkin bisa diceritakan atau melalui audio tadi. Jadi agar lebih mudah untuk menjelaskan dan orang tua mau untuk ikut
1: serta gitu.
2: Iya, ikut serta bisa melalui audio atau diceritakan langsung isi dari buku atau informasi tertentu, begitu.
1: Oke, gitu ya. Terus juga ada juga Teknopa di Karangnunggal, Tasikmalaya nih, orang Tasik ya. Sore Kak Alan dan Kak Nabila, katanya apa sih sebenarnya konsep penting dari literasi di era modern saat ini? Nah gitu ya. Kira-kira apa sih menjadi hal yang katakanlah menjadi fundamental gitu? Kenapa sih literasi hari ini hingga kemudian sering digaungkan, hingga apa yang esensinya, kenapa orang perlu?
2: Pada era saat ini di mana teknologi itu sangat canggih, Literasi dibutuhkan karena literasi sangat dibutuhkan karena untuk memahami informasi tersebut kita butuh kemampuan literasi yang bagus, terutama di saat banyaknya hoax yang tersebar, kita harus tahu bagaimana cara memilah informasi yang benar, kemudian yang bermanfaat bagi kita, itu dengan memiliki kemampuan literasi yang juga bagus, begitu.
1: Oke, agar tidak mudah terkecoh, terkoceh gitu ya.
2: Betul.
1: Itu sering banyak penipuan cyber juga kan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, dengan adanya literasi ini nih bisa terbentengi juga ya. Untuk Anda juga boleh pendengar ya, nanti bisa bertanya kembali di 0811-220-9760 dan kita masih akan menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Bandung. Sore ini edisi Indonesia Cerdas.

yang terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung sore ini.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Kita sedang membahas topik literasi untuk semua bersama penerjemah ahli pertama, ada Mbak Nabila Nur Fitria SS. Masih bersama kami?
4: Masih.
3: Baik, nih Mbak Nabila, kalau kita kan tadi udah membahasnya bagaimana juga Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ini berupaya untuk katakanlah memperluas akses literasi. Ada buku cerita anak Dwi Bahasa, ada aplikasi Kado Ceria. Namun di era digital seperti sekarang ini, masyarakat juga semakin banyak kan memperoleh berbagai informasi dari sosial media gitu ya. Informasi mengenai program, kegiatan, layanan publik. Ya mungkin banyak juga sekarang di beberapa instansi-instansi itu udah punya platform-platform digitalnya sendiri. Nah, hal yang menarik untuk kita bahas adalah bagaimana sih sebenarnya media sosial itu bisa jadi ruang literasi yang inklusif. Nah, Tanabila, sebenarnya apa kriteria sebuah media sosial itu bisa dikatakan ramah disabilitas? Kan kita berbicara inklusif seperti
4: Betul.
3: Itu.
4: Betul. Nah, untuk media sosial sendiri, untuk bisa dikatakan sebagai ramah disabilitas itu pada dasarnya adalah media sosial yang mempertimbangkan keberagaman, kebutuhan pengguna dalam menerima informasi. Ketika membuat sebuah konten digital, kita perlu menyadari bahwa masyarakat yang melihat konten itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang dapat mendengar informasi melalui suara, kemudian ada yang membutuhkan teks, ada juga yang mengakses informasi menggunakan teknologi pembaca layar. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan agar media sosial lebih ramah disabilitas antara lain. Yang pertama yaitu dengan menyediakan caption atau subtitle pada konten video. Nah, subtitle ini sangat membantu penyandang tuli atau teman tuli kita agar tetap dapat memahami informasi yang disampaikan melalui suara. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan teks alternatif atau yang lebih dikenal dengan alternative text, deskripsi visual pada gambar atau foto. Nah, hal ini tuh penting agar informasi dalam gambar dapat dipahami oleh masyarakat yang menggunakan pembaca layar termasuk penyandang tunanetra. Kemudian yang ketiga, menyediakan juru bahasa isyarat pada informasi penting atau kegiatan tertentu, pengumuman, dan layanan publik. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami agar informasi tersebut dapat diterima dan lebih mudah dibaca. Kemudian memperhatikan aspek visual seperti penggunaan ukuran font yang cukup besar dan desain yang tidak terlalu padat pada sebuah poster. Kemudian yang terakhir dengan memperhatikan penggunaan hashtag. Salah satu hal sederhana yang dapat dilakukan oleh dalam penulisan hashtag adalah dengan format camel case atau menuliskan huruf kapital pada setiap awal kata, seperti hashtag literasi inklusif, itu huruf L-nya kapital, kemudian I-nya juga kapital. Hal ini membantu pengguna teknologi, pembaca layar mengenali setiap kata dalam hashtag dengan lebih baik, begitu.
3: Oke, itu ya beberapa syarat kriteria bahwa sosial media itu bisa dibuat menjadi sebuah ruang media yang inklusif gitu ya. Oke, menarik. Waduh, waktunya kita sudah ada di penghujung acara ya. Dan tentunya juga kalau kita tadi dari pembahasan mengenai literasi inklusif gitu ya, ada bahasa isyarat, ada kado ceria, hingga media sosial yang juga ramah disabilitas, kita belajar bahwa ternyata membangun literasi bukan hanya tentang menyediakan bahan bacaan ya, tapi juga bisa memastikan setiap orang tuh punya kesempatan yang sama untuk bisa mengakses sebuah informasi.
4: Betul.
3: Ya, dan terutama juga bisa menikmati karya-karya bentuk sastra. Ya, tadi ada beberapa cerita yang dibuat jadi dua bahasa ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu ya, bahasa Indonesia gitu. Kemudian juga sebagai penutup, mungkin pesan yang disampaikan kepada masyarakat khususnya nih yang pada mendengarkan Pro 1 dari Bandung hari ini, terutama adalah Mbak Nabila ini juga dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, seperti apa? Silakan.
4: Oke, baik. Melalui siaran kali ini saya ingin mengajak kita semua, seluruh masyarakat, untuk bersama-sama membangun budaya literasi yang inklusif. Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga tentang memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, belajar, dan menikmati bahasa serta sastra.

0: kali tentunya, dan tentunya saya selalu terima kasih sudah memberikan sebuah edukasi, literasi, sehingga akhirnya bahwa literasi untuk semua ini menjadi hal yang begitu seharusnya concern, bukan hanya mungkin kita-kita saja, tapi bagi sahabat-sahabat kita disabilitas pun juga perlu gitu untuk mendapatkan ruang literasi ini.
1: Betul.
0: Sehat selalu Mbak Nabila.
1: Amin. Terima kasih. Sehat selalu juga Kang Alan.
0: Hatur nuhun. Pendengar, itu tadi perbincangan kami di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, dengan topik literasi untuk semua bersama penerjemah ahli pertama yaitu Nabila Nur Fitria SS, sekaligus juga Salan Albana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada rekan-rekan kita dari pemberitaan yang akan juga menemani Anda melengkapi informasi dan inspirasi selanjutnya. Salan Albana juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Masih masa berada di sekolah, diberi kewenangan, diberi kelonggaran untuk bisa melaksanakan tugas intinya adalah sebenarnya semua bahwa pendidikan adalah salah satu proses yang sangat penting yang sangat strategis dalam proses pembangunan.
3: Pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan ya kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka ya, luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku satu lainnya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. BPPD Kota Bogor perkuat koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan tangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. Berikut selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
5: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RT 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bawa truk tangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, yang masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami gitu, yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDAM Kota Bogor atas petunjuk arahan dari Bapak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
4: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
5: Nah, untuk lokasi Kedunghalang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih. Dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Gitu. Jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor, dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi dampaknya tidak meluas.
4: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat.
1: Pendengar, puluhan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok tani Salak Jaya menggelar aksi menuntut Badan Pertahanan Nasional BPN dan PT BSS untuk melakukan pengukuran ulang lahan eks PTPN 11 di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Puluhan petani penggarap di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menuntut dilakukan pengukuran ulang tanah oleh PT BSS dan BPN Kabupaten Bogor Selasa 14 Juli 2026. Tuntutan tersebut dilakukan untuk mempertegas legalitas lahan yang selama puluhan tahun dikelola warga asli bercocok tanam, sekaligus bentuk penolakan terhadap alih fungsi lahan oleh oknum penggarap yang mendirikan vila, restoran, serta bangunan komersial lainnya. Para petani meyakini jika pengukuran lahan dilakukan oleh BPN dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Ketua Kelompok Tani Salak Jaya Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong, Jono, mengatakan ada klaim lahan dari pihak penggarap atas lahan warga seluas 117 hektar yang beririsan dengan lahan garap warga dengan luas 30 hektar. Tumpang tindih atas lahan itu pun memicu konflik antar warga penggarap di atas lahan eks PTPN 11 itu.
7: Makanya kita yang 30 hektar itu Pak, udah di atas kertas, udah tanda tangan kedua belah pihak antara penggarap dengan PT BSS. Ya justru sekarang kalau belum ada pengukuran, mana punya kita yang 30 hektar mau dilepas sama digarap sama Mas Rama, petani kita di sini. Soalnya di sini kan udah naik ke sana, udah punya MCC semua, Wintan.
8: Wintan itu.
7: Iya. Makanya kemarin kata BSS udah jajon, serang aja. Kalau diserang pembenturan kita. Kita dengan kita, dengan masyarakat kita sih mau. Kemauan saya se-BSS dulu yang di depan, kita yang ikutin menanam palawija di situ kan gitu.
6: Pengukuran lahan oleh BPN menjadi tahapan penting untuk menghasilkan kepastian hukum dengan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam setiap proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi saat ini banyak pembangunan vila dan pengembangan objek wisata menjadi kekhawatiran bagi para petani dengan berkurangnya sumber air untuk kebutuhan bercocok tanam mereka. Seperti diungkapkan petani palawija Pasir Jaya Asep Mustaba.
9: Adanya banyak vila-vila itu, satu ngaruhnya ke air juga, keduanya dampak ke masyarakat itu kan 90% yang saya tadi bilang itu ngambil rumput. Sekarang kan udah susah karena memang lahannya hampir setengahnya lah.
10: Dikuasai dari 111 dia 100 hektar mah.
9: Itu kan pengakuan lain. Ya. Itu kan kalau memang seperti kayak begitu ya pengakuannya 100 hektar apalagi cuman 17 hektar berat. Kan itu. Dari sini pun dia memang udah 11 sih. Masyarakat di sini operal itu tumbang sari garap supaya digarap supaya hijau ini. Kenapa dialih fungsikan dibikin vila-vila disewain? Itu kan, jadi resapan-resapan kalau hujan gede itu kesini udah banjir, Pak.
6: Ada 74 petani di bawah kelompok tani Salak Jaya, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, yang kini berharap adanya kepastian atas lahan yang mereka garap. Dari setiap gapoktan, rata-rata hanya menggarap lahan 2.000 hingga 5.000 meter persegi, tidak lebih dari 1 hektar, dan menjadi bagian dalam program penerima bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bogor.
1: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
11: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%.
12: Pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan bahwa proses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu.
11: itu kita posisinya sudah selesai 51,94%. Jadi sudah lebih dari 50% dan memang itu sudah sampai tanggal 15 hitungnya sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data, ya, merespons semua kegiatan sisi ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah. Ya.
12: Ia menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipat mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, Kecamatan Harjamukti 51%, Lemah Wungkuk 50,6%, dan Kecamatan Kejaksan 49,31%. Selain pendataan rumah tangga, PPS Kota Cirebon juga telah mendatangi sejumlah pusat pembelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi, pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Aura Aulia melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Rena Safira melaporkan.
8: Jadi by name by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
13: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi pemantauan lulusan berbasis nama dan alamat secara terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto mengatakan sekolah wajib melaporkan seluruh lulusan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Silulus untuk SMP serta edi kursi bagi lulusan sekolah dasar.
8: Jadi diharapkan semua sekolah ini kami bersihkan baik dari SD, SMP, itu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon anak-anak yang sudah melanjutkan. Melanjutkannya kemana, itu harus jelas. Jadi by name by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
13: Roni menambahkan data tersebut digunakan untuk menelusuri peserta didik yang belum melanjutkan pendidikan setelah seluruh proses penerimaan selesai dilaksanakan. Dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah swasta maupun PKBM agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar kembali. Menurutnya langkah tersebut terbukti efektif menekan angka anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya 5 lulusan sekolah dasar dan 47 lulusan sekolah menengah pertama tercatat belum melanjutkan pendidikan. Rena Safira melaporkan.
1: Dengan diresmikannya Bandara Husein bernama Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Pemkot menyiapkan nuansa khas Kota Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
14: Bandara Husein Sastranegara kini resmi menggunakan nama Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Penamaan tersebut merupakan nama resmi yang ditetapkan oleh Injurni melalui Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan perubahan yang dilakukan bukan pada konsep branding secara keseluruhan, melainkan pada penetapan nama resmi bandara. Sementara itu, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan konsep agar para penumpang langsung merasakan identitas Kota Bandung sejak pertama kali tiba di bandara. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung saat ini sedang memikirkan berbagai elemen yang dapat menghadirkan nuansa khas Kota Bandung di kawasan bandara. Mulai dari tampil visual ornamen hingga unsur budaya yang mampu memberikan kesan pertama yang kuat kepada wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Ia menilai bandara merupakan gerbang utama kota sehingga penting untuk menampilkan identitas Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif, budaya, dan memiliki daya tarik wisata.
15: Oh, resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Belakangnya pakai Bandung. Jadi Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura. dari Injerni BUMN. Yes.
14: Penataan identitas bandara ini juga menjadi bagian dari persiapan menyambut kembali meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastranegara. Pemerintah Kota Bandung berharap keberadaan bandara dengan identitas baru tersebut dapat semakin memperkuat citra Bandung sebagai destinasi wisata, pendidikan, dan bisnis yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah.
1: Pendengar, Satreskrim Polrestabes Bandung bergerak cepat menangkap dua pelaku begal di flyover Kopo. Bilal Wibosono melaporkan.
16: Dua pelaku begal yang beraksi di kawasan flyover Kopo, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung pada Selasa 14 Juli 2026 berhasil diringkus oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Kedua pelaku tersebut berhasil diamankan kurang dari 3 jam usai kejadian. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan warga yang diterima melalui layanan darurat 110. Laporan itu menyebutkan seorang pengendara menjadi korban pencurian dengan kekerasan hingga mengalami luka dan juga kehilangan ponsel beserta motornya. Ketika kejadian, korban berinisial D sedang melintas di atas flyover tersebut. Dua pelaku kemudian memepet dan mendekati korban. Kemudian korban pun terpaksa berhenti. Sontak para pelaku langsung menyerang menggunakan senjata tajam kemudian merampas ponsel serta motor korban.
17: Adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat dan mengalami kehilangan benda-bendanya berupa kendaraan sepeda motor, kemudian kehilangan handphone, kemudian inisial korban atas nama D. Pada saat itu korban saat akan berangkat kerja. Kemudian ketika korban melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku. Oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Kemudian setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka. Luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku satu lainnya. Dan setelah barang korban diambil oleh pelaku, korban ditinggalkan di TKP. Atas hal tersebut, para pelaku kami terapkan pasal 49 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara.
16: Anton juga mengungkapkan salah satu pelaku masih berstatus anak karena baru berusia 16 tahun. Penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan keduanya dalam kasus begal lainnya yang pernah terjadi di wilayah Kota Bandung. Akibat perbuatan itu, kedua pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe mendapat apresiasi dari Ketua KDKMP. Ruslan Effendi melaporkan.
18: Pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe. Ketua KDKMP Desa Cikadu, Ari Nasri, mengapresiasi peran Babinsa yang mengawal pembangunan, pembagian kendaraan operasional hingga fasilitas koperasi. Menurutnya, kehadiran TNI membuat proses berjalan aman dan lancar. Masyarakat Desa Cikadu yang merupakan desa paling ujung di Kecamatan Cijambe sangat menantikan koperasi ini beroperasi untuk memasarkan hasil bumi dan memenuhi kebutuhan pokok.
19: Antusias warga juga sangat mendukung 100% dengan adanya koperasi ini. Juga saya banyak terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang alhamdulillah termasuk Bapak Kepala Desa juga sangat membantu mendukung sekali gitu kan dengan adanya program ini. Juga kami dari ketua juga beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih juga terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Garda terdepan. Benar, tanpa beliau-beliau ini mungkin tidak akan berdirilah KDMP ini.
18: Sementara itu, Babinsa Desa Cikadu Koramil 0512 Cijambe Serma Sudarjo pada RRI mengatakan keterlibatan TNI merupakan perintah Presiden melalui komando atas. Tujuannya memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa.
19: Ari Nahri,
20: saya menjadi meningkat untuk kesejahteraannya gitu, lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi, dan untuk mendukung program dari pemerintah itu.
18: Sedangkan KDKMP Desa Cikadu tersebut ditargetkan beroperasi pertengahan Agustus 2026 dan diharapkan menjadi penguat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
21: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal masuk sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan pihaknya memberikan kelonggaran bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Garut yang putra-putrinya sedang memasuki masa awal sekolah untuk dapat mendampingi mereka dengan tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kedinasan. Menurutnya, pendidikan merupakan proses yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Karena itu, kehadiran orang tua pada momen-momen penting dalam masa pertumbuhan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
20: Dibuat pada orang tua atau ASN yang putrinya memasuki masa pertumbuhan sekolah, diberi kewenangan, diberi kelonggaran untuk bisa melaksanakan tugas. Intinya adalah sebenarnya semua bahwa pendidikan adalah salah satu proses yang sangat penting dan sangat strategis dalam proses pembangunan.
21: Selain mendorong penguatan peran keluarga, ia juga menyampaikan komitmen Pemkab Garut dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai kegiatan positif. Ajang itu meliputi perlombaan cerdas cermat, kegiatan olahraga, seni budaya, hingga life skill atau keterampilan hidup. Menurut Syakur, upaya tersebut diharapkan mampu mengembangkan minat, bakat, dan potensi anak secara optimal, sekaligus membentuk generasi yang berprestasi dan berkarakter. Ia juga mengingatkan bahwa anak merupakan amanat yang harus dijaga dan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak para orang tua untuk memberikan ruang bagi anak berkembang sesuai potensi yang dimiliki tanpa melakukan intervensi secara berlebihan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Arnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Wih, ada Via. Samperin Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Nggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Yaudah deh, mulai sekarang aku bakal latihan otot terus tiap hari biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Eh, aku udahan ya, mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Eh, Via tunggu. My darling Via.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik benar, masih dikuasai di Penogoro nomor 61 Bandung. Masih bersama saya Adi Ronaldi di Bandung sore hari ini. Dan kabar olahraga di sore hari ini akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ya, di tengah kita awali dengan cabang olahraga bola basket. Pendengar, Perbasi Jawa Barat sapu bersih emas kejurnas antar klub U18. Ini bukti pembinaan berjalan ya. Pendengar dimanapun Anda berada, di tengah belum adanya kepastian pencairan anggaran pembinaan olahraga dari KONI Jawa Barat hingga pertengahan Juli 2026, kabar membanggakan justru datang dari cabang olahraga bola basket. Jawa Barat berhasil menyapu bersih 2 medali emas pada kejuaraan nasional kejurnas bola basket antar klub kelompok umur 18 yang baru saja berakhir di Semarang. Tim putri klub Satria Karadenan ya dari Kabupaten Bogor dan tim putra klub Cendrawasih dari Kota Bandung sama-sama tampil sebagai juara nasional. Ketua DPD Perbasi Jawa Barat Eprianto Kasmuri menilai capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa sistem pembinaan atlet bola basket di daerah berjalan dengan baik. Menurutnya keberhasilan 2 klub Jawa Barat mengawinkan gelar juara nasional bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses pembibitan, pembinaan, serta kompetisi yang dilakukan secara konsisten oleh pengurus cabang dan klub-klub di berbagai daerah. Pendengar di manapun Anda berada, di balik keberhasilan tersebut, Evrianto juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh klub peserta yang tetap berjuang mengirimkan atletnya ke kejurnas dengan kemampuan dan pembiayaan secara mandiri. Ia mengungkapkan bahwa hingga Juli 2026, cabang olahraga termasuk bola basket masih belum memperoleh kepastian terkait dukungan anggaran dari induk olahraga organisasi olahraga daerah. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangat klub-klub untuk terus membina atlet dan menjaga prestasi Jawa Barat di tingkat nasional. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa prestasi olahraga lahir dari komitmen pembinaan yang berkelanjutan, bukan semata bergantung pada kondisi anggaran. Di tengah berbagai tantangan, bola basket Jawa Barat justru menunjukkan ketangguhan dan konsistensi sebagai salah satu kekuatan nasional. Raihan 2 medali emas di kejurnas antar klub U18 yang menjadi bukti bahwa semangat, kerja keras, dan kolaborasi seluruh insan basket mampu melahirkan prestasi yang membanggakan sekaligus menjadi harapan besar bagi masa depan bola basket.

Kita beralih ke Persib Bandung. Pendengar dimanapun Anda berada, Igor Tolik menilai Mutombo punya paket back lengkap. Ya, pelatih Persib Igor Tolik mengungkapkan alasan dibalik rekomendasinya mendatangkan back asal Prancis Gabriel Mutombo untuk memperkuat skuad Maung Bandung menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya, mantan pemain Rancaburi FC tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim, khususnya untuk memperkokoh lini pertahanan. Tolik menjelaskan proses perekrutan Mutombo bukan dilakukan tanpa pertimbangan matang. Pelatih asal Kroasia itu telah menilai kemampuan sang pemain dari berbagai aspek. Mulai dari kualitas bertahan, kemampuan membaca permainan, hingga kontribusinya saat tim membangun serangan di lini belakang. Menurut Tolik, Mutombo merupakan sosok bek tengah modern yang memiliki kemampuan lengkap. Selain kuat dalam duel, pemain berpostur jangkung tersebut juga dinilai piawai menjaga ruang dan mengawal pergerakan lawan di area pertahanan. Tidak hanya menonjol dari sisi teknis, Mutombo juga disebut memiliki mobilitas yang baik. Meski memiliki postur tinggi, Tolik menilai kecepatan dan kelincahan pemain berpaspor Prancis itu menjadi nilai tambah yang membuatnya mampu beradaptasi dengan gaya permainan Persib. Pelatih berusia asal Kroasia tersebut ya juga meyakini Mutombo dapat memberikan kontribusi besar baik saat tim bertahan maupun ketika memulai serangan. Kemampuan mengalirkan bola dari belakang menjadi salah satu aspek yang dianggap penting dalam skema permainan yang ingin diterapkannya sebagai bersama Persib musim ini. Selain kualitas di atas lapangan, Tolik turut menyoroti karakter pribadi Gabriel Mutombo. Ia menilai sang pemain memiliki kepribadian rendah hati dan mudah berbaur dengan rekan-rekan setimnya. Faktor tersebut diyakini akan mempercepat proses adaptasi sekaligus membantu menciptakan suasana positif di ruang ganti Persib. Dengan kombinasi kemampuan bertahan, ya kecepatan membangun permainan, ya serta karakter yang dinilai positif, Gabriel Mutombo diharapkan mampu menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Maung Bandung. Kehadirannya pun diharapkan dapat membantu Persib bersaing di berbagai kompetisi sepanjang musim 2026-2027.

0: Not sudah ya resmi gabung Persib pilih kenakan nomor 17. Berangkat dimanapun Anda berada, Persib Bandung resmi memperkenalkan gelandang asal Jepang Gakuto ya Not sudah ya sebagai bagian dari skuad untuk menghadapi musim 2026-2027. Kepastian bergabungnya pemain berusia 32 tahun tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak berdurasi 1 musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun atau 2 atau skema 1+1. Prosesi penandatanganan kontrak berlangsung di Geraha Persib Jalan Sulanjana nomor 17 Kota Bandung pada hari Senin 13 Juli 2026. Momen tersebut turut disaksikan langsung oleh Komisaris Utama PT Persib Bandung Bermartabat PBB, PT PBB, Zainuri Hasyim ya, bersama Komisaris PT PBB Kuswara S. Taryono sebagai simbol rampungnya proses perekrutan pemain asal negeri Sakura tersebut. Setelah resmi menjadi bagian dari Pangeran Biru, Notsuda juga menentukan nomor punggung yang akan dikenakannya sepanjang musim nanti. Ia memilih nomor 17 sebagai identitas barunya bersama Persib. Meski mengakui nomor favoritnya sebenarnya adalah angka 7. Dalam kesan pertamanya menginjakan kaki di Kota Bandung, Notsuda mengaku langsung merasakan suasana yang sejuk. Bahkan menurutnya, temperatur di ibu kota Jawa Barat itu terasa lebih dingin dibandingkan cuaca di Jepang saat ini. Notsuda menjadi pemain Jepang terbaru yang memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Maung Bandung pernah memiliki sejumlah pemain asal Jepang yang meninggalkan jejak positif seperti Satoshi Utomo, Kenji, hingga Soematsu Naga. Kehadiran Notsuda diharapkan mampu meneruskan tradisi positif pemain negeri Sakura bersama Persib Bandung. Meski memilih nomor 17, Notsuda menegaskan keputusan tersebut bukan karena ingin mengikuti jejak Soematsu Naga yang juga pernah mengenakan nomor serupa di Persib Bandung. Ia menjelaskan bahwa pilihan tersebut murni karena nomor favoritnya sudah tidak tersedia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Jepang dan karakter sebagai gelandang pekerja keras, Notsuda diharapkan dapat memperkuat lini tengah Persib pada musim baru. Baik, pendengar, itu informasi kabar olahraga ya dari bola basket dan juga dari Persib Bandung. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, masih bersama saya Adi Renaldi.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling

0: ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
1: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Yo, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Yo, belakangan beredar kabar ramai banget, katanya ada jutaan akun TikTok dan YouTube milik anak-anak Indonesia diblokir oleh pemerintah. Setelah Mamang cari, informasi tersebut adalah betul alias tidak termasuk hoax. Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa TikTok dan YouTube telah menonaktifkan sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan kebijakan pembatasan akses media sosial untuk anak dan perlindungan anak dari konten berbahaya di ruang digital. Masyarakat dihimbau memahami bahwa kebijakan ini berkaitan dengan perlindungan anak di platform digital. Orang tua juga diminta lebih aktif mendampingi penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak. Hebring bukan? Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Selamat sore bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Sudah pukul 17.06 ya di kawasan Diponegoro. Dan kabar sore-sore maksudnya, pada sore hari ini kami akan menghubungi ketua ya, Ketua Karang Taruna ya, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung ya, Bapak Iksan Maulana ya. Dan ini program penanganan putus sekolah Cibenying Kaler ya, lahirkan lulusan pertama. Ya, kita sudah tersambung ya bersama Pak Iksan ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Iksan.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya Pak Iksan?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Ya. Sekarang memang kalau misalnya kalau cuaca sih lagi kemarau mungkin ya Pak Iksan ya?
1: Ya betul, lagi cerah.
0: Lagi cerah ya, tapi ya, pada sore hari ini kami tidak akan membicarakan musim kemarau ya. Ini program nih, programnya bagus banget ya. Ya Pak, program ini berhasil meluluskan 44 warga ya, yang ya, sebelumnya putus sekolah ya Pak ya?
1: Ya.
0: Ya, dan ini seberapa besar dampak lulusan pertama ini bagi masyarakat Cibenying Kaler, Pak?
1: Ya, sebenarnya ini berawal dari sebuah keresahan yang saya lihat di tatanan kehidupan masyarakat ya, Pak. Ya. Ketika melihat data dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, bahwasanya angka putus sekolah di Kecamatan Cibenying Kaler itu ternyata sangat luar biasa banyak. Gitu kan? Kurang lebih ada 780 orang yang tidak melanjutkan sekolah. Ini penyebabnya hampir sebagian besar itu karena faktor ekonomi. Nah, disitulah saya sebagai Ketua Karang Taruna berinovasi memberikan sebuah ide gagasan kepada pengurus supaya bagaimana kita membuat program lah untuk bagaimana anak-anak yang tidak sekolah itu yang akhirnya bisa sekolah dan mendapatkan ijazah. Karena pada akhirnya kan ijazah itu penting untuk mereka mendapatkan yang namanya pekerjaan seperti itu.
0: Iya. Ya, Pak Iksan, itu muncul dari mana ide gagasan seperti itu? Ini sangat luar biasa nih.
1: Ya, sebenarnya muncul idenya itu dari sebuah keresahan melihat banyak kali masyarakat di Kecamatan Cibenying Kaler yang menganggur diakibatkan mereka karena keterbatasan pendidikan seperti itu.
0: Keterbatasan.
1: Hari ini kan ijazah SD, SMP itu sudah tidak laku ya untuk melamar pekerjaan gitu kan seperti itu.
0: Iya, bahkan SMA juga ragu sekarang ya.
1: Bahkan SMA pun ragu seperti itu. Maka dari situlah terpikirkan ada sebuah gagasan membuat yang namanya program penanganan putus sekolah seperti itu.
0: Ya, itu pasti mengeluarkan biaya juga nih Pak Iksan kan?
1: Ya, biaya sudah pasti. Itu kami keluarkan. Pada intinya itu biaya full beasiswa dari Karang Taruna. Kami tidak membebankan secara besar kepada peserta. Ya. Tapi pada akhirnya peserta hanya menyumbang seikhlasnya. Tapi seikhlasnya pun saya patok nggak lebih dari 150.000. Itu pun 150.000 hanya untuk kebutuhan mereka. Contohnya seperti cetak ijazah, membuat cover ijazah, foto pas foto, gitu kan, beli materai, dan untuk kebutuhan mamin ketika pelaksanaan ijazah, ketika pelaksanaan seperti itu.
0: Ya, dan ini berdasarkan pendataan nih Pak Iksan ya, masih ada sekitar 738 warga yang tercatat putus sekolah.
1: Iya, betul-betul.
0: Ya, dan ini apa strategi yang akan dilakukan nih agar lebih banyak warga bisa ikut program ini nih?
1: Nah, kami berkomitmen bahwa program ini akan terus berjalan, maka kami untuk memperbesar kuantiti yang daftar ke dalam program penanganan putus sekolah ini, kami bekerja sama dengan Posyandu, dengan PKK, dengan Forum RW, dengan PM, dan mitra-mitra yang lainnya. Supaya apa? Supaya mereka pun membantu untuk menyalurkan ketika menemukan tetangganya atau kerabatnya atau anaknya yang belum bisa sekolah secara penuh 12 tahun, ya mereka menyalurkan kepada kami seperti itu.
0: Iya. Ini kan banyak peserta nih yang sudah bekerja hingga sulit menyesuaikan jadwal ya Pak ya, jadwal belajarnya. Ya, betul-betul. Ini pasti sudah banyak yang sudah bekerja juga ya. Dan ini bagaimana penyelenggaraannya dan juga mengatasi tantangan tersebut ya agar peserta tetap bisa menyelesaikan pendidikan nih, Pak?
1: Nah, untuk masalah jadwal, kami pun sudah mengskemakan. Kami pertemuan untuk pembelajaran itu di hari itu ataupun minggu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi satu bulan itu ya mereka mendapatkan pembelajaran itu sama 8 kali kurang lebih.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Seperti itu.
0: Ini sangat luar biasa ya ide-idenya dari Pak Iksan ini, Pak. Dan ini program selanjutnya apa nih yang mungkin ini ada kekhawatiran nggak nanti bakal ada kegagalan atau kegimana nih, Pak? Atau ide apa lagi yang akan dilontarkan oleh Pak Iksan ini sebagai Ketua Karang Taruna nih?
1: Ya kalau kekhawatiran pasti ada ya. Kekhawatirannya adalah takutnya peserta tidak bertambah di tahun akademik yang karena kebetulan di bulan Juli akhir ini kami akan buka periode akademik 2026-2027 ya.
0: Mm-hmm.
1: Kami menargetkan 150 orang yang mendaftar di tahun akademik yang baru. Nah, kekhawatiran kami yang ditakutkan ini ada informasi yang belum tersampaikan kepada masyarakat umum.
0: Apa tuh? Ya, informasinya sini, apa nih?
1: Nah, makanya di sini kami mendorong membuat kerjasama kemitraan dengan beberapa LKK ataupun masyarakat, tokoh masyarakat supaya bisa tersampaikan program kami ke halayak masyarakat di Kecamatan Cibenying Kaler seperti itu.
0: Iya, dengan program ini yang sangat luar biasa nih Pak Iksan, apakah masyarakat atau ada donatur yang tertarik untuk membiayai, Pak?
1: Nah, selama ini belum Pak. Selama ini ya kami menggunakan dana pribadi untuk membangun sekolah ini. Supaya ya bagaimanapun ya sekolah ini harus berjalan.
0: Ya.
1: Yang tujuannya adalah ya untuk kemaslahatan masyarakat.
0: Ya. Tapi kalau misalnya ada donatur yang ingin ya saya menyalurkan dananya untuk ya bisa bisa bergabung atau gimana nih, Pak?
1: Oh ya, kami sangat membuka ya. Siapapun masyarakat atau tokoh atau siapapun itu yang mau mendukung, mensupport, investorkan rezekinya untuk membangun yayasan ini, kalau paket ini ya kami sangat-sangat terbuka dan terima.
0: Ya, Pak, selama ini sudah terendus atau belum, Pak, dengan kepada apa ke pemerintah setempat nih, Pak, dengan ada programnya ini, Pak?
1: Kalau dengan pemerintah setempat, justru kami bersinergi banget ya, karena di manapun kami berada ya, karena Karang Taruna itu kan bagian dari mitra pemerintah kewilayahan seperti itu. Nah, cuman di secara anggaran APBD dan anggaran di kecamatan ya belum ada uploading anggaran khusus untuk penanganan putus sekolah seperti itu.
0: Iya, berarti belum ada dana hibah ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Ya, mudah-mudahan ini pemerintah pusat ya dari Provinsi Jawa Barat ya dan Kota Bandung juga mungkin ya. Mudah-mudahan bisa menyisihkan ada dana hibah atau CSR untuk ya mengurusi seperti ini ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Betul. Ya, tapi kayaknya ini yang paling tepat ini CSR. Bukan begitu ya, Pak?
1: Ya. Betul, lebih fleksibel dan lebih enak dasarnya kalau ada CSR yang emang bisa dikolaborasi dengan kita seperti itu.
0: Iya. Baik, Pak Iksan, harapan Pak Iksan sendiri nih sebagai Ketua Karang Taruna gimana nih, Pak?
1: Ya, harapan ya karena ini program yang baik dan program ini berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat ya, saya sangat termotivasi ya, ada impact yang sangat luar biasa untuk kedepannya.
0: Ya.
1: Ya, pada intinya ya masyarakat yang asalnya tidak memiliki ijazah akhirnya memiliki ijazah. Masyarakat yang akhirnya menganggur akhirnya bisa bekerja karena mendapat ijazah yang sesuai dengan keinginan mereka untuk bekerja. Palingnya seperti itu.
0: Iya. Baik. Berarti ini sampai SMA ya, Pak Iksan ya?
1: Betul. SD, SMP, SMA betul.
0: Iya. Baik, Pak Iksan, terima kasih atur nuhun sudah memberikan informasi kepada masyarakat Kota Bandung khususnya ya untuk program tersebut ya, program penanganan putus sekolah ya di daerah Cibenying Kaler. Ya, dan ini melahirkan lulusan-lulusan ya yang sangat luar biasa dengan sekarang masih kantong sendiri ya, kantong dari Karang Taruna ya, belum ada dana CSR yang masuk atau dana hibah untuk membantu dan menolongnya ya. Baik, Kang Iksan, Pak Iksan, terima kasih, hatur nuhun, mudah-mudahan sukses selalu, panjang umur ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Ya, salam.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Bapak Iksan ya Maulana ini programnya sangat bagus. Mudah-mudahan ada donatur ya yang bisa membantu ya. Dan selama ini masih dana dari Karang Taruna ya, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Baik, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Peristiwa kebakaran di area publik ramai seperti mall bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mall, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

kamu gak jauh beda dengan main ludruk, pakai nanya silsilah.

Baik, penanti manapun Anda berada, masih di jalan di program nomor 61 Bandung ya, dan sesaat lagi tepat pada pukul 17.42 kami akan menyajikan inspirasi hari ini dengan topik menutup aib-aib saudaranya ya. Dan tepat pada pukul 17.56 kami juga akan mengumandangkan azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kanallahu azizan hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim alladhi ja'a bi kitabihil mubin hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa salli wa sallim wa barik ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saling bersaudara. Maka hak satu saudara dengan saudara yang lain telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak di antaranya tidak boleh saling berbuat zalim. Tidak boleh menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Dalam kitab Sahih Muslim, pada Kitabul Madzalim disebutkan dalam surah Hud ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya laknat Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma berkata, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayadhu alaihi katafahu wa yastur fayaqul, ata'rifu dhanba kadha? Ata'rifu dhanba kadha? Fayaqulu na'am, ay rabb, hatta idza qarrara bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, qala satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lak al yawm, fayu'ta kitaba hasanatihi wa amal kafir wal munafiqu fayaqulu ashhad ha'ula'i alladhina kadzabu. Dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan mendekatkan orang yang beriman kepadanya dan akan menaunginya dengan naungannya. Lalu Allah akan bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berbuat dosa ini dan ini? Lalu fulan itu menjawab, benar wahai Rob. Allah akan terus bertanya kepadanya hingga ia mengakui semua dosa yang pernah diperbuatnya dan berpikir bahwa dirinya akan binasa. Allah berfirman, aku telah menaungi, yakni menyembunyikan dosa-dosamu di dunia, dan sekarang aku akan memberimu ampunan. Kemudian kepadanya diberikan buku catatan perbuatan amal baiknya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, dosa-dosa mereka akan dibicarakan secara terbuka, dan para saksi akan berkata, inilah orang-orang yang berdusta dengan menantang Allah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa menjaga kesalahan-kesalahan saudaranya, menjaga aib saudaranya, maka sesungguhnya Allah janjikan kelak di hari akhir ampunan dan ditutupi kesalahan-kesalahannya, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kelak di hari akhir. Apalagi kelak seseorang akan ditanya seluruh perbuatan dosanya secara detail agar dia menjelaskan, menceritakan
perbuatan-perbuatan dosa apa yang telah dilakukan. Alladzi fa'alahu fid dunya, yang telah dia lakukannya di dunia, dari perbuatan sekecil apapun sampai perbuatan dosa sebesar apapun, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman dan mampu menjaga kesalahan saudaranya, merahasiakan aib saudaranya, menjaga kelemahan-kelemahan saudaranya, tidak menyebarluaskannya, Allah janjikan satarohu yaumal qiyamah, dan Allah janjikan ghafarolahu min dzambihi, Allah tutup kelak di hari akhir seluruh kesalahannya, tidak akan ditampakkan secara umum, dan juga Allah ampuni dosa-dosanya, dan juga Allah berikan keringanan ketika dihisab, keringanan ketika diadili oleh Qadil Jalil, pengadilan hakiki, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim dengan muslim yang lainnya mampu menahan diri untuk tidak membuka aib saudaranya. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan, apakah dia ingin ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, makan daging bangkai saudaranya, menggibahkan, gibah, membicarakan kesalahan-kesalahan saudaranya, bahkan diperumpamakan dengan orang yang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati atau bangkai. Pasti fakarihtumuh, kalian tidak akan suka untuk makan daging itu. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita, memberikan kita ampunan, memberikan kita hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan perintah dan larangannya dan menahan diri untuk tidak membuka aib-aib saudara kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun, perlu juga dicermati terkait dengan mungkin perjingannya. Terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme, ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian, ya?
1: Perlu didiskusikan. Mm-hmm. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, mm-hmm, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
3: Lagu sudah heula yuk ah.

0: 97,6 Merah di Pro 1 Bandung. Baik pendengar, masih di Bandung sore hari ini, masih bersama saya Adi Renali. Iya. Memang akhir-akhir ini cuaca itu dingin ya. Kemarau pasti larinya ke dingin, tapi bagi Anda kalau di musim kemarau ya hati-hati dengan ada nyamuk ya. Biasanya nyamuk tuh di musim kemarau itu, apalagi nyamuk demam berdarah ya. Ya mungkin di kawasan sekitar rumah Anda harus bersih, terus juga jangan sampai ada air yang tergenang. Kalau bisa sih ruangannya sebelum tidur atau siang ya semprot pakai anti nyamuk ya, biar bisa membasmi nyamuk. Banyak sekali ya kalau musim kemarau ini ya yang terkena DBD ya. Ya baik, berarti dimanapun Anda berada, kita tidak membicarakan DBD ya, tidak membicarakan nyamuk, tapi ini kita akan membahas bangunan liar ya di perempatan Barak Sumedang, yaitu dibongkar ya, penataan kota sudah mulai dimulai ya di daerah Sumedang. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Sumedang membongkar bangunan liar atau yang berdiri di kawasan perempatan Lampu Merah Barak Jalan Serma Muhtar ya. Penertiban dilakukan dikarenakan bangunan tersebut berdiri di bahu atau sepadan jalan sehingga melanggar ketentuan yang berlaku. Pembongkaran ini menjadi langkah awal pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menata kawasan pertokoan agar lebih tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan aturan tata ruang. Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang ya, Yanuarti Kania Dewi mengatakan penertiban difokuskan pada bangunan yang berada di area sepadan jalan berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi bersama instansi terkait. Ya, menurutnya sebelum pembongkaran dilakukan, Satpol PP telah menjalankan seluruh tahapan sesuai prosedur. Mulai dari koordinasi dengan pemerintah kecamatan, sosialisasi hingga komunikasi langsung dengan para pemilik bangunan. Yanuarti menegaskan penataan kawasan tidak berhenti pada pembongkaran bangunan liar. Pemerintah Kabupaten Sumedang akan melibatkan sejumlah organisasi, perangkat daerah, OPD untuk mencari solusi bagi para pelaku usaha yang terdampak penertiban. Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif ya masyarakat selama proses penertiban berlangsung. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting sehingga kegiatan dapat berjalan aman dan kondusif. Berdasarkan data Satpol PP Kabupaten Sumedang, saat ini terdapat sekitar 192 bangunan liar di kawasan Sumedang Kota. Seluruh bangunan tersebut masih dalam tahap pendataan awal dan akan menjadi bagian dari program penataan kawasan perkotaan. Sebagai langkah lanjutan, Satpol PP akan mengirimkan surat imbauan kepada para pemilik bangunan yang diduga melanggar ya, aturan sebelum dilakukan tindakan penertiban sesuai mekanisme yang berlaku. Program penataan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi ruang milik jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mewujudkan wajah kota Sumedang yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Ya, kalau misalnya warganya sadar dengan kesalahannya, ya pasti kooperatif ya, tidak akan ada perlawanan. Ya, mudah-mudahan warga juga yang menepati bahu jalan, terus juga fasilitas umum, ya jangan mudah-mudahan mengerti dan jadi pembongkaran itu, penataan itu berjalan dengan lancar. Dan kita bergeser ini, dan Ramil Pagadean ya, Pagaden maksudnya, bukan Pagadean ya, kalau Pagadean menggade gitu ya. Dan Ramil Pagaden ya dukung MPLS ya Pancawaluya bentuk karakter siswa SMA 1 Cipunagara. Ya, saya sempat ke daerah Cipunagara, memang suasananya asri ya di sana ya. Ya, Komandan Koramil 0502 Pagaden, Kapten M Saprudin ya. Saptudin menghadiri pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 di SMKN 1 Cipunagara, Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Ya, pada hari Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala SMKN 1 Cipunagara, Dewan Guru, tenaga administrasi, serta seluruh peserta didik ya, kelas 11, kelas 12, dan 570 siswa baru. MPLS tahun 2026 di Jawa Barat mengusung konsep MPLS Pancawaluya yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi pribadi yang sehat, baik, benar, cerdas, dan tangguh. Ya, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Permen Dikdasmen ya nomor 12 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman, dengan menekankan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, serta bebas dari perundungan dan perpeloncoan. Dan Ramil 0502 Pak Gaden menyampaikan MPLS merupakan momentum penting bagi siswa baru untuk beradaptasi dan menanamkan nilai kedisiplinan serta cinta tanah air. Ia menegaskan TNI berkomitmen mendukung pendidikan melalui pembinaan karakter, ya, kebangsaan, dan semangat bela negara di lingkungan sekolah. Kegiatan pembukaan MPLS berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat dari seluruh peserta. Melalui MPLS Pancawaluya diharapkan siswa baru mampu mengenal budaya sekolah secara positif dan siap mengikuti proses pembelajaran dengan motivasi tinggi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
3: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, benar dimanapun Anda berada, waktunya hadir nali undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Hadir nali pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
1: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG, kami juga silakan, kami juga akan menanggapi. Dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IGLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.
2: Bandung sore ini.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Yes. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 Tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
13: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
13: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
14: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
16: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
15: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar 1030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
16: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
17: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
16: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
18: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
19: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
20: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
19: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segar memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
18: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
19: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
21: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
21: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
22: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
21: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Rabu 15 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Protestan di Pro 1 RRI Bandung.

Shalom saudara pendengar. Saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Perhatian Bagian Kedua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul This Is My Story.

0: Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Charity Gale yang berjudul This Is My Story. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Perhatian Bagian Kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Efesus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ini menasihati kita supaya kita berusaha mencari kehendak Tuhan. Dan nasihat ini tidak bisa dipisahkan dari nasihat di ayat sebelumnya. Ayat 16 yang kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah berbicara bagaimana menggunakan waktu dengan bijaksana, mengingat waktu adalah pemberian Tuhan, waktu adalah ujian bagi kita, titipan dari Tuhan bagi kita. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dalam segala situasi, nama Tuhan dipuji. Nah, ketika kita menggunakan waktu dengan bijaksana, salah satu cirinya adalah kita selalu peka mencari kehendak Tuhan. Karena secara asalnya ketika kita dilahirkan di dalam dosa, kita hidup mengikuti kemauan kita sendiri. Apa yang menyenangkan kita, apa yang sesuai keinginan kita, itu yang kita kejar. Bahkan di dalam dunia ini kita juga tahu bahwa keberhasilan sebuah usaha misalnya adalah kalau dia bisa memuaskan keinginan manusia. Itu sebabnya ketika kita makan di sebuah restoran, ada pertanyaan setelah kita makan dengan selesai makan dengan enak, ditanya, apakah yang menjadi kekurangan yang belum sesuai keinginan kita? Mungkin saran-saran kita bisa meningkatkan kualitas makanan, rasa makanan, dan sebagainya. Memang kita hidup dikelilingi oleh kebudayaan, oleh kebiasaan, oleh semacam gaya hidup yang memang mementingkan keinginan kita sendiri. Apa yang membuat kita puas, apa yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi si aku itu menjadi standar. Dan kalau sampai belum memenuhi keinginan kita, maka kita menganggap itu gagal. Tetapi bukan demikian seorang Kristen hidup. Dia tidak hidup dengan satu konsep bahwa keinginanku mesti dipuaskan. Itu sebelum dia kenal Tuhan Yesus, dia berpikir seperti itu, dia hidup seperti itu. Tapi tidak setelah dia kenal Tuhan Yesus, tidak demikian. Melainkan sekarang yang menjadi perhatiannya, yang menjadi concernnya adalah bagaimana dia hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan itu menjadi pergumulan, menjadi sebuah perjuangan seorang Kristen. Maka firman Tuhan mengatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Istilah kehendak Tuhan seringkali sekedar menjadi slogan kosong atau slogan musiman. Yaitu ketika saya perlu mau mengambil keputusan yang besar, saya tanya Tuhan. Nah, itu yang banyak orang mengerti dengan istilah kehendak Tuhan. Jadi banyak orang atau kita seringkali menganggap kehendak Tuhan itu penting dan relevan ketika kita mau mengambil keputusan besar. Misalnya sekolah di mana, pindah ke kota mana, pindah pekerjaan atau memilih pekerjaan apa, menikah dengan siapa. Memang ini keputusan besar. Memang ini keputusan yang sangat penting dan kita harus mencari kehendak Tuhan. Tetapi jangan kita membatasi kehendak Tuhan hanya dalam keputusan-keputusan seperti itu. Karena kalau demikian, kehendak Tuhan sekedar menjadi barang musiman dan tidak diperlukan ketika kita menjalani hidup sehari-hari. Padahal firman Tuhan yang kita baca tadi di awal, usahakanlah dirimu mengerti kehendak Tuhan, adalah sebuah perintah, sebuah nasihat yang harus kita lakukan setiap saat. Bukan hanya musim tertentu, bukan pada waktu mau mengambil keputusan penting, bukan pada waktu siap mencari jodoh, bukan hanya pada waktu kita itu mau pindah ke sebuah kota, dan sebagainya. Jadi, kita harus menyadari, saudara yang terkasih, ketika kita membaca Efesus tadi, kehendak Tuhan itu yang terutama, kehendak Tuhan itu yang terbesar, dan kita adalah bagian di dalamnya. Jangan sampai terbalik. Kehendak kita, kebutuhan kita paling besar. Nanti kehendak Tuhan adalah sebagian kecil dalam hidup kita. Yaitu kalau kita sudah waktunya mengambil keputusan penting, ya saya akan konsultasi kepada kehendak Tuhan. Saya akan cari kehendak Tuhan. Tapi selebihnya ini adalah hidup saya, ini kehendak saya, ini kemauan saya. Itu terbalik. Usahakan dirimu mengerti kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Paksakan kehendak Tuhan sesuai keinginan kita. Atau masukkan kehendak Tuhan dalam bagian kecil hidup kita. Yang terbesar tetap adalah keinginan atau kehendakku. Ini sama sekali salah. Kehendak Tuhan yang terutama. Kehendak Tuhan yang terbesar. Kita ikut di dalamnya. Kita masuk menjadi bagian di dalamnya. Bukan sebaliknya. Kita memasukkan kehendak Tuhan bagian dalam hidup kita, tetapi hanya sebagian kecil. Bukan demikian. Itu sebabnya kita bertanya, apa itu kehendak Tuhan? Perhatikan, ketika kita membaca ayat tadi, dikatakan bahwa mengerti kehendak Tuhan dikontraskan dengan menjadi bodoh. Seorang yang mencari kehendak Tuhan itu bijaksana. Lawannya adalah orang yang bebal atau bodoh. Apa artinya? Artinya hidup hanya untuk memuaskan keinginan atau kehendaknya sendiri. Kalau begitu, apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan sangat jelas, yaitu supaya setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu kehendak Tuhan, itu tujuan Tuhan, itu tidak akan berubah sampai kita ketemu Tuhan. Jadi pertanyaannya, ketika kita dikatakan berusaha mencari kehendak Tuhan, itu sama dengan berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan setiap saat supaya saya lebih serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya usahakan dirimu mengerti kehendak Tuhan. Ketika saya mau mengambil keputusan, Tuhan pindah ke kota mana, tolong Tuhan nyatakan mana yang terbaik yang menolong saya lebih serupa dengan Tuhan Yesus sesuai kehendak-Mu. Itu. Bukan sekedar tanya kepada Tuhan, yang mana ya Tuhan yang mendatangkan keuntungan terbesar buat saya. Tidak. Manakah yang terbesar, yang terbaik Tuhan, yang membuat saya lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Dan lebih menjadi berkat buat sesama. Baik itu di dalam memilih siapa yang akan kita nikahi, memilih jurusan sekolah, memilih tempat pekerjaan, memilih tempat tinggal, dan sebagainya. Kita pegang kehendak Tuhan yang terutama itu, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena tujuan itulah Tuhan memilih kita dari kekekalan, mengutus Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita, supaya kita boleh diubahkan dari dosa, dari hamba dosa, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana seorang bisa menjadi serupa dengan Yesus? Adalah dengan mendengarkan perkataannya dan melakukannya. Ini yang disebut dengan orang bijaksana. Yesus berkata, barang siapa mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia adalah seperti seorang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Badai datang, angin datang, rumah itu tetap kokoh berdiri. Itulah bagaimana kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Kita mendengarkan perkataannya, kita memperhatikan pengajaran firman Tuhan, dan kita melakukannya dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Kita disebut bijaksana. Itu artinya orang bijaksana. Berusaha mencari kehendak Tuhan, tidak menjadi bodoh. Menurut Yesus, siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya. Dia seperti seolah-olah mendirikan sebuah rumah yang kokoh, tapi fondasinya pasir. Sehingga ketika datang angin dan badai, semuanya rontok, semuanya runtuh, nol besar. Itu bodoh, artinya kerja dua kali. Tidak sungguh-sungguh. Ketika kita dikatakan berusahalah mengerti kehendak Tuhan, maksudnya, kehendak Tuhan adalah supaya kita jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita jadi serupa dengan Tuhan Yesus? Dengarkan dan lakukan pengajaran Tuhan Yesus. Itu namanya sesuai kehendak Tuhan, itu namanya bijaksana, itu namanya tidak menjadi bodoh. Dan ini yang firman Tuhan ajarkan. Orang yang menjadi serupa dengan Kristus adalah orang yang bijaksana yang melakukan firman Tuhan. Karena Yesus berkata, orang yang mendengar dan melakukan perkataanku adalah orang yang bijaksana. Seperti yang firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada seorang tua yang naik pesawat terbang, terpaksa dia naik pesawat kecil itu bersama dengan seorang pilot, dua orang, karena dia harus pergi ke rumah sakit, jantungnya bermasalah. Tapi tanpa diduga, di dalam perjalanan di udara, pilotnya yang terkena serangan jantung. Sehingga orang tua ini harus membantu pilot dan dia tidak tahu soal apapun tentang menerbangkan pesawat. Tidak jauh dari situ ada sebuah pesawat lain yang juga isinya dua orang. Berkomunikasi, mencoba dengan radio berkomunikasi dengan pesawat yang kelihatannya terbangnya sudah tidak benar ini. Apa yang terjadi? Maka orang tua ini dengan cepat menjawab, pilotnya kena serangan jantung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tinggal saya dan saya tidak tahu bagaimana menerbangkan pesawat. Oke, ikuti instruksi kami dan lakukan. Jadi, kedua orang dari pesawat di sebelahnya itu terus berkomunikasi lewat radio kepada orang tua ini. Memberitahukan kepada dia kapan menyetir ke kanan, kapan ke kiri, kapan naik, kapan turun. Luar biasa, orang tua ini tidak ada pengalaman apapun menerbangkan pesawat. Dia hanya mengikuti instruksi dan melakukannya. Sampai tiba waktu yang paling sulit adalah mendaratkan pesawat. Semua sudah dipanggil. Pemadam kebakaran, semua juga polisi, ambulans sudah dipanggil untuk mempersiapkan kalau pendaratan itu berakhir dengan kecelakaan. Akhirnya orang tua ini dipimpin dengan instruksi dari pesawat yang lain. Dia bisa mendaratkan meskipun mendaratnya memang kehilangan. Kehilangan posisi dalam pengertian tidak tepat mendaratnya. Tapi semua masih selamat. Orang tua itu bisa selamat dan pilot tadi juga tertolong. Heran sekali, bagaimana seorang yang tidak punya pengalaman pengetahuan menerbangkan pesawat bisa mendaratkan pesawat dengan tidak terlalu jelek juga. Bisa mendarat dengan kondisi penumpang dalam keadaan selamat. Karena dia mendengarkan dan melakukan instruksi. Karena dia mengikuti instruksi. Dia tidak hanya mendengarkan, tapi dia melakukan. Itu sebabnya Yesus berkata, orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia orang yang bijaksana. Dan itu adalah bagaimana kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan sekedar ketika saya perlu mengambil keputusan, saya bingung, saya tanya Tuhan. Betul, kita harus bertanya kepada Tuhan, kita harus mencari kehendaknya, tetapi ingat kehendak Tuhan juga dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan. Kita baca, kita dengarkan, apakah kita lakukan? Karena itulah kehendak Tuhan, supaya kita melakukan firman-Nya, beroleh bijaksana, dan kita bisa peka dan tahu apa itu kehendak Tuhan. Dan tidak sulit bagi kita untuk mengetahui di dalam situasi yang menuntut kita memilih mana yang terbaik. Oleh sebab kita sudah terbiasa melakukan firman, kita mengerti isi hati Tuhan, dan kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, memberitahukan keputusannya, memberitahukan yang terbaik, memberitahukan kehendaknya kepada mereka yang dekat dengannya. Siapa di antara kita yang mau bercerita isi hati kita, rahasia kita, pemikiran kita kepada orang yang kita tidak kenal, kepada orang yang jauh dari kita, kepada orang yang bukan teman dekat kita. Tidak mungkin. Kita hanya mencurahkan isi hati kita, menyatakan pendapat kita, menyatakan apa yang kita suka dan tidak suka kepada orang yang dekat dengan kita. Demikian juga, orang yang dekat dengan Tuhan tentu tidak sulit mengetahui kehendak Tuhan. Memang Tuhan tidak menyatakan kehendaknya sekaligus 10 tahun ke depan, dia menyatakannya langkah demi langkah, tapi dia tidak akan membiarkan anak-anaknya yang taat kepadanya, yang mendengar dan setia melakukan firman-Nya, kebingungan di dalam mengambil keputusan. Dia akan menyatakan isi hatinya, dia akan menunjukkan jalannya, dia akan menunjukkan kepada kita mana pintu yang terbuka, mana yang jalan yang harus kita tempuh. Setiap anak taat Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kita belajar dari kehidupan mereka, mereka dipimpin langkah selangkah demi selangkah oleh Tuhan. Karena mereka punya satu tujuan, melakukan kehendak Tuhan. Semakin serupa dengan Yesus, melakukan firman Tuhan yang mereka dengarkan. Ketika kita melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan, maka kita semakin bijaksana. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya kita perlu memperhatikan akan dua hal ini yang merupakan rahasia bagaimana kita bisa hidup dengan bijaksana. Perhatikan. Yang pertama, gunakan waktu dengan bijaksana. Yang kedua, usahakan diri kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau ada satu kegiatan yang kita perlu berikan waktu, berikan tenaga, adalah mencari kehendak Tuhan. Karena di dalam melakukan kehendak Tuhan, tidak ada penyesalan, tidak ada buang-buang waktu, dan semuanya berarti dan berbuah. Kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan hidup bagi diri sendiri, melakukan kehendak sendiri. Tapi kita menggunakan waktu dengan baik, dengan kita melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh menggenapi rencananya, kita boleh menggenapi kehendaknya dalam hidup kita, dan kita boleh menengok ke belakang, dan kepada hari ini berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang tersia-siakan untuk kemauanku. Semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau telah membuat hidupku berarti dan berguna. Inilah bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita. Dan kita lihat Tuhan Yesus, dia selalu melakukan kehendak Bapa di sorga, sehingga dia tahu waktunya. Dia sering berkata, waktuku belum sampai. Dan ada waktunya dia berkata, waktuku telah sampai. Dia tahu waktu Tuhan. Dia tahu bagaimana menggunakan waktu dengan baik. Tidak ada satu pun tersia-siakan, karena dia selalu melakukan kehendak Bapa. Sampai dia mati di salib bagi kita, dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Seluruh kehendak Tuhan sudah dilakukan. Waktunya tiba. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan ini yang kita belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari salib-Nya kita belajar. Ada waktu Tuhan, tepat pada waktunya. Anak Allah mati di salib. Dan kita melihat kehendak Allah digenapi. Dua hal kita perhatikan sebagai orang Kristen. Saudara yang terkasih, cara kita gunakan waktu, kehendak Tuhan. Waktu kehendak Tuhan.

Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Perhatian Bagian Kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi, kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Perhatian Bagian Kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini bareng RR Ardian sampai jam 12 malam nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Cuaca Bandung seperti biasa dingin, pendengar, makanya kita hangatkan dengan mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 RRI Bandung. Dan seperti biasa pendengar, di Rabu malam kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Di malam hari ini, Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan akan ada bintang tamu yang luar biasa nih, ada Tiga Dara. Pendengar, selamat menyimak Ruang Rindu Berjaringan di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Happy birthday. Terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria. Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita undang besar. Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Pro 1, di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita. Benar,
2: lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu fiik.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Waduh,
2: kita enggak bisa lihat ya.
0: Jelasin ya kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Mas, aku jadi terharu loh. Amin. Oh, iya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia.
2: Iya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Gak ada waktu. Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya.
2: Ano. Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya Nona alhamdulillah manis, booming. Dapat BSF Award. Kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung terbang
1: ke Batam ya. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong. Wow, langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu. Terima kasih.
3: Semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih iya, banget.
3: Iya, jadi minta tipsnya aja lah karena kan.
1: Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
2: Iya, cuma minta Prabu tips pengen. Apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Iya,
1: ngundang Tiga Darah juga dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Amin. Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Hadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak
1: Ano yang baju hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Iya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa sweet dulu? Sweet.
1: Soalnya
2: kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Gitu ya.
1: Sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpah.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih,
1: CEO.
2: Awalnya ini soalnya
1: CEO.
0: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, kembali sama bunga-bunganya gitu ya. Kan.
1: Dan sehitam-hitamnya.
2: Tapi
1: ya.
2: Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
0: Begitu.
2: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Udah
1: enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Kamu gimana?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
7: Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: makanan
1: Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di
2: hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih, yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
2: Enggak, sama juga.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan member kafe gitu, Mas.
0: Member. Ingredient-nya
2: sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang aduh, kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya udah langsung. Ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara. Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF juga. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dengan
1: terjalin. Ya, betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Oh,
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau sampai begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum. Ya.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh.
5: Selamat ulang tahun. Semoga panjang.
1: Woi, panjang ini.
2: Senang dong.
1: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak malam, Ayu. Kak selamat Ayu. Malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, Mbak Ita,
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin disampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku. Oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua kamar.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk dapur nama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
8: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
8: Di mana?
1: Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
8: Oh, insyaallah.
1: Sekolah ya?
8: Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tuh, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh.
8: Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa? Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Salam buat adiknya ya.
7: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
8: Kita ketemu ya, insyaallah.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
0: Terima kasih.
7: Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
7: Untuk Mbak Paramita, juga Mbak Anu.
1: Amin.
0: Terima kasih Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye. Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
9: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya. Ya,
1: aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
9: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak? Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
8: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab.
9: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi tangga Mas

0: Selamat malam dari Bu Indi.
1: Bu Indi, Bali. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
0: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
0: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
0: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Tenda, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
0: Terus Benicu. Terus buat
2: udah tiga kita aja, enggak boleh banyak-banyak.
1: Iya. Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak
0: selamat
2: boleh.
0: Malam, malam happy. Bapak Mbak Ita program
1: kami. Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nah, nih? Kenapa nggak bikin lagu ya baru sih? Coba-coba ya, coba gimana-gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ya, ada sih, rencana nggak ya, ya sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single ya, minimal baru, single ya.
3: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar,
3: main gitar juga apa, komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: iya,
3: aja.
1: Iya, tinggal didoain aja segera tinggal cepet didoain, ya.
3: Iya, iya.
1: Mas, kenapa enggak gitu, gitu.
3: Karena kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis.
3: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
3: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
2: Okay.
3: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama. Ya,
3: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
3: kita
1: sendiri
3: juga. Aha. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Darah ya tak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Darah iya, tuh opone
2: kan masih loh
3: kan, kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
2: film
1: ya,
2: itu
1: ya kan film Tiga Darah kan inget nggak
3: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
1: Ya,
3: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan.
1: Ya.
3: Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
3: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
3: Terjebak
1: di nama Tiga Darah.
3: Tiga Darah itu.
2: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
3: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
4: Banyak
3: ya, mudah-mudahan
4: tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan
4: banyak
1: bisa, lagu
4: Indonesia bisa yang bagus-bagus.
3: Coba gitu sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: coba? Ganti nama.
1: Iya, kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
3: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
3: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
2: Ya kok ketawa?
3: Dia apa sibuk terus? Kalau di
1: banyak hal.
4: Iya dong. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
3: pengajian
4: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah,
4: karena gini loh,
1: biasa,
4: karena gini,
1: Ano,
4: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap

0: memperbaiki diri, memperbaikan luar biasa. Waduh, sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
1: Semacam ustazah ya.
2: Enggak. Karena anu itu pendosa, jadi anu mencoba menjadi lebih baik dan aduh, biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
1: amin
2: aja.
1: Mudah-mudahan istiqomah.
3: Amin.
4: Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
4: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
3: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
4: Juara pokoknya.
1: Mamita.
4: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
3: Off airnya jalan terus.
4: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
3: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
4: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap, jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH
1: ya,
4: untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
3: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
4: Itu, lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Wah, seru.
4: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa,
3: senior
4: dewasa. Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
3: Malah sibuk, betul Mas.
4: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
3: cokoyu.
4: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
1: Oh, gitu.
4: Kalau
1: ya?
4: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
3: Betul.
4: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
1: Siap kalau gitu.
3: Betul.
1: Kalo, kakak,
3: dirimu sudah tahu loh.
1: Iya lah, kan aku tahu pendengar.
3: Iya,
1: makanya pendengar kan belum tahu.
3: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
4: Satu paket soalnya.
1: Satu paket ya, benar. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
3: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
3: Kita puterin janjiku. Okay.
4: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
4: Jadi saya udah apa ya,
1: udah memproyeksikan dulu ya.
4: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
3: Seneng ya.
4: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
3: Betul.
4: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
3: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya.
3: Beliau yang recycle.
1: Iya. Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Jadi dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup nggak aku cintaku padamu? Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap. Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Mau salam? Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Benar. Tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
1: Iya.
0: Nona Manis ada layar lebar.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita. Iya. Karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
1: Terima
5: kasih
1: ya.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. tertular.
5: Mbak Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu.
5: Makasih
1: Mas Firman.
5: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
6: Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Makasih. Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Lagu.
1: Aduh.
6: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
6: Mbak Silvia.
1: Silvana.
6: Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Sudah itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi itikaf. Lalu di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, okay. No. Okay. One, two. Ayo, 1, 2.

0: rame, belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Allah,
1: Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku gak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink, oh, ceria. Ya.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
2: Kata dia ya.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke, ya, deh, siap.
2: Ini profesi dan Bidan.
3: Kak Yudi, Abang Yudi,
1: dadah bye-bye. Dadah bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana.
0: Curang.
1: Kita nggak boleh nyontek.
0: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, saya.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu. Malam Minggu.
1: Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Itu ya?
2: Iya.
1: Terus? Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus? Nana Manis, Sahabat.
0: Nana Manis, 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Tapi Nona Manis,
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernest F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernest F. Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa, Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui. Iya. Jadi masukin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Pak Bui itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana nih?
1: Coba kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia
4: lagi. Wah udah.
0: Udah lau. Kita udah lau.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya apa?
1: Pinus dan Cinta.
0: Pinus dan Cinta. Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Bener.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah, ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayangnya bener enggak? Lupa.
2: Menggapai Bui, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Bui ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan
2: ya. Data lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita putar lagi ya.
0: Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
3: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Tiga Gandara, Silvana Herman.
3: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Ya, biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul
0: sangat
2: sekali.
3: Aku senang banget baper. Lagu-lagu dulu ya.
1: Ya. Oke. Okay. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
2: Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
3: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya
2: mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget
2: karena berkat
1: Tiga Dara ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
3: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini, tadi baru saja kita mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail serta bintang tamu yang luar biasa. Seru banget, tadi ada tiga dara di malam hari ini. Dan juga pendengar, sekarang kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandung. Kita lanjutkan ruang rindunya ya pendengar ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi bagi Anda yang ingin ditemani malam harinya, boleh langsung saja WhatsApp di 0811-220-9760. Sekalian update dulu di daerah Anda. Sekarang lagi gimana nih keadaannya, cuacanya lagi dingin kah? Atau lagi ngapain ini di malam apa ya ini? Malam Jumat ya biasanya. Tadarusan gak sih kalau malam Jumat, atau lagi pada ngapain nih di jam 10 malam ini? Boleh sekalian request lagu favoritnya di 0811 220 9760 atau ke 727.

tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis, sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Oh, Raga datang. Hai, Raga.
1: Hai, Fit. Ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari Ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari Ayah. Tapi Ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar.

0: ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku nggak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku. Pertemukan aku dengan ayah.

0: sana ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja kak.
1: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan, aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
1: Raga. Raga.
2: Kenapa Raga. Kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti. Ini masih bisa request lagu ya pendengar ya, setelah tadi kita mengikuti Ruang Rindu berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta, seluruh Indonesia. Kita kembali lagi ke Bandung. Nah, apa kabar Anda pendengar di Bandung malam hari ini nih? Di malam ini di pukul 22 lebih 13 menit, ini udah pada tidur belum ya? Atau masih pada ngopi justru. Ditemenin bareng Andre Ardian ya di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti, ada 1 jam nih, lumayan ya. Ini kita intip dulu WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, ada Tenova di Karangnunggal nih. Assalamualaikum Kak Andre, selamat malam. Katanya mau request lagu Hujan dari Utopia. Tirai hujan itu ya. Salam-salam buat keluarga besar Pro 1 katanya yang berada di Kota Bandung dan sekitarnya. Spesialnya buat Kak Andre yang baik dan lagi tugas. Terima kasih Tenova ya. Sehat selalu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ditunggu Kak Andre katanya. Siap. Nanti Andre putarin lagunya dari Utopia ya. Terus juga kata Tenova ini cuaca di Karangnunggal lagi dingin banget, katanya berasa di kutub. Waduh, Kak, maaf sekarang mah malam Kamis bukan malam Jumat. Oh iya benar, ini malam Kamis ya. Gak biasa siaran hari Rabu. Kirain malam Jumat. Ah, benar ini malam Kamis ya. Waduh, kenapa Andre tiba-tiba pengen cepat-cepat malam Jumat? Biasanya malam Jumat tuh ada tadarus gitu kan. Jadi ditunggu-tunggu asik. Juga pendengar yang mau nelpon di 727-8978 boleh. Nah, ada yang telepon di 727-8978 di Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapa? Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Luar biasa Kang Mansur di sore yang
1: Sungguhun Kang Andre.
0: Kabar baik Kang Mansur, gimana kabarnya?
1: Masih
0: kene serak, apalagi kayaknya seraknya biasanya tiap jam berapa aja sih Kang Mansur seraknya?
1: Ya nggak tahu, kadang-kadang serak itu mendadak gitu.
0: Nggak tentu gitu ya?
1: Iya.
0: Siang-siang juga serak.
1: Aduh sedih,
0: Sedih kenapa?
1: Prancis kalah tadi.
0: Kang Mansur megang Prancis. Kalah
1: gawain Prancis, aku teh aduh.
0: Ya gimana ya?
1: 2-0 aduh.
0: Namanya juga apa permainan menang kalah mah biasa lah. Tapi ini Piala Dunia ya, rada nyesek juga memang. Kalau tim favoritnya kalah, tapi nggak apa-apa nih biar senang lagi Kang Mansur. Malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
1: Dari Sun Sevennya, Berhenti Berharap.
0: Nyanyiin dulu yang mana itu teh?
1: Aku pulang tanpa dendam.
0: Asik.
1: Ku tertarukan.
0: Ku terima.
1: Kemenang.
0: Kekalahanku. Luar biasa deh. Apa tadi judulnya? Aku pulang.
1: Dia tanpa dendam. Gitu kan, keajarkan
0: Berhenti Berharap ya.
1: Keajarkan ku derita.
0: Itu lagu itu tuh nyeritain tentang apa sih Kang Mansur? Lagu itu tuh nyeritain tentang apa?
1: Ya itu
0: apa, pasrah gitu.
1: Ya kenang pasrah gitu, kekalahan
0: pulang.
1: Gitu.
0: Ah, iya benar.
1: Tentang kekalahan gitu atau tentang gitu pacarnya direbut orang gitu sama aja.
0: Kang Mansur pengalaman apa gimana ini?
1: Enggak, itu cerita orang gitu.
0: Cerita orang, tapi suka gitu sama lagunya.
1: Iya.
0: Siapa tuh kalau gitu? Kirim salamnya buat siapa sekarang?
1: Ya buat, belum ada masuk ya?
0: Teh Nova tadi, kalau nelpon baru Kang Mansur.
1: Ya tadi buat, ya sama. Yang pertama sih Kang Onai ya kemarin teh. Terus buat aku Eno. Kang Ajat, Kang Opi, Kang Aceh, Bungkusa, Mas Samia, Mas Herti, tadinya Pak Ramadan, Wak Emin, Pak Sutarya, Pak Ahmad, terbuat Teneri, Stelin, Tetewati,
0: Siapa lagi spesialnya?
1: Sri Insi, Baskar, Baskar Fitri, Bureni, Bu Menyanti, Bunda Marani, Bunda, misalnya.
0: Coba lagi.
1: Kang Fahri, Tata Nobat.
0: Belum, Kang Fahri belum.
1: Ah, dikumpulkan lah.
0: Dikumpulkan saja. Baik, kalau gitu. Spesialnya, boleh.
1: Kang Kang Andrenya. Ganteng, disarangan ku saya nanti.
0: Sama Amel malam hari ini.
1: Uta?
0: Amel.
1: Uta Amelnya.
0: Betul.
1: Yang cantik gitu.
0: Siap.
1: Mungkin asing sehat gitu, stres. Nah gitu, sekarang lancarkan segala anak gitu, digabil ke dikina gitu.
0: Amin.
1: Kita tinggal gerak ke pelaminan gitu kan. Tapi jangan lupanya undang-undang gitu.
0: Siap, Pak Tukang Mansur. Jangan nunggu Andre nikah, ngundang mas sekarang ayu liliwetan aja.
1: Oh gitu.
0: Iya, liliwetan ayu Andre undang nih. Mau enggak liliwetan?
1: Liliwetannya atau ngebakar ikan biasa enak.
0: Bebakaran boleh.
1: Ya gitu aja ya Kang Andre.
0: Ya udah siap, terima kasih banyak ya Kang Mansur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur di sorean katanya pengen diputerin lagu Berhenti Berharap dari Zilon Seven. Zilon Seven ya pendengar ya. Ada lagi yang nelfon di malam hari ini. Ini belum pada tidur meren ya. Pada setia biasanya. Yang mau nelfon ayo satu lagi di 727-8978. Yuk kemarin teh ada Ratu Malam. Tapi Ratu Malam nelfonnya teh offline. Jadi gak on air kemarin. Terus udah lama gak dengar suaranya Teh Safitri. Teh Tiawati juga WhatsApp-nya ayo request Teh Tiawati. Terus siapa lagi ya? Teh Nois, Bunda Maharani. Terus siapa lagi? Yuk ayo request di malam hari ini sampai jam 11. Gitu ya di Ruang Rindu. Pastinya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Suaranya hati dari Pasto, pendengar di Bandung malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ini lagu memang gak ada habisnya ya pendengar ya, ini dari zamannya Papto. Yang sekarang tuh sering kali jadi vokal direkturnya penyanyi-penyanyi hebat yang sekarang lagi hits ya, malah gitu jebolan-jebolan ajang pencarian bakat biasanya itu di vokal direkturin sama Papto ya. Dan lagu ini juga di recycle, ada versi Ziva Magnolia dengan khas riff and runs-nya ya, waduh keren banget deh pokoknya Ziva Magnolia bawain ini gak kalah kerennya sama Pasto ini ya. Karena memang diracik di aransemen sedemikian rupa ini sama Pastonya sendiri gitu, gimana gak keren kan. Keren. Pokoknya salut buat Tanya Hati. Nah ada lagi nih lagu keren yang kebetulan juga di request sama Rizky di Batu Nunggal. Katanya, halo Kang Andre, Rizky, salam kenal di Batu Nunggal. Malam ini pengen diputerin lagunya Noah yang terdalam katanya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Bandung dan juga Kang Andre serta urang dapurnya katanya. Siap Rizky, nanti Andre puterin lagu Noah yang terdalam. Kulepas semua, yang gimana yang terdalam teh, aduh Noah teh banyak banget. Ya biar kita tahu kita puterin aja nanti ya. Dan juga tentunya di 727-8978 yang mau request, yang mau ngobrol-ngobrol sambil update cuaca di hari ini. Anda pengen tahu kalau tadi kata Teh Nopa ini di Karangnunggal katanya cuacanya dingin banget, berasa di kutub tuh. Dingin banget memang di Bandung aja nih di tengah kota ini udah berapa 19 derajat. Yang mana itu pasti dingin banget gitu, apalagi daerah-daerah atas ya, kebayang kayak Lembang, Ciwidey, Pangalengan, Garut mungkin ya. Pasti dingin banget, tapi biasanya dingin tuh malah jadi tidurin nyenyak ya, selimutan, kalau kata bahasa Sunda mah ngagojod. Apalagi kalau sambil dengerin lagu-lagu yang diputer di Pro 1 RRI Bandung, syahdu banget. Gitu, Rizky, nanti Noah yang terdalamnya Andre puterin ya tentunya. Terus juga ada Rizky lagi. Ini Rizky yang mana, ini Rizkinya beda enggak? Waduh, bagi-bagi Rizky, Rizkinya banyak banget bagi-bagi. Masih dari Rizky, katanya pengen dari penyanyi legendaris Krisye. Widih, boleh Krisye yang mana? Aku tahu ku takkan bisa, itu yang apa? Seperti yang kau minta ya, seperti yang kau minta Krisye-nya boleh. Nanti ada puterin juga di Pro 1 RRI Bandung. Yuk yang mau request, yang mau nelpon, yang mau ngobrol-ngobrol, yang mau salam-salam, yang mau nembak pacarnya, enggak dong, masa nembak pacar di malam Kamis. Boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, guys, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Aku ingin dari puisinya Sapardi Djoko Damono ya pendengar ya, menutup ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini. Wah luar biasa, kita aplaus dulu. Andre juga mau ngucapin terima kasih banyak. Waduh, ini ada yang nelfon satu lagi, boleh kali ya. Andre angkat dulu deh sebelum penutupan nih, dari siapa nih di Bandung malam ini. Waduh, tidak ada tapi ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request tadi, juga udah ngikutin Ruang Rindu Berjaringan di Jakarta ya pendengar, dari pukul 20 sampai dengan pukul 22 tadi ya, terus kembali lagi di Bandung di Ruang Rindu. Tadi juga udah Andre puterin lagu-lagu yang udah di request sama Anda pendengar. Tadi ada Teh Nova ya di Karang Nunggal, terus di telepon ada Kang Mansyur, ada Rizky juga tadi, terus satu lagi tadi siapa ya, lupa. Pokoknya ada 4 di Bandung dan sisanya di Jakarta. Tadi seru banget sama bintang tamu 3 Dara yang dipandu Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya pendengar ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya, tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini masih ada Just More Music. Ini lagu-lagu yang enak banget didengerin sebelum tidur. Juga bakalan masih banyak informasi dan inspirasi dari pukul 23 sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit nanti. Serta di akhir nanti akan ada kontemplasi mengenai mencari nafkah. Kita wajib dengerin ya. Kontemplasi sebelum tidur tuh biasanya jadi apa ya, biar refresh lagi gitu ya pikirannya sebelum besok pagi kita bertempur lagi dengan dunia. Sip, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi pendengar. Andre Ardian mohon pamit dari ruang dengar Anda. Di pengarah acara juga ada Amel yang turut pamit. Serta di tim teknik ada Ziva di malam hari ini juga turut pamit dari ruang dengar Anda ya pendengar ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: Pahlawan.
1: Dengan titik penalti, ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu, nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika. Tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
0: Iya,

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: Wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026, Widya Perdani, Randy Purnama hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, menyajikan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan pendengar, sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, hadir menemani ruang dengar Anda melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung. Bagi Anda yang berada di wilayah Sumedang, Anda bisa simak siaran kami melalui 96,6 FM. Di wilayah Garut, Anda juga bisa simak siaran kami melalui FM 95,8 MHz. Dan Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026, bertepatan dengan 1 Syafar 1448 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk kembali bersua, berjumpa melalui udara dalam program Mutiara Pagi. Saya Widya Perdani memandu Mutiara Pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan topik bahasan yang akan dikupas menarik sekali, bahwa tidak sama Nabi dengan manusia biasa. Tentunya bersama narasumber kami, Bapak Kiai Haji Asep Anom S.A.G.M.S.O. Seperti biasa pendengar, di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilakan Anda menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551, 727-8978, ataupun Anda bisa bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami, juga WA call di 08112209760. Tentunya Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat pagi ini, Pak.
2: Alhamdulillah bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag, boleh jag?
0: Gereja. Tentu. Mantap. Bahasanya cukup menarik sekali dan menjadi pertanyaan, kenapa judul atau topik ini dikupas di kesempatan pagi hari ini.
2: Ya, baik.
0: Silakan, Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi An-Nihayah, wargi alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023 2024 2026 2025, juga alumni Hajian angkatan 2026 di Bekasi, di Bogor, mereka semua menyimak acara ini, alhamdulillah. Wargi sing sehat sadayananya, alhamdulillah. Kemarin siang saya doa bersama dalam rangka tahlilan tahlilan teh ngadoakeun maut. Mendoakan orang yang sudah meninggal, yaitu Papa Ian meninggal waktu saya di Mekah. Waktu saya di Tanah Suci, suami dari Mama Haji Nur Adil. Nah, kemarin kita tahlilan mendoakan, mudah-mudahan ya Papa Ian dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wargi, kenapa temanya ini nih? Tidak sama Nabi dengan manusia biasa. Karena baru-baru ini gitu ya, ada anak manusia yang menyebutkan bahwa si bapak anu lebih hebat dari Nabi Ibrahim, katanya gitu. Ini sungguh sangat tidak sopan ya, melanggar ajaran agama Islam. Islam itu mengajarkan dua prinsip sekaligus. Satu, tidak merendahkan para nabi dengan menyamakan mereka dalam hal kedudukan dengan manusia biasa. Kalau disamakan berarti merendahkan itu. Dan itu sudah menyalahi ajaran agama. Prinsip yang kedua, Islam mengajarkan tidak mengangkat para nabi menjadi Tuhan, karena mereka itu tetap sebagai hamba Allah. Jadi dua ini diajarkan oleh Islam kepada kita. Waduh, sudah ada nih orang yang berani merendahkan nabi ya, masya Allah. Padahal nabi itu ya, saya kasih tahu nih umat Islam di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kita kan Indonesia nih skupnya ya, karena ada YouTube, ada RRI Digital. Bahwa nabi itu tidak sama dengan manusia biasa. Jangankan dengan manusia biasa, dengan wali saja tidak sama. Sementara untuk mencapai makom derajat kewalian saja susah, apalagi nabi gitu kan. Kenapa begitu? Karena satu, nabi itu dipilih Allah. Ini surat Al-An'am nih 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa risalah kerasulan ini diberikan. Nah, itu mah mutlak haknya Allah. Jadi nabi itu tidak bisa dipilih ya lewat forum musyawarah, misalnya rapat nangtukeun si anu jadi nabi, enggak bisa. Nabi mah pilihan Allah. Atau misalnya nabi itu diangkat jika RT ada pemilihan. Tidak bisa nabi itu. Pencoblosan milih nabi. Kandidatnya si anu enggak bisa. Nabi mah mutlak. Itu mah ketentuan Allah. Kata Allah si anu jadi nabi. Iya, terserah Allah. Mau kepada siapa risalah kerasulan ini Allah berikan. Tapi maaf, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul. Makanya jangan bercita-cita pengen jadi nabi ya, pengen jadi rasul, jangan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Satu tuh ya, nabi mah mutlak pilihan Allah. Kemudian yang kedua, nabi mah menerima wahyu. manusia menerima wahyu tidak ada. Hanya Nabi, hanya Rasul yang menerima wahyu. Wahyu itu apa? Firman Allah untuk menerangi manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran yang selalu kita baca, kita pelajari. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, Nabi itu maksum dalam menyampaikan wahyu. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Sehingga tidak ada nabi yang korupsi ayat gitu kan. Wah, cenah ini mah tidak menguntungkan saya, tidak disampaikan, enggak. Nabi itu selalu menyampaikan ayat-ayat atau wahyu dari Allah. Baik itu umat suka, umat tidak suka, disampaikan. Yang penting wahyu Allah itu turun untuk menyelamatkan kita manusia, untuk membimbing kita manusia ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi memaksum ya, terjaga, terpelihara. Kemudian Nabi yang keempatnya nih, Nabi itu memiliki mukjizat. Sok manusia biasa ada mukjizat. Mukjizat itu khawarikul adat yang Allah berikan kepada Nabi, peristiwa di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada Nabi. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada manusia bahwa beliau itu benar-benar seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti apa? Nabi Ibrahim. Untuk menunjukkan kenabiannya dikasih oleh Allah mukjizat, tidak mempan dibakar. Nabi Musa tongkat jadi ular, bisa membelah laut dan lain sebagainya. Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali mukjizatnya. Di antaranya bisa membelah bulan, bisa ngomong dengan bulan. Wah. Ngomong dengan pohon. Tapi bukan makoli ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat. Semua para nabi itu dikasih mukjizat oleh Allah untuk membuktikan bahwa beliau benar-benar seorang nabi. Nabi Daud, suaranya masya Allah, angin saja diam tatkala mendengar suara Nabi Daud. Ranting yang jatuh, Daud yang jatuh saja tidak bergerak ketika mendengar suaranya Nabi Daud. Masya Allah. Yang kelima, Nabi itu memiliki akhlak yang mulia. Pokoknya Nabi mah teladan terbaik dalam hal ibadah, terbaik. Ada enggak manusia yang ibadahnya sampai kakinya bengkak? Kan tidak, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu kakinya sampai bengkak lantaran semalaman ibadah, ruku sujud ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya sama ibadah, saking nikmatnya ibadah, saking hobinya ibadah. Masya Allah. Sampai kaki beliau bengkak. Ini menunjukkan bahwa pendekatan spiritual seorang nabi kepada Allah sangat di atas rata-rata. Dalam hal kejujuran, Nabi mah semuanya jalalujur, tidak ada yang suka bohong. Tidak ada Nabi tukang ngibul, tidak ada. Gede wadul, tidak ada. Ya orang mah kadang-kadang bohong, kadang-kadang jujur. Kadang-kadang loba bohongna daripada jujurna. Masya Allah. Nabi mah amanah. Amanah bisa dipercaya. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Nabi, kita semua percaya. Karena apa? Nabi jujur. Orang majalemah kan kadang dipercaya, kadang dikhianat, kadang berkhianat. Masya Allah. Nabi mah sabar, paling sabar, sangat sabar. Coba Nabi Ayub alaihi salam, tadinya kaya raya, banyak disukai oleh orang, habis harta bendanya, tetap sabar. Masya Allah. Luar biasa. Dalam hal akhlak, Nabi mah akhlaknya paling mulia, paling hebat, paling luar biasa. Sehingga dalam kitab Khatmul Auliya karya Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Tirmizi disebutkan ada kalimat Nihayatul Auliya Bidayatul Ambiya. Artinya setinggi apapun makom seorang wali, tidak akan menyamai seorang nabi. Jadi kalau wali mah digambarkannya ngesakitu tah maksimal nate, nabi mah karak setar. Nah wali mah ngeseripuh dapai kadinya, kekuatan ibadah na, kekuatan akhlak na, kemuliaan, ketinggian, kejujurannya dan lain sebagainya. Nabi mah karak setar teteh sakit teteh. Tuh. Dengan wali saja sangat beda gitu Nabi tanya. Dengan wali saja sangat beda. Apalagi dengan manusia biasa. Masya Allah. Kacida. Nah yang keenamnya, Nabi mah wajib ditaati. Surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Kalau sama Allah pakai atiu, sama rasul pakai atiu, ulil amri cuman wau atab saja. Tidak pakai atiu lagi, cuman dengan wau saja. Ini artinya apa? Kepatuhan kepada Allah, kepatuhan kepada Nabi, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi, ini mutlak. Mau kita mengerti, tidak kita mengerti, mau kita pahami, tidak kita pahami, wajib nuturkan Nabi. Sama wajibnya dengan nuturkan Allah. Sementara ka ulil amri mah, taat kepada ulil amri itu, selagi ulil amri tidak berseberangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kan gitu. Pemerintah nitah mabok mah, atuh kudu diturut. Seorang istri cenah wajib taat sama suami, iya wajib taat. Tapi kalau suami ngajak maksiat doraka ka Gusti Allah, tong ditaati. Kata suaminya mah, mama teh dang ora keneh atulah, karena ketinggalan seksi. Buka tiung teh atulah. Suami ngajak maksiat sama Allah, tong diturut. Ari kitu mah. Wajib taat sama suami, tapi ketika bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Nah, gitu. Sehingga Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. tidak boleh taat kepada makhluk seandainya makhluk tersebut ngajak maksiat ka Gusti Allah. Wajib taat sote ka ustad. Kalau ustad ngajak bener, ari ustad ngajak ruksak mantong. Oh, sementara ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul ini mah mutlak. Mau kita pahami, mau tidak kita pahami, mau kita mengerti, tidak kita mengerti, taat we ka Allah jeung ka Rasul nama. Nah, hacenanya daging babi teh daging nu panggeunahna. Saya pernah ngobrol dengan salah satu tentara. Tentara mah kan kadang-kadang tugas di hutan gitu kan. Tuh ketika perbekalan habis, misal kan untuk menyelamatkan hidup, makanan tidak ada, nu aya ukur babi, boleh kan saat itu gitu, demi untuk menyelamatkan hidup. Temenang dikere, disemur, di nah, ternyata daging yang dia rasakan di antara sekian banyak daging itu yang paling enak itu babi katanya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi? Tidak usah kita bertanya-tanya, cek Allah haram-haram. Ini ujian tentu buat kita dalam hal ketaatan kepada Allah. Nah, ente teu ngadahar daging babi, dilarang ku Allah. Gitu. Pan ngeunah babi teh kan bae ngeunah oge, da dilarang ku Allah. Gitu. Tidak usah kita bermain logika ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, itu kepada Nabi mah kita wajib taat. Sama dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, makanya Islam mengajarkan kepada kita dua prinsip sekaligus. Satu, tidak merendahkan para nabi. Jangan merendahkan para nabi. Ketika ada orang menyamakan seorang manusia dengan nabi, maka dia telah merendahkan nabi. Dan itu menyimpang dari ajaran Islam. Dosa besar hukumnya. Tapi walaupun begitu, nabi itu ya dari sisi kemanusiaan sama kayak kita. Makan minum. Kita makan, nabi juga makan. Kita minum, nabi juga minum. Menikah, nabi juga menikah. Berkeluarga. Tidur, nabi juga tidur. Ketika kebanyakan manusia pada tidur, nabi juga tidur. Merasa lapar, merasa sakit, letih, nabi juga merasakan hal yang sama seperti kita. Wafat, ya. Ketika manusia ada yang meninggal, nabi juga wafat. Sama halnya seperti manusia. Karena itu, maka Allah mengajarkan sekali lagi kepada kita ajaran agama Islam dua sekaligus. Pertama, tidak merendahkan para nabi dengan menyamakan mereka dalam hal kedudukan dengan manusia biasa. Kemudian yang kedua, tidak mengangkat para nabi menjadi Tuhan. Karena mereka itu tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teh Widi.
0: Baik, itu dia tausiah dan paparan berkaitan dengan topik yang cukup menarik sekali di kesempatan pagi hari ini mengenai tidak sama nabi dengan manusia biasa. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar melalui line telepon kami 7200 7275551. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760, juga WA call di nomor yang sama. Sesaat lagi dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui yang telepon, WhatsApp dan SMS, juga menyapa pendengar kita yang menyimak siaran kami, menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Ada Abah Hobir di Sumedang, Pak Hobir di Cimahi, Abah Hobir di Sumedang. Hobir. Atau beda juga nih. Hobir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Abah
2: Pakasmo dari
3: Pakasmo dari Subang.
2: Alhamdulillah. Iya betul. Rasa
1: mangga.
2: Pendengar awam ini.
1: Mangga Pakasmo.
2: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bahagia hari ini. Yes.
2: Bahagia hari ini. Saja bidat gereja bidat ajak badan. Alhamdulillah. Alami semangat mendengar paparan Pak Ustaz. Yang saya tanya begini Pak Ustaz, maklum saya masih kena punya utang kemarin bulan puasa. Jadi sakit, nggak puasa, sekarang mau bayar. Tapi saya ada satu waktu saya niat saum pada puasa, namun kesiangan. Nah, bagaimana ini, Pak Ustaz, cara gini kesiangan nggak makan, nggak minum, apakah sesuai atau enggak ini sama itunya? Laporan gitu.
3: Iya.
2: Iya, segitu aja. Mohon maaf ini, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menantikan pertanyaan yang masuk lagi, kita langsung tanggapi saja pertanyaan dari Pak Kasmo. Yeah. Mau bayar hutang puasa, hutang saum.
3: Saum qada itu saum wajib. Nah, dalam ketentuan saum wajib ada hadis Nabi, malam yubayyitis siam pala siamalah. Siapa orang yang tidak berniat malam harinya atau sebelum fajar untuk melaksanakan saum, maka enggak ada saum. Tapi walaupun gitu, maka makan minum tetap ditahan sampai maghrib. Karena gak ada saum, maka tidak dihitung qada ini. Oleh karena itu, maka niat di malam hari gitu ya, atau sebelum fajar, qadaan itu harus. Beda dengan saum sunat. Saum sunat mah malamnya gak niat. Ketika misalnya gerentes di nahate, itu adan teh, mau saum hari ini gitu ya, gak masalah. Beda dengan saum wajib ya, demikian.
1: Sahur dan lain hal sebagainya tetap harus dilakukan.
3: Sahur mah tidak wajib. Oh. Itu mah keutamaan sahur mah. Tapi kalau niat itu wajib. Gitu ya.
1: Jadi sudah terjawab ya.
3: Urusan sahur mah misalnya cuma dengan seteguk air, boleh. Dengan sebutir korma, boleh. Dengan sepotong roti, boleh. Henteu oge, teu nanaon. Ngan teu dapat keberkahan.
1: Tetap yeah. Harus bangun malamnya, tetap berniat untuk melaksanakan saum qada karena jatuhnya ini saum wajib bayar.
3: Yeah.
1: Baik, sudah terjawab ya. Pak Kasmo. Kita juga menyapa pendengar kita yang menyimak siaran kami melalui YouTube. Ada Ibu Lilis di Cileunyi hadir, begitu ya. Kemudian ada Ibu Kartini, nyimak Mutiara Pagi. Yes, jag-jag belajar gorejak. Ibu Retno, alhamdulillah. Pak Ustaz sehat, alhamdulillah. Pak Syahid Ibrahim. Kemudian Ibu Eis Sunengsih Lestari di Cikadu. Kemudian ada Ibu Umiyati, Ibu Cucu Rohayati di Cijotang, Bapak Soehartono, wah apal ya.
3: Soehartono Cileunyi.
1: Bapak Soehartono, kemudian Bapak Agus di Cibigiru.
3: Cigiru, Pak Agus.
1: Angkat kegiatan umroh
3: 2024.
1: Ay, hafal. Ya, kemudian juga di WhatsApp sudah ada Ibu Eni di Sindang Laya hadir jag-jag. Ibu Ais Nisa, Ibu Sri Kurniati, Ibu Delis di Nagrek, juga ada Pak Wawan di Pak Wawan Sumarno di Garut. Ini ada pertanyaan. Kumaha hukumna upami aya jalmi ziarah mungkin ini ke makam Nabi lajeng nyuhunkeun doa na ti Nabi.
3: Nyuhunkeun doa na
1: meminta doa kepada Nabi, berarti artinya begitu. Bagaimana hukumnya, Pak Kiai?
3: Berdoa kepada Nabi. Kepada Nabi itu kita berziarah ya. Salawat dan salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Karim Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidal Saqanain. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidal Kaunain. Assalatu wassalamu alaika ya Ahmad. Assalatu wassalamu alaika ya Toha. Assalatu wassalamu alaika ya Yasin wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kepada Nabi kita berziarah itu adalah mengucapkan salawat dan salam. Perintah Allah salawat itu ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Allah saja bersolawat kepada Nabi, malaikat saja bersolawat kepada Nabi, kalian juga bersolawat kata Allah. Bukan hanya solawat saja untuk Nabi itu, ucapkan salam dengan penuh rasa hormat. Salawat dari Allah artinya apa? Allah bersalawat kepada Nabi. Apakah Allah mengucapkan begini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu? Kan Allah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawat Allahnya bagaimana? Bagaimana salawat Allah? Salawat Allah kepada Nabi bagaimana? Nah, makanya ulama banyak mengartikan bahwa solawat dari Allah untuk Nabi artinya Allah menurunkan rahmat untuk Nabi. Jadi bukan bersolawat kayak kita. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi artinya apa? Malaikat beristighfar untuk Nabi. Nah kita orang beriman diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi artinya apa? Kita mendoakan Nabi. Makanya kalimatnya Allahumma sholli. Ya Allah, semoga Engkau turunkan rahmat, gitu kan? Mau pakai sayidina bolehlah, tidak pakai sayidina juga silahkan. Kalau pakai sayidina begini kurang lebih artinya. Allahumma sholli, ya Allah, semoga Engkau menurunkan rahmat ala sayidina kepada kepaduka junjunan abdi sadaya Muhammadin, tegasna Nabi Muhammad. Gitu, ayah sedikit panggilan beda gitu. Kepada paduka junjunan abdi sadaya, tegasna Nabi Muhammad. Kalau tidak pakai sayidina begini, Allahumma sholli ya Allah, semoga Engkau turunkan rahmat ala Muhammadin kepada Muhammad. Sementara dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Kalian memanggil Nabi, menyebut Nabi, nama Nabi, jangan disamakan dengan menyebut nama yang lain. Saya aja memanggil Teh Widi, tidak berani pakai nama langsung. Kan pakai teh. Apa itu? Sebagai salah satu penghormatan saya kepada Teh Widi. Teh Widi, gitu kan? Itu apa? Salah satu penghormatan saya untuk beliau. Nah, ketika ada umat yang pakai Sayyidina, jangan disalahkan karena mereka pingin betul-betul menghormati Nabi. Tapi ketika ada umat yang tidak pakai Sayyidina juga jangan disalahkan. Karena ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Kata Nabi, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkan oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan ketawaduannya Rasul mengatakan begitu. Tuh hayangan disebut, wah tuh ucapkan kepada saya sebagai seorang Nabi. Ya gitu. Asep ari manggil Asep kedah kumasi, anya Asep we tuh. Rek Asep Pano mangga, rek Asep Sudarman mangga. Atuh kudu teu kedah nganggo pangaresa lah eta mah kumaha ente we gitu. Rek make kiai, rek make ustad, teu make oge, teu naon, rek make gelar, teu make gelar, teu masalah, rek make haji, teu make haji, teu masalah. Tah gitu. Jadi enggak usahlah ribut gara-gara Sayyidina, ya mau pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad boleh, mau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad boleh, karena semuanya tujuannya sama, yang satu pengen mengagungkan Nabi, yang satu tidak ingin menambah-nambah ajaran Nabi, kan gitu judul nama. Sarwa benar nak atau kayak gitu?
1: Tidak ada yang salah begitu. Jadi bukan hal yang bukan debatable. Nah, gitu. Baik, ada juga Pak Ahmad Irwan yang akan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tehwidi, mencoba telepon ke lain, telepon atau nomor yang 7 tidak dapat dihubungi. Periksa nomor tujuan Anda. Itu yang 3 telepon itu. Paksa ke WhatsApp saya.
1: Oh, dan siap, siap, siap, siap.
4: Begini
1: siap.
4: Pak Ustadz, tadi tentang saya tidak suka Pak Ustaz kalau merobotkan masa hilafiah, tidak pernah saya menyekan hilafiah. Ya umum aja lah, seperti begini tadi kan Pak Ustaz bilang hidup kejujuran, seperti Nabi jujur. Nah sekarang begini, banyak kan beberapa faktor hidup yang tidak jujur itu kan, pertama pemimpin banyak yang tidak jujur, kemudian orang jualan, kemudian yang berpoligami, itu kan banyak tidak jujur kan. Jadi antara ketiga tersebut memang itu tidak terlepas dari sikap manusia. Seperti, nah kalau urusan ketidakjujuran sama poligami saya ngalamin Pak Ustadz. Masalah poligami tidak ada yang jujur, bohong kan kesana kemarin. Saya terbuka aja ngalamin saya berpoligami. Tetapi dalam berbisnis kan begini Pak, nih misalkan keharap barang 10.000, nih dijual 15.000, ketika ditawar 12.000, modal juga belum cukup, padahal udah punya untung kan, itu bohong. Terus pemimpin juga ketika sebelum kita dipilih, mari kita saling korek, saling meja, saling masih. Ah, ketika sudah jadi pilih, baru mau dikorek di mesati, bahkan tidak bisa buka di boro di nasehati kan, dikasih sedikit, lah kamu menyebarkan nama, misalkan memunculkan ujaran kebencian. Nah, bagaimana buat Pak Ustadz tentang masalah ketiga faktor ketidakjujuran terutama itu memang banyak. Jangan jauh. Seperti jangan seperti begini ya, itu yang pernah terjadi, itu pernah ngalamin saya jujur, hidup jujur adalah berpoligami, memang tidak jujur saya ngalamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ciri khas
1: pamit rusuh sanes Pak Ahmad Irwan. Mangga kita langsung tanggapi saja Pak Ke.
3: Ya, Nabi kita mengajarkan apa? Mengajarkan bohong apa jujur?
1: Jujur.
3: Ayat Nabi itu sebagai apa buat kita? Sebagai teladan kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nabi itu sengaja dihadirkan oleh Allah ke alam dunia ini buat teladan buat kita. Siapapun yang mengaku umat Nabi ya harus jujur. Memegang kejujuran. Dia itu sebagai pedagang jujur. Dia itu sebagai pemimpin jujur. Dia itu sebagai suami ya jujur. Tidak semua pedagang tidak jujur, Pak Irwan.
1: Tidak semua
3: pemimpin tidak jujur.
1: Dan tidak semua yang berpoligami
3: tidak juga semua tidak jujur. Yang poligami tidak jujur. Benar ya teh, benar. Ada orang yang berpoligami mengikuti syariat, ada. Contohnya, sebelum dia berpoligami dia bilang dulu sama istrinya, mah secara ekonomi bapak sudah sanggup. Bapak bukan minta izin ke mama, ngasih tahu. Nah, izin dari Allah. Izin poligami dari siapa? Dari Allah kan. Fankihu ma toba lakum minanisa. Allah sudah mengizinkan kok. Silahkan kamu nikahi wanita-wanita yang kamu sukai. Allah tidak menyuruh kita menikahi dengan wanita-wanita yang tidak kita sukai. Mau dua, mau tiga, mau empat, tuh izin tuh dari Allah. Sudah ada izin dari Allah. Kepada istri bukan minta izin. Apa tuh etika kemanusiaan, bebeja. Supaya ente bohong kan ditunakan gitu. Mah, secara ekonomi bapak sudah mampu, sudah sanggup. Dendami istri dewenya. Ya supaya beban mama tidak terlalu berat. Gitu. Sok ayah mau lalaki gitu, ayah pasti. Pasti ayah lah. Tak berarti kan jujur itu. Sehingga dia punya buku nikah dari pernikahannya itu. Tidak melakukan nikah siri. Karena berawal dari sebuah kejujuran. Wah Ustaz cina, poligami mahese. Nepuguh nama, minta maaf cina.
1: Daripada minta izin.
3: Tahu-tahu guys punya anak genap.
1: Aduh.
3: Kekarak mah ampurannya gitu. Nah itu ya yang pertama, tidak semua orang poligami itu bohong. Kan judulnya juga sunah rasul cina aja. Judul nanti nah geringan syariat nanti dituturkan. Ai judulna sunah rasul mah tu sadayana kada ngikuti rasul. Ulah ai poligami nah hayang ai bohong. Teu ngajarkeun bohong rasul mah. Teu ngajarkeun wadul rasul. Hijinya satu. Yang kedua, pedagang. Ah tidak semua pedagang tidak jujur. Pedagang yang beriman, pedagang yang takut sama Allah, pasti dia menjunjung tinggi kejujuran. Nah, demikian juga dalam hal pemerintahan. Saya waktu hajian kemarin ketemu dengan penyelenggara pemerintahan yang aduh luar biasa. Kejujurannya teruji gitu kan. Teruji. Dan beliau sangat tidak suka kepada pengkhianatan-pengkhianatan. Nah, demikianlah. Di antaranya ya Pak Ahmad Irwan. Mungkin Pak Ahmad Irwan itu berkata berdasarkan fenomena yang dia lihat. Ya, demikian.
1: Sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan. Tidak puas, silakan sampaikan lagi pertanyaannya melalui WhatsApp. Ada Kang Wawan juga di Sumedang. Pak Kiai, bagaimana manusia zaman dulu meyakini dirinya saat ditunjuk sebagai nabi? Seperti apa kemudian proses validasi dirinya?
3: Waduh, keren sekali.
1: Mantap Kang Wawan di Sumedang.
3: Bagaimana
1: manusia zaman dulu meyakini?
3: Manusia zaman dulu meyakini
1: dirinya ditunjuk sebagai nabi.
3: Ya, dia pasti yakin karena ada petunjuk dari Allah. Dan nabi itu harus diumumkan. Rasul itu harus diumumkan. Saya sebagai Rasulullah. Saya sebagai utusan Allah. Karena Rasul itu ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Maka harus diumumkan. Kenapa? Bagaimana cara memvalidasinya? Ya, berdasarkan petunjuk dari Allah. Bahwa kamu diangkat menjadi Rasul. Ketika diangkat menjadi Rasul, ya berarti dia harus mengumumkan kepada yang lain. Sebab Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan risalah. Demikian Teh Widi.
1: Sudah terjawab ya Pak Kang Wawan di Sumedang. Ada juga Pak Januar. Pak Ustadz, bukankah Islam adalah salah satu aspek dari perbuatan dan bukankah semua manusia adalah nabi dititipi dan diutus yang kuasa agar menguji dan mengurus alam dan segala isinya, hanya saja yang menerima dengan positif dan negatif. Ntar, gimana nih?
3: Tidak semua orang jadi nabi.
1: Tidak semua jadi
3: nabi. Tidak semua orang jadi rasul. Nabi itu dipilih Allah, rasul itu dipilih Allah. tadi dasarnya Al-An'am 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu kepada siapa kerasulan ini akan dititipkan. Paling dalam Al-Qur'an juga kita ini sebagai khalifah gitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah 30. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ini tujuannya supaya mereka itu jadi khalifah di muka bumi ini. Jadi khalifah mah bukan nabi. Ai nabi mah rasul mah itu mah ada misi spiritual. Menyampaikan wahyu kepada makhluk. Ai khalifah mah ya, kita ini manusia itu dua. Satu sebagai hamba, satu lagi sebagai khalifah. Ari khalifah mah tugasnya adalah memakmurkan bumi, bukan merusak bumi. Kita ini sebagai manusia diamanahi oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah ini tidak Allah berikan kepada sato, kepada binatang, tidak, tapi kepada kita manusia. Khalifah tugasnya mengurus bumi ini supaya beres roes,
1: gitu, cik, beres roes,
3: supaya makmur, supaya tertib, supaya nyaman. Nah, itu tugas khalifah. Tapi di samping itu kita juga sebagai hamba Allah tugasnya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu sisi kita harus ngurus alam ini supaya rapi, supaya benar, supaya teratur, supaya nyaman, supaya dirasakan oleh semua manusia kesejahteraan. Tapi di sisi lain kita juga sebagai hamba, hamba ini tugasnya adalah ibadah kepada Allah. Nah, demikian.
1: Sudah.
3: Bukan sebagai nabi, khalifah.
1: Khalifah. Ada Pak Hobir yang oh ini Pak Hobir WhatsApp ya, bukan telepon. Pak Hobir punten, Pak Kiai punten, apa bedanya mukjizat dengan sihir?
3: Oh ya.
1: Orang akan
3: sama-sama sama-sama sebagai khawarikul adat, di luar kebiasaan. Hanya kalau mukjizat itu diberikan kepada Rasul, kepada Nabi, untuk membuktikan kebenaran bahwa dia itu sebagai seorang rasul. Kalau sihir itu, ini mah diberikan oleh Allah peristiwa luar biasa, khawarikul adat ya, sama-sama khawarikul adat, tapi diberikannya kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebetulnya khawarikul adat itu ada 6. Peristiwa-peristiwa khawarikul adat itu ada sihir, ada istidraj, ada mauna, ada karoma, ada mukjizat, ada irhas. Itu yang saya ketahui dari kitab Tadwirul Qulub ya, bahwa khawarikul adat itu ada 6. Ada sihir, ada istidraj, ada maunah, ada karomah, ada mu'jizat, ada irhas. Nah ini penjelasannya bisalah lain waktu ya.
1: Karena harus dikupas sendiri ini mah ya. Supaya pahamnya juga tekagok begitu, tidak tanggung pemahamannya. Karena kalau belajar agama atau kajian terus pemahamannya kagok-kagok nanti
3: sumogol.
1: Lain lagi urusannya. Kemudian juga satu pertanyaan terakhir menggelitik sekali Pak Kiai. Apa, di luar tema, apakah menonton sinetron itu termasuk maksiat? Menggelitik karena aduh saya juga masih nonton sinetron ini.
3: Dracin,
1: drakor. Walaupun saru, iya itu di mana tuh pemainnya mukanya sama semua.
3: Iya tergantung niatnya ya. Kalau niatnya hanya sebatas untuk supaya kita bisa mengambil pelajaran di sana, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau niatnya pingin kemaksiatan, ya bisa jadi maksiat. Tergantung kepada niat kita. Ya. Demikian.
1: Baik, terjawab ya dari 5418 pertanyaan yang menarik sekali. Kita sampai pada kesimpulan berarti Pak Kiai untuk sesi tanya jawab dan mutiara pagi ini.
3: Iya, baik. Terima kasih wargi kepada semuanya ya. Bahwa kesimpulannya Islam itu mengajarkan dua prinsip sekaligus kepada kita. Satu, tidak merendahkan para nabi ya, dengan menyamakan mereka dalam hal kedudukan dan dalam hal kedudukan dengan manusia biasa. Saya di media ini tidak menyebut siapa namanya orangnya, enggak. Hanya saya ingin membentengi umat Islam jangan sampai gitu kan menyamakan nabi dengan manusia biasa. Itu satu. Yang kedua, tidak mengangkat para nabi menjadi Tuhan. Karena apa? Karena mereka itu tetap sebagai hamba Allah, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya luar biasa. Jangankan dengan manusia biasa, dengan wali saja. Tadi dikatakan nihayatul aulia bidayatul anbiya. Wali mah geus sampai kasih tuh pameakanana teh gitu. Ai nabi mah kakarak setara eta teh. Gitu. Demikian untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi sampaikan bagi wargi yang sudah menitipkan sebagian rezekinya untuk anak yatim. An-nihayah, mudah-mudahan rezekinya terus ditambah oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hari ini?
1: Yes.
3: Jag-jag belejak.
1: Goreja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian program Mutiara Pagi kali ini mengupas topik tidak sama nabi dengan manusia biasa bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anup SAG MSOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung, menyimak melalui FM terestrial di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, juga menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami. Saya Widya Perdani, undur pamit dari Mutiara Pagi ini dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Nantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan ya kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka ya, luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku lainnya.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak. Tagana Kabupaten Tasikmalaya hadir di MPLS sejumlah sekolah. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Widya Berdani. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur mengalami kekurangan armada pengangkutan sampah. Ian Sofyan melaporkan.
2: Kurangnya armada pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Cianjur hingga saat ini menggunakan truk-truk pengangkut kanibalan atau yang sudah ditambal sulam. Sedangkan Kabupaten Cianjur terbagi 32 kecamatan, sangat luas sampai wilayah selatan. Kurangnya armada pengangkut sampah apabila dihitung peruntukannya untuk 16 kecamatan membutuhkan 52 armada. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, Komarudin.
3: Sarana transportasi pengangkutan sampah memang masih kurang. Saya dengan kondisi layanan di wilayah selatan, saya di wilayah utara saja yang 16 kecamatan membutuhkan armada itu sekitar 52 truk. Yang ada sekarang hanya 21 yang jalan.
2: Dari jumlah 21 armada pengangkut sampah yang digunakan, itu pun dari hasil dump truk lainnya. Selain itu, belum adanya pemeliharaan untuk armada pengangkut sampah, pasalnya fokus pada infrastruktur.
3: Nah, jadi di pemeliharannya, karena memang pemeliharaan juga di Cianjur belum memadai, karena fokus pelabuhannya masih ke infrastruktur. Jadi yang penting kendaraan pemeliharaan itu bisa jalan aja lah di kita. Ya, ada kendaraan-kendaraan yang tidak terpakai, sudah memang tidak bisa diperbaiki, yang mekaniknya sebagian dipindahkan untuk menutupi kekurangan pemeliharaan.
2: Namun yang penting armada pengangkut sampah bisa jalan, bahkan ada kendaraan yang sudah tidak terpakai dan mekaniknya dipindah untuk pemeliharaan. Apabila ingin percepatan penarikan sampah ke TPA, harus ada penambahan dump truk atau armada sampah. Dari Cianjur yang sudah melaporkan.
1: Tagana Kabupaten Tasikmalaya hadir di MPLS sejumlah sekolah memberikan materi mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan siswa menjadi pelopor keselamatan di tengah tingginya potensi bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
4: Untuk memberi pemahaman pentingnya budaya keselamatan di lingkungan sekolah maupun dunia kerja, Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Tagana Masuk Sekolah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Islam Tenjo Nagara Cigalontang. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemal Adistia mengatakan dalam kegiatan ini disampaikan materi yang interaktif di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar K3, potensi bahaya di lingkungan kerja dan sekolah, upaya pencegahan kecelakaan, penggunaan alat pelindung atau APD, termasuk pentingnya membangun sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Ia berharap melalui program Tagana Masuk Sekolah, para peserta didik mampu menerapkan budaya K3 dalam setiap aktivitas belajar maupun praktek kerja, termasuk menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang rawan.

0: akan bencana.
1: Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran, pengetahuan, serta kesiapsiagaan bencana kepada para peserta didik baru sejak dini. Melalui materi yang disampaikan oleh kami, para siswa mendapatkan edukasi mengenai berbagai potensi bencana di lingkungan sekitar, kemudian langkah-langkah mitigasi, pentingnya budaya siaga bencana, serta peran generasi muda dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan tangguh.
0: Sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah Tagana memberi pemahaman mitigasi bencana kepada siswa. Arahan ataupun materi yang diberikan tentunya akan menjadi bekal bagi siswa ketika terjadi bencana, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarga termasuk lingkungan.
2: Saya kira sangat bagus ya materi apa mitigasi bencana kepada siswa terutama di MPLS. Artinya nantinya bisa jadi bekal siswa gitu di saat terjadi bencana pada saat jam sekolah.
0: Sedangkan tidak hanya di SMK Islam Tenjonegara, Tagana masuk sekolah. Sebelumnya juga hadir di SMP 1 dan SMP 2 Singaparna. Tagana hadir untuk memberi pemahaman mitigasi bencana sehingga siswa mampu menjadi pelopor keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: BPBD Kota Bogor perkuat koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan, tangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
5: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RT 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bahwa tertangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, yang masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami gitu, yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDA di Kota Bogor atas petunjuk arahan dari Bapak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
4: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
5: Nah, untuk lokasi Kedunghalang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih, dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain, kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Gitu. Jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor, dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi dampaknya tidak meluas.
4: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat.
3: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
6: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal masuk sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan, pihaknya memberikan kelonggaran bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Garut yang putra-putrinya sedang memasuki masa awal sekolah untuk dapat mendampingi mereka dengan tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kedinasan. Menurutnya, pendidikan merupakan proses yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Karena itu, kehadiran orang tua pada momen-momen penting dalam masa pertumbuhan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
7: Dibuat pada orang tua atau ASN yang putrinya memasuki masa pertumbuhan sekolah, diberi kewenangan, diberi kelonggaran untuk bisa melaksanakan tugas. Intinya adalah sebenarnya semua bahwa pendidikan adalah salah satu proses yang sangat penting dan sangat strategis dalam proses pembangunan.
6: Selain mendorong penguatan peran keluarga, ia juga menyampaikan komitmen Pemkab Garut dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai kegiatan positif. Ajang itu meliputi perlombaan cerdas cermat, kegiatan olahraga, seni budaya, hingga life skill atau keterampilan hidup. Menurut Syakur, upaya tersebut diharapkan mampu mengembangkan minat, bakat, dan potensi anak secara optimal, sekaligus membentuk generasi yang berprestasi dan berkarakter. Ia juga mengingatkan bahwa anak merupakan amanat yang harus dijaga dan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak para orang tua untuk memberikan ruang bagi anak berkembang sesuai potensi yang dimiliki tanpa melakukan intervensi secara berlebihan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.
3: Pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, mendapat apresiasi dari Ketua KDKMP. Ruslan Effendi melaporkan selengkapnya.
8: Pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe. Ketua KDKMP Desa Cikadu Ari Nasri mengapresiasi peran Babinsa yang mengawal pembangunan, pembagian kendaraan operasional hingga fasilitas koperasi. Menurutnya, kehadiran TNI membuat proses berjalan aman dan lancar. Masyarakat Desa Cikadu yang merupakan desa paling ujung di Kecamatan Cijambe sangat menantikan koperasi ini beroperasi untuk memasarkan hasil bumi dan memenuhi kebutuhan pokok.
9: Antusias warga juga sangat mendukung 100% dengan adanya koperasi ini. Juga saya banyak terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang alhamdulillah termasuk Bapak Kepala Desa juga sangat membantu, mendukung sekali gitu kan dengan adanya program ini. Juga kami dari Ketua juga beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih juga terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Garda terdepan, benar. Tanpa beliau-beliau ini mungkin tidak akan berdiri lah KDMP ini.
8: Sementara itu, Babinsa Desa Cikadu Koramil 0512 Cijambe Serma Sunaryo pada RRI mengatakan keterlibatan TNI merupakan perintah Presiden melalui komando atas. Tujuannya memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa.
9: Hari Nahri,
10: saya menjadi meningkat untuk kesejahteraannya gitu, lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi, dan untuk mendukung program dari pemerintah itu.
8: Sedangkan KDKMP Desa Cikadu tersebut ditargetkan beroperasi pertengahan Agustus 2026 dan diharapkan menjadi penguat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Tingkat pengangguran di Kota Bandung saat ini sebesar 7,24%. Untuk itu perbaikan iklim usaha menjadi kunci untuk mencegah PHK. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin.
11: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang masih membayangi daerah. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kota Bandung tercatat masih berada di angka 7,24% atau mendekati 100 ribu orang dari total angkatan kerja. Wali Kota Bandung M. Palhan mengatakan selain tingginya angka pengangguran, Kota Bandung juga menghadapi ancaman meningkatnya pemutusan hubungan kerja PHK di berbagai sektor. Farhan menjelaskan regulasi ketenagakerjaan sebenarnya telah memberikan pelindungan bagi pekerja. Menurutnya, perusahaan tidak bisa dengan mudah melakukan PHK karena terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran pesangon. Meski demikian, Farhan menilai upaya paling efektif untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja adalah dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Menurutnya, kemudahan berusaha serta kepastian hukum menjadi faktor penting agar investasi terus masuk ke Kota Bandung dan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja. Farhan mengatakan salah satu sektor yang memiliki peluang investasi besar di Kota Bandung saat ini adalah dunia pendidikan. Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan menarik lebih banyak pelajar maupun mahasiswa dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di Kota Bandung.
12: Tantangan ketenagakerjaan Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahun ini 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Nah, inilah yang berusaha kita dorong agar setiap...
11: Ia mengungkapkan meski target investasi di Kota Bandung tahun 2026 mencapai 12 triliun, tingginya arus pencari kerja di luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menekan angka pengangguran.
3: Antisipasi kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung terus tambahin intensitas patroli malam guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Bilal Wibisono melaporkan.
13: Polrestabes Bandung terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah sebagai langkah menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Merespon beberapa kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bandung beberapa waktu ini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan pada tindak kriminal. Patroli dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh jajaran Polsek bersama personel Polrestabes Bandung, termasuk tim Prabu dan unit respon cepat. Mereka diterjunkan setiap malam guna mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan patroli dilaksanakan setiap malam sebagai langkah preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas, juga sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat. Sejumlah potensi gangguan menjadi fokus pengawasan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, aksi premanisme, hingga aktivitas kelompok bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
14: Ya, jadi terkait kejadian kriminalitas, kami dari kepolisian, khususnya dari Polrestabes Bandung ya, sudah melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian, ya, baik preemptif maupun preventif. Ya. Kami tiap malam, ya, anggota melaksanakan patroli, ya, melaksanakan KRED, ya, dilaksanakan secara menyeluruh, ya, baik oleh polsek-polsek sesuai dengan wilayah hukum maupun polres, dan melibatkan semua fungsi tadi saya sampaikan, ya, dari tim Prabu juga dari Polrestabes Bandung setiap tiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, ya, C3 maupun premanisme, dan geng motor. Ya, sehingga tadi saya sampaikan kami membutuhkan informasi dari masyarakat. Ya, silakan jika memang menemukan, mengetahui adanya gangguan Kaptimas untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis. Ya, sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut. Ya, dan semoga ya bisa langsung seperti tadi ya, kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami, kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan.
13: Polisi juga mengajak masyarakat Kota Bandung guna berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bila Wibisono melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026. Informasinya disampaikan Aura Aulia.
15: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%.
16: Pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan bahwa proses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu.
15: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%, dan memang ini sudah sampai tanggal 15 itu sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya, yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data, ya, merespon semua kegiatan ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah. Ya.
16: Ia menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipat mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, Kecamatan Harjamukti 51%, Lemah Wungkuk 50,6%, dan Kecamatan Kejaksan 49,31%. Selain pendataan rumah tangga, BPS Kota Cirebon juga telah mendatangi sejumlah pusat pembelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi, pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Aura Aulia melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Rena Safira menurunkan laporannya.
17: Jadi by name, by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi pemantauan lulusan berbasis nama dan alamat secara terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan sekolah wajib melaporkan seluruh lulusan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Silulus untuk SMP serta edi kursi bagi lulusan sekolah dasar.
17: Jadi diharapkan semua sekolah ini kami bersihkan baik dari SD, SMP, itu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon anak-anak yang sudah melanjutkan. Melanjutkannya kemana, gitu, harus jelas. Jadi by name, by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
18: Roni menambahkan data tersebut digunakan untuk menelusuri peserta didik yang belum melanjutkan pendidikan setelah seluruh proses penerimaan selesai dilaksanakan. Dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah swasta maupun PKBM agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar kembali. Menurutnya langkah tersebut terbukti efektif menekan angka anak tidak melanjutkan pendidikan pada pada tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya 5 lulusan sekolah dasar dan 47 lulusan sekolah menengah pertama tercatat belum melanjutkan pendidikan. Rena Safira melaporkan.
3: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda pendengar yang saat ini baru bergabung bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Miko.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Miko, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik, Kang Miko, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, walaupun rada gak hot-hot begitu ya, pasti belum lepas jaket. Luar biasa, pagi hari ini di 17 derajat lumayan lah untuk beraktivitas. Situasi lalu lintas juga gak ngaruh kayaknya dengan dinginnya Kota Bandung. Tetap macet, di seputar Jalan Diponegoro juga udah mulai terlihat kemeriahan. Tapi kalau kita pantau dari CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana nih Kang Miko untuk situasi lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
2: Baik, untuk kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, pada tanggal 16 Juli nih, kita ke yang pertama itu di Kebon Kopi. Nah, di sini terpantau dari arah Kota Bandung ke arah Cimahi sudah mulai agak ramai, namun dari arah sebaliknya masih terpantau lenggang begitu. Tapi untuk kondisi padatnya masih aman. Selanjutnya kita berpindah ke Buah Batu depan Gria, terpantau juga ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya kita berpindah nih ke Bandung Selatan, yang tepatnya Kopo Big Park. Terpantau juga di sini cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2 begitu.
0: Itu dia untuk situasi. Nah,
2: selanjutnya kita berpindah ke bagian utara, itu tepatnya di Jalan Gerlong. Di sini juga terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 2. Dan untuk di tengah kota nih, di Jalan Asia Afrika juga terpantau masih cukup lenggang begitu, Teh.
0: Itu situasi untuk Kota Bandung. Tapi tapi nggak tahu, agak siangan dikit ya, Kang Miko ya. Biasanya iya. Kopo agak lengang tuh anomali gak sih? Baik, untuk cuaca pagi hari ini apakah memang akan ada potensi hujan atau terik banget untuk hari ini sampai dengan sore hari nanti, Kang Miko?
2: Oh baik, untuk cuaca per hari ini diperkirakan dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam ini diperkirakan akan cerah berawan begitu, Teh.
0: Cerah berawan, jadi aman, tentram, sejahtera ya untuk yang mau motoran.
2: Betul,
0: gitu. Ada panas-panas sedikit mah mentrang ya, panas sedikit mentrang gitu. Wah ya, dan emosi lebih meningkat biasanya ya kalau panas mentrang, ereng-erengan mau motoran teh ya. Karena ya gitu teh ya, panas terus stopannya lama dan lain hal sebagainya membuat emosi sedikit meningkat. Tapi abaikan itu, tetap selalu jadi pengendara yang baik dan mematuhi aturan lalu lintas. Kang, untuk harga kebutuhan pokok pagi hari ini sudah bisa diakses kah?
2: Sudah, Teh.
0: Ada harga yang turun atau harga naik? Kayaknya naik ya harga Teh. Gimana nih? Boleh diinfokan, Kang?
2: Oke, baik. Untuk yang pertama kita ke bawang bombay ini. Di sini juga ada kenaikan sekitar 13%. Untuk harga saat ini Rp34.000 per kilogram. Selanjutnya untuk bawang merah juga ini ada penurunan sekitar 5%. Saat ini harganya Rp37.000 per kilo. Selanjutnya untuk bawang putih ini ada kenaikan sedikit nih. Untuk saat ini harganya Rp39.000 per kilogram. Selanjutnya untuk cabai-cabai nih, cabai hijau biasa ini ada kenaikan sekitar 2%. Untuk saat ini harganya Rp26.000 per kilo. Dan untuk cabai merah ini ada kenaikan sekitar 3,71%. Untuk saat ini harganya Rp44.000 per kilo. Begitu, Teh.
0: Iya, itu dia untuk harga. Dan tentunya bisa tetap diakses untuk aplikasi yang memang menyertakan harga-harga biar ibu-ibu teh nggak kalap gitu ya, segala dibeli kalau udah ke pasar. Baik, Kang, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Alhamdulillah untuk per hari ini belum ada laporan yang masuk kami ini ke kami teh. Berarti Bandung aman. Gitu.
0: Mudah-mudahan Bandung baik-baik saja, tertib masyarakatnya, tidak ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya, Kang. Terakhir agenda pimpinan kita untuk hari ini mau kemana dan ngapain aja nih yang sudah terjadwal?
2: Baik, untuk agenda resmi pimpinan pada hari ini belum ada teh. Cuman bisa dilihat nanti di cek langsung di IG-nya Humas Bandung begitu.
0: Itu dia ya. Tidak, belum terjadwal bukan berarti tidak ada jadwal. Justru jadwalnya jauh lebih padat jika nantinya saking mana yang harus diprioritaskan. Kang Miko hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasinya pagi hari ini. Sehat selalu, tetap semangat. Salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Kang Miko, selamat kembali beraktivitas. Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Miko.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.